0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Kita jangan gimana pun kita kan pengen amannya. Terus sampai PM kan merebak lagi di Kota Batu itu suapnya publik kan bagi nama.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong inovasi manajemen Taman Wisata Candi Prambanan.

0: Sementara itu pemerintah mendorong budidaya udang berbasis kawasan menjadi strategis swasembada protein. Pemeriksaan hewan kurban terus dilakukan menjelang Idul Adha. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan dua resolusi dukungan sektor kesehatan untuk Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah mendorong budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
1: Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
2: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia. Panen raya udang ini diungkapkan kepala negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar, tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini dalam setiap 1 hektarnya diungkapkan kepala negara mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Harganya 70.000 per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
3: 650
1: orang setempat, 650 orang bekerja.
2: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan kepala negara selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
1: Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar dan kita sedang bangun di Jawa Barat di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan kepala negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Daging kita masih belum, ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging ya.
0: Pelaksana tugas Wali Kota Batu bersama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Jawa Timur melakukan pemeriksaan hewan kurban. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan.
4: Pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Distankab Kota Batu melakukan sidak pemeriksaan hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan di sejumlah lapak penjual kambing kurban di Jalan Patimura dan Jalan Sultan Agung Kota Batu. Dalam kegiatan tersebut, Heli Suyanto didampingi Kepala Distankab Kota Batu Hendri Suseno dan tim tenaga kesehatan hewan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi hewan kurban tetap sehat menjelang Idul Adha tahun 2026. Heli Suyanto mengatakan hasil pemeriksaan sementara menunjukkan seluruh hewan kurban dalam kondisi sehat. Pemeriksaan dilakukan langsung oleh tim dokter hewan dari Distankab Kota Batu.
5: Diperiksa satu persatu, pemerintah Kota Batu juga diperiksa dan memberikan tindakan buat kambing kurban. Setelah nanti diperiksa satu persatu, sudah dinyatakan sehat, akan ada keplek ID card itu selesai diperiksa oleh tim dari dinas pertanian. Kali 5 dokter di sini.
4: Sementara itu, dokter hewan di STNKP Kota Batu, Utami Kurniawati, mengingatkan kewaspadaan terhadap penyakit mulut dan kuku atau PMK. Penyakit tersebut masih menjadi perhatian utama dalam pengawasan hewan kurban.
3: Kalau sekarang PMK, makanya kalau yang dari luar kota atau dari luar kabupaten, datang ke kami, akan kita tanyakan dulu surat keterangan kesehatannya dari dokter hewan yang dari asal itu ada apa tidak. Kalau tidak ada, kita suruh balik, dia suruh menyertai STNKP itu. Kita cari dimanapun kita kan pengen amannya. Kalau sampai PMK merebak lagi di Kota Batu itu wajib diperiksakan bagi kami.
4: Pemerintah Kota Batu akan terus melakukan pemeriksaan secara berkala di sejumlah titik penjualan hewan kurban. Langkah ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan memastikan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan masih aman dari ancaman hantavirus, namun masyarakat diminta tetap waspada dan aktif melakukan pencegahan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
6: Meski hingga saat ini masih belum ada temuan kasus hantavirus, namun Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin tetap gencar meningkatkan kewaspadaan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Dr. Dwi Admi Susilastuti, mengatakan penyakit tersebut dapat memicu kerusakan pada ginjal, pembuluh darah, hingga paru-paru. Oleh karena itu, pihaknya telah menyebarkan surat edaran ke seluruh fasilitas kesehatan, utamanya di tingkat puskesmas.
7: Iya, yang pasti kita sudah mengeluarkan surat edaran kewaspadaan untuk hantavirus ya. Kita sudah edukasi semuanya dan juga menggerakkan teman-teman puskesmas untuk lebih menekankan edukasi. Karena belum ada kasus juga, kita temukan edukasinya adalah menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Jangan cuma rumah kita sendiri ya. Siapa tahu tikusnya dari tetangga. Intinya adalah kita sama-samalah menjaga kebersihan di rumah.
6: Hantavirus sendiri merupakan penyakit zoonosis yang ditularkan oleh hewan pengerat seperti tikus dan celurut. Untuk mengantisipasi penularan di tingkat masyarakat, Kepala Puskesmas Banjarmasin Indah, Kecamatan Banjarmasin Barat, Dr. Husna Farida, mengimbau agar masyarakat tidak panik namun tetap meningkatkan kewaspadaan. Warga diminta selalu memerhatikan sanitasi lingkungan dan segera memeriksakan diri ke puskesmas terdekat jika mengalami gejala demam tinggi yang disertai dengan gejala lainnya seperti nyeri otot.
8: Kalau di area yang berisiko, artinya yang memang banyak tikus, tentu untuk membersihkannya perlu menggunakan masker, kemudian menggunakan sarung tangan supaya tidak terkontaminasi dengan urin maupun kotoran tadi. Kemudian sirkulasi rumah juga harus baik. Kemudian kalau ada kotoran tikus atau urin, sebaiknya diberi larutan untuk mematikan kumannya tadi. Dengan larutan pemutih bisa 1:10, kemudian didiamkan dulu, baru dibersihkan kotorannya dan dibuang dengan plastik yang tertutup. Dan jangan lupa biasakan untuk cuci tangan pakai sabun.
6: Sementara itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat 23 kasus hantavirus pada periode 2024 hingga Mei 2026 dengan 3 kasus kematian. Dari total temuan tersebut, kasus terbanyak terjadi pada sepanjang tahun 2025 lalu, yakni sebanyak 17 kasus. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim nomor 1 2026 tentang penanggulangan bencana. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasana.
9: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim nomor 1 tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. BPBD Jawa Timur bersama FPRB Jawa Timur dan program Siap Siaga kini melakukan konsolidasi maraton di 5 Bakorwil se-Jatim. Salah satunya digelar di Bakorwil Madiun. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menegaskan keberadaan relawan kebencanaan kini semakin kuat secara hukum dan harus diikuti penguatan koordinasi lintas unsur pentahelix di daerah.
10: Kita melakukan kegiatan konsolidasi forum pengurangan risiko bencana di Jawa Timur, khususnya di wilayah Bakorwil 1 Madiun, di mana kita tahu di dalam perda 31 tahun 2026 kami sudah melakukan revisi terhadap tugas tersebut terhadap penanggulangan bencana di mana keterlibatan relawan sangat dibutuhkan dalam penanggulangan bencana.
9: Kegiatan konsolidasi ini diikuti unsur relawan, akademisi dunia usaha, media hingga BPBD Kabupaten Kota untuk menyamakan langkah dalam pengurangan risiko bencana. Sementara itu, Sekjen FPRB Jawa Timur Catur Sudarmanto menyebut saat ini masih ada 3 daerah yang kelembagaan FPRB-nya belum masuk dalam database resmi FPRB Jatim, yakni Kabupaten Sumenep, Kota Surabaya, dan Kabupaten Ngawi. Menurutnya, pendataan dan pembaruan kepengurusan penting dilakukan agar penguatan kelembagaan FPRB di daerah berjalan optimal.
11: Salah satu asisten yang kita lakukan ya seperti ini, kita adakan pertemuan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan apa yang mereka hadapi, ada yang belum berjalan, kenapa belum berjalan, ada belum terbukti, kenapa belum terbukti, melalui kegiatan yang kita kemas pertemuan penguatan forum PRB yang dilakukan dengan mengumpulkan di tiap-tiap platform yang ada 5 platform.
9: Konsolidasi FPRB dan BPBD Kabupaten Kota ini selanjutnya akan berlanjut di wilayah Bakorwil Pamekasan dan Bojonegoro. Ani Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Jemaah Haji Kloter 110 Kabupaten Kediri, Jawa Timur telah melaksanakan umrah wajib setelah sampai di Mekah Al-Mukarramah. Berikut laporan selengkapnya Heri Susanto.
12: Jemaah haji asal Kabupaten Kediri yang tergabung dalam kloter 110 telah tiba di Arab Saudi dan mulai melaksanakan rangkaian ibadah haji diawali dengan umrah wajib di kota Mekah. Sebagai bagian dari jemaah gelombang kedua, kloter 110 Kabupaten Kediri langsung diberangkatkan menuju Mekah dan setibanya di Bandara Jeddah langsung melaksanakan umrah wajib. Ketua kloter 110 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Ahmad Syafiullah, menjelaskan setelah tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi pada tanggal 21 Mei 2026 dini hari, Jemaah Haji kloter 110 Kabupaten Kediri langsung melaksanakan umrah wajib setelah beristirahat sejenak di hotel.
13: Dan alhamdulillah mulai dari pagi hari sampai siang bahkan sampai malam kita bisa melaksanakan umrah wajib dengan sempurna dan semua jemaah juga bisa melaksanakannya. Di hari-hari ini kita sudah memasuki puncak haji yang mana semua jemaah haji dari Madinah juga sudah bergerak menuju ke kota Mekah. Sehingga keadaan suasana di kota Mekah sudah sangat ramai.
12: Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, Abdul Khalik Nawawi mengatakan pada penyelenggaraan haji tahun 2026 masih menyisakan jemaah cadangan yang belum berangkat. Karena untuk pemberangkatan jemaah haji cadangan semuanya merupakan kewenangan dari Kanwil Kemenhaj Provinsi Jawa Timur.
14: Kabupaten Kediri termasuk kloter-kloter yang memang menjelang akhir dari kloter di Embarkasi Surabaya yang sejumlah 116 kloter. Jemaah cadangan kita banyak sekali, tinggal sekitar 40-45. Setiap tahun kita mesti punya cadangan-cadangan yang memang tidak bisa berangkat, tetapi ini menjadi jamaah tahun berikutnya. Kita yang tahun ini cadangan 2025 juga banyak, akhirnya menjadi jamaah 2026.
12: Syafiullah menambahkan, saat ini cuaca di kota Mekah cukup panas, namun dengan tekad dan niat sungguh-sungguh dari para jemaah, sehingga mereka selalu merasa kuat dan semangat melaksanakan ibadah di Baitullah. Pihaknya juga mengimbau kepada jemaah haji untuk lebih banyak melaksanakan ibadah di hotel serta menjaga stamina dan kesehatan. Dengan dimulainya umrah wajib, jemaah kloter 110 Kabupaten Kediri secara resmi telah memasuki tahapan inti ibadah haji di Tanah Suci. Para jemaah diharapkan dapat menjaga kondisi fisik mengingat rangkaian ibadah haji masih panjang hingga puncak wukuf di Arafah. Heri Susanto melaporkan.
0: Festival Candi Kembar dan Klaten International Cycling Festival merupakan upaya untuk memperkenalkan kepada dunia tentang potensi Klaten Jawa Tengah dari wisata, UMKM hingga seni budaya. Berikut Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
15: Jadi untuk hari ini merupakan hari terakhir dari rangkaian kita Festival Candi Kembar yang ke-7. Untuk tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya kita biasanya 3 hari. Kalau tahun ini kita cuma 2 hari karena kita masuk ke dalam rangkaiannya Ridfest ya, Klaten International Cycling Festival.
16: Meski diguyur hujan deras, Festival Candi Kembar di Desa Bukisan, Prambanan, Klaten tetap berlangsung. Festival Candi Kembar yang ke-7 tersebut merupakan rangkaian dari agenda Kabupaten Klaten, yakni Klaten International Cycling Festival yang berlangsung dari 17 sampai 24 Mei 2026. Kira budaya ataupun festival Candi Kembar tersebut diikuti 8 RW yang ada di Desa Bukisan Prambanan Klaten dengan start dari Kompleks Candi Sewu dan berakhir di Kompleks Candi Kembar atau Candi Plaosan. Para peserta saat kirab membawa gunungan hasil bumi, selain itu juga menampilkan karya seni seperti tari-tarian dari berbagai daerah. PC Sekda Klaten Joko Purwanto kepada wartawan mengatakan kegiatan Festival Candi Kembar merupakan upaya melestarikan seni dan budaya, serta mengangkat kepariwisataan agar Klaten lebih mendunia. Salah satunya melakukan kolaborasi kegiatan yakni Festival Candi Kembar dengan Klaten International Cycling Festival yang diikuti 40 negara.
17: Wisata Klaten harus mendunia. Salah satu strateginya saat ini adalah kita bersama dengan Festival Sepeda Internasional. Hadir saudara-saudara kita penggemar sepeda seluruh Indonesia yang saat ini sedang camp di lapangan Candi Sewu. Bahkan komunitas sepeda internasional 40 negara juga hadir. Dua ini saya sampaikan, kita patut bangga dengan kolaborasi Festival Candi Kembar dan kolaborasi dengan Festival Sepeda Internasional.
16: Joko Purwanto mengatakan kolaborasi kegiatan tersebut menjadi hal yang menarik dalam upaya mengangkat Klaten agar tingkat kunjungan wisata ke depan semakin meningkat. Boiran, Ketua RW 5 Dengok Kulon Desa Bukisan mengaku cukup mendukung sepenuhnya kegiatan Festival Candi Kembar tersebut. Ia berharap selain untuk melestarikan budaya, juga sebagai sarana menjalin silaturahmi antar masyarakat di Desa Bukisan.
18: Untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia khususnya warga Dukuh Tengah Kulon ini.
17: Dengok ini rutin Bukisan. Selalu diselenggarakan setiap tahun, Pak?
18: Rutin. Rutin, jadi rutinitas setiap tahun sekali.
17: Harapannya apa, Pak?
18: Ya, harapannya ke depan itu bisa menciptakan persatuan dan kesatuan khususnya warga Dukuh Kulon dan sekitarnya.
16: Sementara 8 gunungan hasil bumi yang berasal dari masing-masing RW di Desa Bukisan itu merupakan bentuk wujud syukur dari masyarakat. Selanjutnya, gunungan itu menjadi rebutan para pengunjung dalam Festival Candi Kembar. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Alunan musik Tanjidor menggema di kawasan Sungai Jawi, Pontianak, Kalimantan Barat. Pertunjukan unik di atas sampan menjadi pembuka dari HV Fest 2006 dan sukses menarik perhatian warga yang memadati tepian sungai. Berikut laporan selengkapnya, Gulista Kisra.
19: Musik Tanjidor dari kelompok Sumber Rejeki mengalun meriah di atas sampan yang menyusuri Sungai Jawi, Pontianak. Dengan mengenakan pakaian telok belanga, para pemain menghadirkan suasana khas Melayu yang menghibur masyarakat. Warga yang berada di sekitar lokasi tampak antusias. Bahkan banyak pengendara yang rela menepi untuk menyaksikan pertunjukan. Tak sedikit dari masyarakat pun ikut bernyanyi hingga berjoget bersama mengikuti irama musik. Direktur Balantumaan Nur Salim Yadi Anugrah mengatakan, HB Fest tahun ini digelar selama 10 hari dengan tema Renung. Festival ini menjadi ruang refleksi sekaligus wadah kolaborasi seniman lokal maupun seniman luar daerah. Menurutnya, konsep festival tahun ini dibuat lebih luas dan tertata dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, HB Fest tetap mempertahankan semangat dan juga menghadirkan hiburan yang sederhana dekat dengan masyarakat.
20: Tahun ini lebih ramai dan lebih rapi, maksudnya secara organisasi gitu kan. Kalau tahun lalu kita bikinnya lebih isinya lebih sederhana. Kalau ini karena tahun lalu sudah dimulai gitu kan, jadi tahun ini perlu izin lebih banyak dan segala macam. Tapi syukurnya semuanya lancar gitu kan. Karena juga cita-citanya di awal bukan bikin sesuatu yang besar, tapi untuk kecil tapi tetap menghibur masyarakat. Oh senang, cuacanya juga mendukung gitu. Jadi kayak semuanya mendukung dari pagi gitu.
19: Selain menampilkan Tanjidor Terapung, pembukaan HB Fest 2026 juga dihadiri sejumlah musisi dari luar daerah. Salah satunya Kathleen Malay. musisi asal Jakarta yang mengaku senang bisa menikmati suasana Sungai Jawi sambil mendengarkan musik tradisional bersama warga lokal.
2: Ini pertama kali saya penasaran mau lihat HB Fest. Ini pertama kali juga, kali kedua ke Pontianak, dan bersyukur sih bisa nongkrong sore-sore sama warga di sini.
21: Suasananya sebenarnya hangat, semua warga senang juga gitu.
19: Cuaca yang mendukung membuat suasana pembukaan berlangsung dengan hangat dan juga meriah di kala sore itu. Festival ini, HB Fest, menjadi ruang budaya yang terus tumbuh dan mempererat hubungan masyarakat dengan seni lokal. Gulista Kisra melaporkan.
0: Universitas Dian Nuswantoro Udinus resmi meluncurkan sebuah inovasi platform pembelajaran berbasis virtual untuk menghadirkan pengalaman kampus digital generasi masa depan. Berikut laporan selengkapnya, Bahtiar Rifai.
22: Universitas ini yang wujudnya game.
23: Universitas Dian Nuswantoro Udinus resmi meluncurkan Dinusverse yang merupakan inovasi platform pembelajaran berbasis virtual world dan impressive learning yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman kampus digital generasi masa depan. Peresmian dilakukan langsung oleh Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Irin Umar. Rektor Udinus Profesor Dr. Pulung Nurtantio Andono mengatakan, inovasi tersebut dibangun menggunakan platform Roblox yang memungkinkan mahasiswa mengikuti berbagai kegiatan kampus seperti menjelajahi lingkungan kampus, mengikuti kelas virtual, berinteraksi dalam komunitas, hingga mengembangkan proyek inovatif.
22: Universe ini yang wujudnya game, yang selalu tadi kita pakai adalah platform game. Game ini tidak hanya sebagai sarana bermain, tapi ternyata game itu bisa sebagai sarana edukasi juga. Bahwa kalau kita memberikan pembelajaran melalui game, itu jatuhnya lebih fun. Dan perlu diingat bahwa sekarang ini target dari mahasiswa ini 5 tahun ke depan ini udah bukan Z lagi, itu alpha.
23: Profesor Pulung menjelaskan, platform tersebut memanfaatkan pendekatan game bukan hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai media edukasi yang lebih fun, interaktif, dan relevan dengan karakter generasi digital saat ini. Sementara itu, Ketua Asosiasi Program Studi DKV Indonesia, Dr. Intan Rizky Mutias mengapresiasi langkah Udinus dalam menghadirkan Dinusverse sebagai bentuk adaptasi perguruan tinggi terhadap perkembangan teknologi digital.
24: Rakornas ini kan budaya mutu ya. Nah, budaya itu sudah dilakukan tadi sama Udinus dengan adanya Udinusverse itu. Itu adalah salah satu bentuk implementasi dari bagaimana satu kampus beradaptasi dengan teknologi. Dan ini adalah dibuktikan semoga nanti bisa berdampak ke hal-hal yang lain, terutama termasuk tadi satu prodi itu tidak hanya bisa prodi DKV aja, tapi dia harus berkolaborasi dengan elektroinformatika dan sebagainya.
23: Peluncuran Dinusverse menjadi salah satu sorotan utama dalam Rakornas Asprodi DKV Indonesia 2026 yang dihadiri 76 program studi DKV dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan dua resolusi dalam Majelis Kesehatan Dunia ke-79 di Jenewa yang menyoroti kondisi kesehatan di wilayah kependudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur dan dataran tinggi Golan, dengan fokus pada krisis kemanusiaan yang memburuk di Gaza. Resolusi tersebut disetujui mayoritas negara anggota dan menyerukan perlindungan fasilitas kesehatan, kelancaran bantuan medis, serta pelaporan berkala dari WHO terkait dengan situasi tenaga medis, pasien, dan infrastruktur kesehatan di wilayah terdampak. Dari dunia olahraga, Barcelona sukses menjuarai Liga Champions Wanita 2025-2026 setelah mengalahkan All Lyon dengan skor 4-0 di Stadion Ullevål Oslo, Norwegia. Eva Fajor dan Salma Paralvelo masing-masing mencetak 2 gol untuk memastikan Barcelona meraih gelar Liga Champions Wanita keempat sepanjang sejarah klub. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitar

0: Opini Publik Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang.
1: Selamat pagi pendengar, kita berjumpa kembali di Opini Publik di pagi hari ini ya. Masih bersama saya Erita Fitra Insani di edisi hari Minggu 24 Mei tahun 2026. Di Lantauan 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kami persilakan untuk Anda yang bergabung sama saya menyampaikan opini apa di pagi hari ini terkait dengan perkembangan yang terjadi baik di daerah maupun juga nasional. Silakan untuk Anda yang bergabung. Saya sapa terlebih dahulu untuk penelpon yang pertama. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Erita Fitra Insani ya, gimana kabarnya pagi ini?
1: Oh, sehat sekali, alhamdulillah.
2: Sehat sekali ya. Ya, pagi ini tanggal 24 Mei 2026 atau 7 Zulhijjah ya, 1447 ya. Izin kami memberikan informasi dan opini saya. Pagi ini memang cuaca di Bintan Timur cerah ya. Sangat cerah sekali, matahari sudah bersinar. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat ya. Kemudian opini saya pagi ini juga beberapa pada umumnya masyarakat pada hari ini mengatakan gotong royong di masjid masing-masing untuk rencana pelaksanaan kurban dan juga sholat Idul Adha ya. Ya, kemudian opini saya tentang ekonomi pasar dan daya beli masyarakat ya. Dalam dunia ekonomi pasar ada 4 kelompok besar dalam distribusi rantai pasokan ya. Yang pertama, barang pabrikan terutama sembako, mulai dari produsen, transportir, pedagang besar dan pedagang pasar dan konsumen. Kemudian jenis sayuran dan buah-buahan dari petani atau importir, juga ke pedagang besar, juga ke pedagang kecil dan juga konsumen. Kemudian ikan dan dari nelayan, kemudian tengkulak masuk ke toke atau ke pasar, ke pedagang dan di pasar ikan dan konsumen. Kemudian daging dan ayam, peternak, transportir dan tengkulak ke pedagang, pasar dan konsumen. Lalu di mana peran UMKM ya? UMKM itu terletak di antara konsumen dan konsumen dan pedagang kecil ya. Semua ini bermuara pada konsumen. Lalu kenapa konsumen merasa kurang berpartisipasi dalam hal harga pasar yang terus naik? Lalu apa faktor penyebabnya? Saya kira karena tidak seimbangan antara permintaan dan penawaran, daya beli masyarakat hanya oleh kelompok menengah ke atas, dan juga adanya lonjakan distribusi dari produsen ke daerah-daerah antar pulau ya. Dan kemudian nilai tukar mata uang yang terus naik naik dolarnya dan melemah rupiahnya. Dan salah satu yang bisa menstabilkan harga apabila ada inovasi produksi di tingkat-tingkat daerah, baik petani, nelayan dan seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa memproduksi barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para Sino di Kijang, terima kasih ya opini Anda yang menyampaikan terkait dengan kondisi perekonomian kita ya dan daya beli masyarakat. Saya sapa kembali yang bergabung. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, saya menarik itu, nyambung yang tadi.
1: Oke.
3: Okay. Ini dapat informasi, Pak pasien itu kelas 3 SD dibawa ke rumah sakit Batam, nama rumah sakitnya Halimah. Nah, di situ karena dapat keterangan jelas itu buat kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Yuk, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Herman yang menyambung ya. Kata juga menyampaikan terkait dengan ada salah seorang warga di Kampung Boyan, Dabo Singkep, Kabupaten Lingga ya, yang kena DBD dan sekarang sudah dirujuk di rumah sakit di Kota Batam. Baik pendengar, kami sapa kembali Anda yang ingin bergabung di pagi hari ini di Opini Publik untuk edisi kali ini Minggu 24 Mei tahun 2025. Dan memang hari ini hari Minggu ya, hari dua hari menjelang pelaksanaan Hari Raya Idul Adha ataupun Hari Raya Kurban ya, yang ditetapkan oleh pemerintah pada tanggal 27 Mei 2026. Saya sapa kembali, selamat pagi.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tolong di.
1: Siapkan, Tok.
4: Jadi Pak Herman menyatakan siapa yang sakit tadi?
1: Ada warga di...
4: Di Dabu ya?
1: Dabu Singkep, Kampung Boyan.
4: Kampung Boyan, ya. Ya, memang penyakit ini tersebar di mana-mana. Penyakit ini ditularkan oleh nyamuk. Juga binatang yang lain. Seperti sekarang ini nyatanya dari kelelawar. Jadi kita harus waspada supaya kita jangan terkena dengan penyakit-penyakit yang dibawa oleh satu binatang tadi. Nah, untuk pencegahannya kita sendiri harus membersihkan daerah tempat tinggal kita masing-masing. Karena kalau memang kita semua ini tidak keseluruhan itu membersihkan tempat jentik-jentik nyamuk itu sendiri, nyamuk yang hidup dari tetangga bisa singgah ke rumah kita. Ini penularannya itu dia terbang. Untuk itu, mari kita sama-sama mengingatkan hujan panas ini, terutama air hujan itu tertampung dengan tempat yang bersih. Takutnya nanti bertelur nyamuk demam berdarah itu sendiri, nyamuk denggi itu. Dan juga kita orang pesisir ini harus ingat kembali, demam berdarah dengan air bersih, tetapi air yang payau campur dengan air asin, air hujan itu bisa menularkan nanti penyakit, yaitu malaria. Karena malaria itu banyaknya di daerah tempat pesisir-pesisir seperti kami-kami ini, tinggi laut, Tanjung Pinang umumnya, itu kalau air pasang penuh, air tinggal di darat itu, kalau dia tergenang campur air hujan, itu bisa jadi tumbuh jentik-jentik yang dinamakan malaria. Jadi ini sungguh harus kita sama-sama jeli dengan keadaan air hujan ini. Di daerah Tembeling, itu daerah Tembeling itu banyak sekali kena penyakit malaria. Bahkan di rumah provinsi itu kawan-kawan yang selalu kami masuk Radio Bintan, itu beberapa orang masuk di rumah sakit provinsi kena demam malaria itu sendiri. Sebabnya malaria itu, itulah tadi air yang sedang-sedang kotor campur air air hujan. Nah, demam berdarah ini dia tidak bertelur di tanah, di sumur, tidak bertelur di parit-parit drainase itu, dia tidak berkembang di situ. Demam berdarah ini dia bertakung tempat air bersih. Contohnya ban bekas yang sudah lama itu bersih airnya, itu bahaya sekali dia bisa hidup di situ. Drum-drum kita pakai untuk mengurus membersih-bersih di rumah itu harus kita jaga supaya jangan tempat jentik-jentik itu hidup. Untuk itu mari kita bersama-sama membersihkan daerah kita masing-masing supaya kita seragam, tidak sempat nyamuk-nyamuk yang menular jadi penyakit itu menggigit anak cucu kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong deh di Kampung Bulang, terima kasih edukasinya untuk kita bersama ya. Tentunya di weekend yang santai ini juga jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan diri dan juga keluarga. Apalagi memang kasus demam berdarah DBD juga masih perlu jadi perhatian kita bersama ya. Dan seperti sampaikan oleh Tolonde tadi, hal yang sederhana mungkin bisa menjaga lingkungan sekitar rumah apalagi yang memiliki dispenser itu ya, biasa ada genangan air di bawah itu, mungkin bisa menjadi perhatian bersama. Terkadang itu yang sering kita abaikan, jentik-jentik berada di situ. Oke, baik, masih kami buka dan terima Anda pendengar yang ingin bergabung di line telepon 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang 0811 7789830 untuk menyampaikan opini Anda di pagi hari ini. Dan ternyata pendengar, kita di Kepri ini memiliki seorang ilmuwan perikanan terbaik Indonesia yang berasal dari Umrah Kepulauan Riau. Nah, siapa dia? Sebelum saya sampaikan siapakah ilmuwan terbaik yang kita miliki ya se-Indonesia ini, saya sapa dulu penelpon selanjutnya. Selamat pagi.
5: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Erita Fitresani.
1: Siap, Pak Abdul Qadir.
5: Salam sehat yang kedua kali di pagi hari Minggu ini, Mbak Erita, tetap semangat ya, tetap ceria.
1: Mm-hmm.
5: Selamat menjalankan tugas negara, Mbak Erita.
1: Siap.
5: Saya mengapresiasi apa yang sampaikan oleh Mbak Erita pagi tadi berkaitan dengan hak siar bola ya.
1: Oke.
5: Okay. Yang akan dilaksanakan tanggal 11 Juni sampai 19 Juli, Mbak Erita.
1: Iya, kick off-nya.
5: Jadi mungkin kalau saya berharap, semoga saja dari pihak RRI nanti di halaman RRI bisa membuat layar lebar untuk nonton bersama.
1: Okay.
5: Nonton bareng. Jadi kemarin pernah saya waktu Bapak RRI tadi ke rumah saya, panjang lebar juga bercerita masalah saya itu ada di TPRI ya.
1: Uh-huh.
5: Enggak salah. Jadi nanti RRI ada bersama, kalau gue kasih kena RRI dan TPRI ini adalah satu departemen ya.
1: Uh-huh.
5: Beda. Semoga saja nanti kalau memang ada nobar di halaman RRI, ya mungkin pan-pan RRI, pemerhati RRI yang mungkin tidak saling kenal, mungkin bisa duduk bersama, nanti kita saling nonton bersama ya Mbak Rita ya.
1: Mm-hmm.
5: Harapan saya semoga saja nanti banyak pengunjungnya di halaman RRI, memang begitu luas ya. Yang tahun-tahun dulu memang nggak ada lah nonton bersama, jarang. Tapi ke tahun ini semoga saja para peminat sepak bola dunia ini bisa berkumpul bareng, pemati ataupun pan-pan RRI ya Mbak Rita.
1: Mm-hmm.
5: Ya mungkin nggak saling kenal, bisa saling kenal, berjabat tangan di situ. Karena dulu itu pernah waktu saya masih zamannya Bunda Jerry ya, Pak Air Ali ya, masih ada, sering pernah juga ketemu. Namun saat ini jarang diadakan pertemuan. Semoga saja nanti dengan ada nobar bersama kita bisa saling berkenalan. Baca mungkin Mbak Rita, apresiasi pada RRI yang telah respon kehendak kita pemerhati pan-pan RRI untuk mengadakan nobar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abdul Qadir di kilometer 6. Terima kasih. Baik, akan kami sampaikan kepada atasan kami dan kami kembali buka untuk Anda yang bergabung. Selamat pagi.
6: Selamat pagi Bu Elita.
1: Selamat pagi Pak Sony.
6: Ya, saya apresiasi ya. Kepri ini kita ternyata memiliki seorang ahli di bidang perikanan, gitu kan?
1: Mm-hmm.
6: Itu merupakan suatu inovasi, kalau intelektual di Kepri yang mengangkat nama Kepri untuk lebih terkenal baik tingkat nasional maupun internasional, kan gitu.
1: Mm-hmm.
6: Tapi bukan itu saja, kami berharap juga dia memperhatikan tentang yang berhubungan dengan perikanan. Kalau perikanan itu kan bicara laut, di laut itu kan ada ikan, mungkin budidaya ikan. Nah, dia harus bisa berdampak terhadap keluhan-keluhan kami, Mbak Elita. Apa keluhan itu? Kami selalu, masyarakat ini mewakili dari seluruh rakyat Kota Tanjung Pinang yang merasakan bahwa kalau kita ke pasar itu ikan yang dijual itu pertama harganya mahal, tak wajar gitu. Sementara kita daerah penghasil. Terus yang kedua, ikan-ikan yang bagus tuh tak ada lagi di Tanjung Pinang ini. Jadi yang ada ikan-ikan biasa-biasa saja. Terus yang ketiga, ikan-ikan yang dijual itu dijual dengan harga mahal. Nanti kalau tak laku, disimpan dia lagi dalam bok-bok itu. Nanti kalau udah pecah perut, itu dijual dia lagi dengan harga yang murah. Itu kan suatu penghinaan terhadap masyarakat Kepri. Nah, hal-hal seperti inilah harusnya yang ahli perikanan atau dinas perikanan tuh tahu gitu. Bekerja sama dengan Disperindak dan sebagainya, dengan tim, katakanlah tim gitu. Berikanlah ikan-ikan yang terbagus dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat kita. Karena kita daerah penghasil. Kan suatu paradok gitu. Kita daerah penghasil tapi masyarakatnya sulit. Bukan sulit, harga ikan itu tak wajar gitu. Sebenarnya bisa kok harga ikan murah, tapi kan diciptakan jadi mahal, jadi dihukum demand and supply gitu. Barang-barang tuh sengaja dibuat sedikit, jadi harga mahal. Padahal kita ini banjir dengan ikan, jadi harga bisa murah. Tapi dibuat mereka tuh tidak banjir gitu, Mbak Lila. Inilah pemain-pemain pedagang-pedagang kita yang tak berakhlak dan bermoral itu tadi. Makanya jadilah pedagang yang berakhlak dan bermoral. Jadi apa yang dijualnya itu benar-benar menguntungkan diri dia sendiri dan masyarakat. Simbiosis, mutualisme itu Mbak Rita.
1: Baik.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Pak Soni di Sungai Jang. Oke, Mas.

0: Pertemuan Tanah Air dan ia menempati posisi pertama di Indonesia dari total 753 ilmuwan perikanan nasional. Dan posisi ini juga menempatkannya dalam jajaran top 0,13% ya, ilmuwan perikanan terbaik di Indonesia. Bahkan prestasi Hengki juga menggema di tingkat regional dan juga global. Peringkat Asia, dosen umrah ini menempati peringkat ke-20 dari 2.883 ilmuwan perikanan di Asia. Wow. Dan di peringkat dunia, ia menempati posisi ke-127 dari 7.531 ilmuwan perikanan dunia. Wah, selamat nih untuk Pak Hengki dan akademik dari umrah semua ya. Ini prestasi membanggakan bagi kita sebagai masyarakat Kepulauan Riau memiliki ilmuwan perikanan kanan asal Kepri. Saya sapa kembali yang bergabung, selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Batu.
1: Kok ketapang berdaun lebar. Satu di waktu pagi. Saya menyapa datang untuk pendengar. Batu 10. Itu Pak Batu masuk di opini.
0: Siap.
1: Jawablah.
0: Nanti kalau saja saya pindah ke perempat, Pak. Silakan Pak Batu.
1: Namanya tugas itu di mana je boleh kan?
0: Boleh.
1: Tadi pagi kita dengar ini agak internasional sikit nih.
0: Boleh, silakan.
1: Tadi pagi Bapak Presiden ada mencanangkan pengembangan tambak udang. Dia telah menyaksikan panen udang di daerah Jawa Tengah. Jadi beliau berhasrat untuk membuka tambak udang lebih luas, bahkan berpuluh-puluh hektar. Tapi kalau kita tengok dari segi lingkungan, Puan Erika,
0: siap,
1: tambak udang itu biasanya berada di sekitar hutan bakau. Jadi kalau hutan bakau itu dibabat untuk tambak udang, seperti yang dilakukan beberapa masyarakat kita, itu kan merusak lingkungan, merusak daripada hutan bakau itu sendiri. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat pencinta lingkungan, tolonglah Bapak Presiden memberikan arahan kepada masyarakat yang membuka tambak-tambak udang itu tidak merusak lingkungan hutan bakau atau mangrove, sehingga tambak udang boleh terwujud, lingkungan hutan bakau terlindungi. Jadi itulah harapan kita kan, karena banyak tambak udang itu yang merusak lingkungan dari hutan bakau. Kemudian penelitian lakukan baru boleh dibuat tambak udang mana yang betul-betul tidak mengganggu daripada keadaan hutan hutan bakau mangrove. Itu harapan kami sebagai pecinta lingkungan, Puan Erika. Selamat pagi, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Batu di kilometer 10 ya. Baik, memang kemarin Presiden Prabowo Subianto sudah meninjau ya panen raya di tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kebumen, Jawa Tengah, yang dinilai menurutnya produktif dengan hasil 40 ton per hektar. Dan proyek ini juga dinilai menjanjikan untuk ketahanan pangan dan ekonomi, karena diperkirakan dapat menyerap sekitar 650 tenaga kerja lokal dan juga akan diekspor. Oke, baik, kita masih ada waktu untuk penelpon terakhir. Saya sapa kembali, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Erita.
0: Pagi Ibu Erna.
2: Ya, pemerintah selalu aja menggembar-gemborkan bahwa sekarang ini kita sudah ada budaya pangan seperti itu kan. Panen padi di Jawa yang beberapa ratus ton, beribu ton,

0: Tapi sampai sekarang itu belum ada yang dapat kita rasakan di masyarakat ini. Terutama Mbak Erita, harga beras itu dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun tuh naik terus. Nah kan, anehnya gitu. Kata Pak Presiden, gua kita udah sempada ini beras lagi panen raya di daerah mana gitu. Nanti harga beras akan stabil. Tapi buktinya kan tidak ada. Yang setahu Bu Erna lah, ini mulai bulan puasa sampai sekarang nih, harga tuh naik terus seperti itu. Jadi kita sebagai masyarakat nih bingung, apa itu yang diprogramkan oleh pemerintah, tetapi kok tidak ada dirasakan oleh masyarakat seperti itu. Ambil asalnya tanam sayur. Sayur, bukti Tanjung Pinang sayur mahalnya minta ampun lagi Mbak Erita. Apalagi nih nanti hari Selasa kita mau hari Rabu ya.
1: Rabu.
0: Kita mau Lebaran. Itu harga sayur itu sudah mulai meningkat itu. Apalagi sayur-sayur yang datangnya dari luar daerah seperti Pekanbaru, Jambi, Bukit Tinggi misalnya seperti itu. Itu mahal Mbak Erita. Kadang-kadang ya kita namanya aja manusia ya, ingin ya beli juga lah sedikit walaupun harganya mahal, sesuai lah dengan isi kocek kita ini seperti itu kan. Tapi kita kan sebagai masyarakat itu menjerit, ya Allah kok tiap bulan ini harga kok meningkat terus, padahal itu kan hasil dari daerah kita sendiri Mbak Erita, bukan dari maksudnya bukan dari luar negeri lah seperti itu kan, minyak makan seperti itu juga. Jadi kalau memang tidak ada inisiatif pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk meneliti, untuk menyaksikan bagaimana memang betul atau tidak ini yang dikemukakan oleh masyarakat seperti itu. Hanya itu aja Mbak Rita, belum lagi harga daging yang naik, ikan yang kita makan, ikan yang apalah namanya tuh ya, ikan yang enak-enak tuh dikirim ke Singapura. Kita sebagai daerah penghasil ikan loh, Kepri ini, tapi ikan yang dimakan masyarakat tuh kan ikan yang murah-murah saja. Tamban, tongkol, yang paling enak tuh hanya ikan selar aja yang dapat kita makan Mbak Erita. Jadi itulah banyaknya sekarang selisih ekonomi kita ini, itu yang bikin kita sekarang gerah seperti itu. Hanya itu aja Mbak Erita.
1: Baik.
0: Terima kasih. Mudah-mudahan pemerintahan daerah, Pak Gubernur, Pak Wali Kota itu dapatlah mengatasi apa-apa keluhan dari masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Erna, penelpon terakhir kita di Opini Publik di pagi hari ini. Terima kasih untuk opininya terkait dengan swasembada pangan ya. Baik pendengar, pukul 7.59 menit waktu Indonesia Barat, berakhir kita di Opini Publik. Kita berjumpa kembali di Opini Publik mendatang. Selamat pagi dan sampai jumpa.

mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Eh! Kemana kau?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, beringin selamat pagi untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang di pagi hari ini ya. Hari Minggu, hari yang baik sekali ini ya, untuk sekedar melakukan kegiatan gotong royong di lingkungan tempat tinggal Anda. Ataupun tadi beberapa informasi dari masyarakat saat ini juga banyak sekali ya laksanakan gotong royong di sekitaran masjid, karena untuk menyambut perayaan Hari Raya Idul Adha yang tinggal 3 hari lagi, hari Rabu nanti ya, 27 Mei tahun 2026 sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai Hari Raya Idul Adha untuk tahun ini. Dan memang tradisi gotong royong jelang Idul Adha di Indonesia melibatkan ya kerjasama warga dalam membersihkan masjid, mempersiapkan lokasi pemotongan hewan kurban, dan melakukan tradisi lokal seperti ada di daerah Aceh itu ada mugang atau mantan sapi di Pasuruan. Dan tentu kegiatan ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi, berbagi rezeki, dan memperkuat solidaritas ya di masyarakat. Tidak hanya itu, pembersihan juga mungkin saat ini dilakukan juga ya, sudah mulai berdatangan tuh hewan-hewan kurban yang sudah dipesan ya oleh masjid, jamaah masjid untuk disembelih pada momen Idul Adha mendatang. Dan untuk Anda yang saat ini juga sedang mempersiapkan bersih-bersih ataupun juga sedang menikmati libur Anda, kami ucapkan selamat pagi dan semoga siaran kami di pagi hari ini menghibur Anda dan sekeluarga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia di seluruh tanah air, saya Haji Rizdar Mansah, Wali Kota Tanjung Pinang, dengan penuh rasa bangga dan hormat mendukung Radio Republik Indonesia mengadakan siaran langsung ajang sepak bola paling bergengsi di dunia, yaitu Piala Dunia tahun 2026 yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Sebuah perhelatan akbar yang mempertemukan tim-tim terbaik dari berbagai penjuru di dunia, menghadirkan semangat sportivitas, persatuan, dan tentunya kompetisi yang menjunjung tinggi nilai-nilai fair play. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan E-Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
2: Ya terus, serang-serang. Ya, dikit lagi itu. Ayo menang-menang, dikit lagi. Terus. Ya.
3: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus kuliah. Ya, ayolah tidur.
2: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
3: Kamu mah overdosis, ya, terus, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
2: Yah, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
3: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Ya udah iya.
4: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada.
3: Ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Cikingebul. Kok ngegaru sih?
2: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Jika kamu bertanya-tanya, mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
1: Ayu, sing wes suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
2: Maaf, saya ndak bisa.
1: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
2: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa. Maaf, Nyi.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Pendengar Alisha Audrina Ho ya, siswa SD swasta Tahun Hua sukses meraih juara 1 di dalam lomba bertutur tingkat SD MI sekota Tanjung Pinang tahun 2026. Nah, Alisha ini memenangi perlombaan di Aula SMP Negeri 4 Tanjung Pinang setelah mengungguli 100 peserta lainnya dengan total nilai 259 poin ya. Muhammad Yuda dari SD 003 Timur meraih juara 2, sedangkan Nur Nazirah dari SD Negeri 004 Tanjung Pinang Kota meraih juara 3. Nah, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Tanjung Pinang, Metia Yulianti, menyebutkan bahwasannya ajang ini bertujuan untuk membangun keberanian berbicara serta memperkuat minat baca pelajar. Metia ingin pelajar menyukai sejarah dan budaya Melayu. Lomba bertutur ini juga membantu nih anak untuk menghidupkan kembali nilai moral bangsa. Karena menurutnya anak-anak akan menghidupkan nilai moral dan budaya bangsa melalui tutur kata yang luar biasa. Nah, ada beberapa dewan juri yang kompeten dilibatkan dalam perlombaan ini adalah Amiri Purbayoga, kemudian juga ada Afitri Susanti, kemudian juga ada budayawan Rendra Setia Diharja. Dan aspek penilaian juga meliputi penguasaan panggung, intonasi, hingga penghayatan cerita. Metia berharap kegiatan ini dapat membuat anak-anak semakin akrab dengan literasi dan juga dapat membaca dan bercerita dengan tutur bahasa dan juga budaya Melayu.

0: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun, gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu, karena kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagorie, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: hati-hati dalam pergaulan kamu mendengar kata ini.
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
2: Tabe.
3: Matur nuwun.
4: Dagawel.
5: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
1: Halo Wan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
3: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: punya pacar. Tidak tahu buat apa. Tidak tahu bisa apa. Tapi mau jadi pacar.
1: Ku punya pacar. Tidak sadar punya pacar. Bikin susah jadi pacar.

0: Dengan dokter spesialis ya gizi dari Klinik Lulusan Universitas Indonesia, Dr. Diana Felicia Suganda MKS SPGK menyarankan masyarakat untuk tidak nih berlebihan meminum kopi ketika tubuh sedang kelelahan. Karena menurutnya kalau minum kopi yang bikin kita merasa ada stimulan sesaat, itu akan berbahaya ya. Dan menurutnya kopi memiliki sifat kafein yang terkandung di dalamnya dapat merangsang ginjal untuk memproduksi urin lebih banyak serta mengeluarkan natrium dari dalam tubuh. Selain itu juga cairan seperti elektrolit yang dibutuhkan oleh tubuh untuk menjaga energi, stamina, dan fokus justru akan mudah keluar melalui urin akibat proses tersebut. Dan urin yang keluar lebih banyak akan mempercepat tubuh mengalami dehidrasi. Meskipun demikian, Diana mengatakan kopi tetap boleh diminum pada saat-saat tertentu. Ya, kadang ada orang yang merasa kayaknya butuh semangat kopi dulu nih ya, padahal tubuhnya sedang kelelahan, namun dianjurkan untuk tidak minum kopi.
1: Macarin kamu, gak jauh beda.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk MUI.
3: Serius benar? Baca buku apa sih?
4: Baca novel seri terbaru, keren nih.
3: Bukunya bisa dimakan gak?
4: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
3: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow. Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
4: Wah, aku mau beli bukunya.

0: Uang Uda kok banyak sekali, dah. Uang dari mana ini, dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, dah. Uda kan tidak kerja, dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang. Ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya. Ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah, aku pengedar narkoba. Ah, tidak.
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
4: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

Ya, berikutnya pemerintah Kota Tanjung Pinang ya resmi menutup pelatihan wasit dan juri cabang olahraga atletik di tingkat dasar nasional Kota Tanjung Pinang tahun 2026 pada Jumat lalu. Dan Dinas Pemuda dan Olahraga bersama pengurus PASI Kota Tanjung Pinang yang menggelar kegiatan itu hingga dari tanggal 18 Mei 2026 lalu. Dan berakhir pada Jumat kemarin ya, 22 Mei tahun 2026. Menurut Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan juga SDM Kemenko Tanjung Pinang, Muhammad Yati menegaskan bahwasannya wasit dan juri merupakan benteng integritas pertandingan. Dan pemerintah Kota Tanjung Pinang berkomitmen mencetak wasit profesional yang paham akan regulasi yang mendalam. Jadi sebanyak 8 peserta terbaik lulus teori dan praktik hingga mereka berhak melanjutkan ke jenjang lisensi nasional tingkat madya. Dan Yati berharap para lulusan segera siap bertugas pada event daerah maupun juga provinsi, terutama demi mensukseskan Porprov Kepulauan Riau yang digelar di Kota Tanjung Pinang.

0: Woi, lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 tahun

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Baik, dengar pukul 9.57 menit waktu Indonesia Barat, berakhir pula kebersamaan saya di Tanjung Pinang Pagi menemani Anda dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nanti ada rekan saya Rika Pertiwi yang akan menemani Anda di Tanjung Pinang Siang. Selamat weekend, sehat selalu untuk kita semuanya. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Bagi manusia, aktivitas seperti memancing saat badai bisa berisiko tinggi terkena petir. Namun, bagaimana dengan ikan yang selalu berada di dalam air? Jawabannya, selamat, ikan tidak akan mati. Saat petir menyambar danau atau laut, tidak semua makhluk hidup di dalamnya langsung mengapung ke permukaan dalam keadaan mati, seperti yang sering digambarkan di dalam kartun. Ketika petir menyambar permukaan air, arus listrik cenderung menyebar di permukaan air daripada menembus jauh ke dalam. Fenomena ini dikenal sebagai skin effect yang juga terjadi saat petir menyambar objek konduktif seperti mobil. Arus listrik akan mengalir di permukaan objek tersebut, bukan melalui titik sambarannya. Namun, bagi manusia yang sedang berenang saat badai, tidak seaman ikan. Karena masih di permukaan air, manusia akan merasakan dampaknya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rima Melati,
2: Ardian Huta Barat,
3: Rika Pertiwi,
5: Liza Andriani.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
6: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang untuk edisi hari ini. Hari Minggu tanggal 24 Mei tahun 2026, saya Rika yang akan temani Anda di Tanjung Pinang Siang ya. Sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan semoga kita semua diberkahi kesehatan pendengar. Kita awali pertemuan kita dengan mengikuti program siaran radio kecil yang diisi oleh TK Sinar Bahagia.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Radio Kecil, sahabat ceria untuk si kecil.

0: Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Saya awali acara dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi anak-anak yang berada di studio dan yang berada di rumah. Perkenalkan kami dari TK Putra Bangsa yang beralamat di Jalan Adi Sucipto, Kilometer 10, Kelurahan Batu 9, Kecamatan Tanjung Pinang Timur. Saat ini TK Putra Bangsa dipimpin oleh Ibu Prihatiningsih, S.Pd. selaku Kepala Sekolah dengan jumlah guru 4 orang dan Ibu yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Izinkan Ibu memperkenalkan diri dalam sebuah pantun. Pergi ke warung membeli bubur. Buburnya tumpah dimakan sapi. Perkenalkan nama saya Ibu Nur yang akan memandu acara pada pagi ini. Baiklah pendengar RRI Kota Tanjung Pinang, pagi ini kami dari TK Putra Bangsa akan mengisi acara siaran radio kecil pada hari ini. Baiklah anak-anak, sebelum kita memasuki acara selanjutnya, marilah kita membacakan doa terlebih dahulu yang diawali dengan surat Al-Fatihah.

0: rasulah rabbi surni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahlah ilmuku dan berilah aku pengertian yang mudah. Rabbi srohli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah pendengar RRI Kota Tanjung Pinang dan anak-anak semuanya yang berada di studio, kita akan mendengarkan pembacaan surat-surat pendek dan hadis. Pembacaan yang pertama, surat An-Naba yang akan dibacakan oleh Ananda Cantika.
1: Assalamualaikum.

0: lakamina laula wala saufa yu'ti karabbuka fatardo lam yajid kayatima fa'awa wa wajadaka dalang fahada wa wajadaka ayam fa'amma fa'amalat falataka ammas illa tanhar amma bini mati rabbika fahadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selanjutnya pembacaan surat Al-Maun yang akan dibacakan oleh Ananda Aryan.
3: Assalamualaikum.

0: Selanjutnya, pembacaan surat Al-Ahzab yang akan dibacakan oleh Ananda, Naurin, dan Adiba.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

hatab fi jidiha habalum min masyad. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum.

0: Asfimakul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selanjutnya, pembacaan surat Al-Kafirun yang akan dibacakan oleh Ananda Rafka.
0: Assalamualaikum.

0: Perkenalkan nama saya Rafka. Saya akan membacakan surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la ta'budu ma ta'budun wa la antum abidun ma a'budu wa la antum abidun ma abattu wa la antum abidun ma a'budu wa kum milukum waliyadi. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selanjutnya pembacaan surat Al-Kausar yang akan dibacakan oleh Ananda Kansa.

0: Abatar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selanjutnya, pembacaan hadis adab makan dan minum yang akan dibacakan oleh Ananda, Zizan, dan Mirza.
0: Assalamualaikum.

0: Selanjutnya, pembacaan hadis berkata baik yang akan dibacakan oleh Ananda Cantika dan Naurin.
1: Assalamualaikum.

0: Muslim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selanjutnya, pembacaan hadis berlaku jujur yang akan dibacakan oleh Ananda Gibran dan Altaf.

0: Nah, itulah tadi penampilan dari teman-teman kita yang membacakan surat-surat pendek dan hadis. Teman-teman pendengar RRI Kota Tanjung Pinang dan anak-anak ibu yang berada di studio, apakah anak-anak tahu hidup sehat itu seperti apa?
1: Tahu.
0: Masih ada lagi?
2: Beribadah.
0: Berolahraga.
3: Bergigi. Belajar.
4: Tidur cepat.
5: Beristirahat.
0: Nah, benar sekali. Hidup sehat itu dimulai dari diri kita sendiri dengan sering bangun tidur lebih awal, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, dan tidak lupa beristirahat. Apakah anak-anak ibu sudah melaksanakan pembiasan hidup sehat di rumah seperti yang ibu jelaskan tadi?
6: Sudah.
0: Nah, tentunya ya, karena selain bermanfaat untuk diri kita sendiri, juga bermanfaat untuk orang lain. Seperti anak-anak bermain sambil belajar, tidak gampang capek, ngantuk, lelah, dan lain sebagainya. Karena sudah dimulai dari bangun tidur sampai beraktivitas, anak-anak melakukan pembiasan hidup sehat. Baiklah anak-anak ibu guru, sekarang ibu akan mengajak anak-anak bernyanyi lagu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. 1, 2, 3.
7: Ada.

Pendengar RRI Kota Tanjung Pinang dan anak-anak ibu guru yang berada di studio, selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan Gurindam 12 dan pembacaan pantun.

0: Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baiklah, selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan pantun dari anak-anak TK Putra Bangsa.
3: Dari apa kue lemang? Dari ketan yang dipanggang. Waktu kecil kita ditimang, ayah dan ibu harus disayang.
4: Anak bulung jatuh ke lawa, ditolong oleh si induk lusa. Kasih dan sayang orang tua selalu ada sepanjang masa.
5: Bawa tenda ke dailingga, 100 bonit di dalam gua. Tanda aneh mulia, harus berbakti sama orang tua.
6: 2-3 anak baik, pergi jauh takut tersesat. Mati kita berbuat baik, karena hidup hanya sesaat.
7: Buah tamat dimakan ulat, ulatnya masuk ke batang tomat. Marilah kita dirikan sholat, kelak hidup terasa nikmat.
8: Besi yang kuat, jadi perisai, bentuknya halus tanpa diukir. Bila sholat telah selesai, jangan lupa untuk berzikir.
9: 1.2, tanda seru dibuat pena. Salat itu tiang agama. Jika roboh hidup tiaga guna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itulah tadi pembacaan pantun yang dibacakan oleh anak-anak hebat Ibu Guru. Baiklah anak-anak ibu yang berada di studio dan teman-teman pendengar RRI Kota Tanjung Pinang, kita akan mendengarkan Ibu Sophia menyampaikan tentang permainan tradisional. Jalan-jalan ke Kota Papua, tidak lupa membawa makanan. Baiklah anak-anak ibu guru dan teman-teman semuanya, selamat mendengarkan.
10: Apa kabar putra bangsa?
1: Baik, sehat, ceria.
10: Apa kabar adang soleh dan soleha?
1: Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allah wabah, yes.
10: Halo teman-teman semua, selamat pagi bagi pendengar setia RRI Tanjung Pinang. Apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman pendengar semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, teman-teman semua, sekarang ini kita hidup di zaman yang serba canggih. Banyak sekali permainan di handphone dan televisi yang menarik. Tapi, tahukah teman-teman, sejak dahulu anak-anak di daerah kita, khususnya di Tanjung Pinang, sudah punya permainan yang tidak kalah seru loh. Permainan itu disebut permainan tradisional. Permainan ini biasanya dimainkan bersama teman-teman di luar rumah. Kita bisa tertawa bersama, berlari, melompat, dan saling bekerja sama. Apakah anak-anak ibu guru semua sudah pernah tahu apa itu permainan tradisional?
1: Wow.
10: Wah, anak-anak sudah pada tahu semua. Kira-kira apakah anak-anak semua sudah pernah memainkannya?
1: Sudah.
10: Baiklah anak-anak semua, sedikit kurangnya anak-anak sudah tidak asing lagi mendengar dan memainkan permainan tradisional ya. Apalagi yang berasal dari Tanjung Pinang. Coba Bu Guru tanya, permainan tradisional itu ada apa saja ya yang anak-anak ketahui, Ainun?
11: Lompat bambu, sama jengkek, dan sama sembunyi endop.
10: Ibu tanya ke Mirza ya, apakah Mirza sudah tahu permainan tradisional itu apa saja?
12: Tahu. Gasing, yoyo, kelereng.
10: Wah, benar sekali apa yang disebutkan Ainur dan Mirza. Permainan yang disebutkan Ainur dan Mirza tidak hanya menyenangkan, tetapi juga membuat tubuh kita sehat dan kuat. Selain itu, kita juga belajar berbagi, menunggu giliran, dan saling bekerja sama. Sayangnya, sekarang banyak anak yang mulai jarang memainkan permainan tradisional. Padahal permainan ini adalah bagian dari budaya kita yang harus kita jaga bersama. Nah, untuk itu, Bu Guru mengajak anak-anak dan teman-teman pendengar semua untuk mengenalkan kembali dan melestarikan permainan tradisional yang ada di Tanjung Pinang. Terutama bagi orang tua ataupun sebagai pendidik, kita kenalkan pada anak sejak usia dini permainan tradisional yang sudah hampir hilang ini. Tidak hanya menyenangkan, tetapi permainan tradisional juga banyak manfaatnya bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Walaupun sekarang banyak permainan di handphone, jangan lupa ya, kita juga harus tetap bermain permainan tradisional. Yuk, ajak teman-teman di rumah untuk bermain bersama. Main congkak, main gasing, dan lompat karet. Baiklah, terima kasih anak-anak dan teman-teman sudah mendengarkan cuplikan cerita tentang permainan tradisional. Kita sambung acara selanjutnya.
2: Itulah tadi materi yang disampaikan oleh Ibu Sophia tentang permainan tradisional, di mana permainan tradisional itu sudah sangat jarang dilakukan oleh anak-anak zaman sekarang atau anak zaman now ya. Nah, semoga anak-anak semua dan teman-teman yang berada di rumah bisa mendapatkan ilmunya dan bisa dilestarikan kembali permainan tradisional, apalagi untuk anak usia dini. Baiklah anak-anak ibu guru, kita sudah di penghujung acara pada hari ini. Tapi sebelum ibu menutup acara hari ini, ibu akan mengajak anak-anak semua membaca doa terlebih dahulu ya. Bahwa

0: ada 8, mati 1 tinggal 7. Terima kasih kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Kecil, sahabat ceria untuk si kecil.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Susanto, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang, mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan program-program Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan dan kegembiraan dalam perhelatan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernah tidak? Lagi ngetik tugas atau laporan, terus merasa makin produktif cuma karena suara klik keyboard terdengar cepat. Para peneliti menyebutnya auditory feedback effect, yaitu ketika suara yang kita hasilkan bikin otak percaya kalau kita lagi bergerak lebih cepat, lebih fokus, dan lebih konsisten. Hal ini mirip seperti ilusi produktivitas kecil yang ternyata sangat efektif. Suara ketikan keyboard ini mengirim sinyal ritmis ke otak, dan ritme ini membuat kita merasa sedang on track. Makanya, banyak orang beli keyboard mekanik bukan cuma karena gaya, tapi untuk vibe kerja yang lebih mantap. Bahkan, ada studi dari University of Illinois menunjukkan suara berulang dengan tempo stabil bisa meningkatkan persepsi progres kerja, walau kualitas tugasnya belum tentu

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Baik adik-adik, tadi lagu dari Saskia dan juga Giovanni. Jadi lagunya menabung ya, ini menjadi lagu yang terakhir ya untuk adik-adik di hari Minggu ini. Dan yang pasti ikuti terus ya program siaran RRI Tanjung Pinang pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat setiap hari Minggu ya. Acara spesial untuk adik-adik, anak-anak yang hebat adalah anak yang rajin menabung ya. Sedikit demi sedikit tentunya tabungannya nanti akan menjadi bukit. Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti informasi dalam Warta Berita dari Pro 3 RRI Jakarta berupa Warta Berita Olahraga.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

FC Barcelona raih juara Liga Champions Putri musim 2025-2026. New York Knicks kalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA. Persib Bandung berhasil juara Super League musim 2025-2026. Selamat siang, salam olahraga. Pemirsa, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini dengan sejumlah informasi olahraga menarik dari dalam dan luar negeri. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 RRI edisi hari ini Minggu 24 Mei 2026 bersama saya Luna Elia.

0: Informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Pemirsa, FC Barcelona Femeni kembali menegaskan dominasinya di Eropa setelah mengalahkan Olympique Lyon 4-0 pada laga final Liga Champions wanita di Stadion Ulleval tadi malam. Ewa Payor menjadi bintang kemenangan lewat 2 golnya pada babak kedua, sementara ada Salma Parayuelo yang menambah 2 gol lainnya jelang akhir pertandingan. Meski menang telak, Barcelona sempat mendapat tekanan besar dari Lyon dan tampil agresif sepanjang babak pertama. Penjaga gawang Kata Cole melakukan sejumlah penyelamatan penting yang menjaga Barcelona tetap bertahan dalam pertandingan. Usai laga, penyerang Barcelona Ewa Payor mengaku senang dengan kemenangan ini.
1: It's special. I don't know what I have to say.
2: Ini sangat istimewa, sangat istimewa. Saya tidak tahu harus mengatakan apa. Saya hanya sangat bahagia dan bangga kepada tim saya. Saya bahkan tidak pernah memimpikan momen seperti ini. Bisa menjadi pemain Barcelona dan menjuarai Liga Champions adalah sesuatu yang istimewa. Saya sangat bersyukur atas momen yang saya rasakan saat ini.
1: It's something special and I am grateful for this moment now.
0: Dan gelar tersebut menjadi trofi Liga Champions wanita keempat dalam sejarah Barcelona Femeni. Klub asal Catalonia itu memperpanjang catatan impresif dengan selalu tampil di final Liga Champions wanita sejak 2021.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Ya, kabar dari Piala Dunia 2026, pendengar. Qatar pertama kali tampil di Piala Dunia pada edisi 2022 dengan status sebagai tuan rumah turnamen. Kini, The Maroons membuktikan kemampuan mereka dengan kembali tampil di ajang tertinggi sepak bola dunia melalui jalur kualifikasi. Seperti apa perjuangan Qatar untuk tetap tampil konsisten dan peluang mereka di Piala Dunia tahun ini? Kita simak ulasannya dalam Bedah Tim bersama Muhammad Ilham Akbar berikut ini.
1: Ngomongin negara satu ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini tidak sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah tentu saja, hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Di si Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian. Ya, sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.
2: NNI bersuara, Piala Dunia untuk.
3: Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026, tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, dari sepak bola kita beralih menuju ke lintasan balap Formula One. Saudara pebalap Mercedes George Russell menjuarai balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 usai tampil tercepat di sirkuit Gilles Villeneuve tadi malam. Dan untuk informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Liliana Dea.
1: But when it comes to the sprint, the good times continue to roll for George Russell. Got his elbows out. George Russell wins.
2: Pembalap Mercedes George Russell meraih kemenangan pada balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal tadi malam. Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan sejak start hingga garis finish, meski sempat mendapat tekanan besar dari rekan setimnya Kimi Antonelli pada fase awal balapan. Keduanya sempat bersenggolan saat Antonelli mencoba merebut pimpinan lomba. Insiden itu membuat Antonelli keluar lintasan dan kehilangan momentum penting sebelum posisinya direbut oleh Lando Norris. Russell akhirnya mampu mengakhiri lomba di posisi terdepan, unggul atas Norris dan Antonelli di tempat kedua dan ketiga. Usai balapan, Russell menilai duel dengan Antonelli merupakan pertarungan balap yang ketat dan penuh emosi.
3: Rasanya luar biasa bisa melintasi garis finish. Kami berdua memperoleh hasil ini lewat balapan yang berlangsung menegangkan dan sangat ketat. Dari sudut pandang saya, itu hanya pertarungan balap yang keras dan adil. Emosi selalu muncak bagi semua pembalap saat balapan. Saya perlu meninjau kembali insiden itu dan melihat langkah selanjutnya.
2: Sementara itu, Lando Norris berhasil memanfaatkan duel pembalap Mercedes untuk finish di posisi kedua. Pembalap McLaren itu menyalip Antonelli setelah rivalnya melebar akibat insiden dengan Russell. Norris kemudian terus menekan Russell sepanjang paruh kedua balapan, hingga jarak keduanya hanya terpaut per 10 detik pada lap-lap terakhir. Meski senang dengan hasil yang diraih, Norris mengaku masih ada hal yang perlu ditingkatkan untuk mengejar ketertinggalan dari Mercedes pada balapan utama.
3: Senang bisa berada di posisi ini. Tentu saja saya hanya bisa berada di posisi ini karena mereka saling bertarung. Jika mereka tidak bertarung, saya mungkin tertinggal 10 detik karena mereka jauh lebih cepat dari kami. Kami beruntung, mereka bertarung. Tentu kami memanfaatkan situasi itu. Tetapi balapan hari ini juga menunjukkan bahwa selisih 3 per 10 detik yang kami lihat kemarin masih ada. Meski terlihat bisa dipangkas, kecepatan mereka dalam balapan hari ini berada di level yang berbeda dibandingkan kami.
2: Dominasi Russell bersama Mercedes kembali berlanjut pada sesi kualifikasi balapan utama dini hari tadi. Pembalap Inggris itu berhasil mengamankan pole position, disusul Antonelli dan Norris di posisi kedua dan ketiga. Balapan utama Grand Prix Kanada akan digelar dini hari nanti dengan persaingan ketat para pembalap papan atas yang diprediksi mewarnai sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika NBA. Pendengar, New York Knicks mengalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA pada Minggu pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks unggul 3-0 dalam seri playoff musim ini. Bermain di Rocket Arena, Knicks tampil dominan sejak quarter pertama pertandingan berlangsung. Jalen Brunson menjadi pemain terbaik Knicks dengan catatan 30 poin dan 6 assist. Josh Hart juga turut menyumbang 25 poin untuk membantu kemenangan tim tamu. Sementara Mikal Bridges menambah 22 poin sepanjang pertandingan melawan Cavaliers. Dari kubu Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 23 poin untuk tuan rumah. New York Knicks kini hanya membutuhkan satu kemenangan menuju final NBA musim ini.

0: Selanjutnya kita beralih ke informasi dari Liga Sepak Bola Indonesia. Pendengar, Persija Jakarta ini menutup musim kompetisi 2025-2026 Indonesia Super League dengan kemenangan telak atas Semen Padang 3-0. Untuk informasi ini selengkapnya, berikut akan dilaporkan Rizky Basuki.
1: Serang saling balas, adu kelas, sudah jelas, adu keras, gas!
2: Somos o melhor time fora de casa. Kita tim yang terbaik main di luar kandang. Time que mais fez pontos. E é tim yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
3: Persija Jakarta menutup kompetisi Super League musim 2025-2026 dengan kemenangan telak 3-0 atas Semen Padang. Persija Jakarta memainkan laga terakhirnya pada Super League 2025-2026 dengan menjamu Semen Padang pada pekan ke-34 di Jakarta International Stadium kemarin sore. Dalam pertandingan itu, 2 gol disumbangkan oleh Gustavo Almeida, sementara 1 gol lainnya diciptakan Maxwell Souza. Persija menutup musim ini dengan finish di peringkat ketiga dengan mengoleksi 71 poin. Usai pertandingan, pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, menyatakan, musim ini Persija berhasil meraih banyak kemenangan di laga tandang. Namun sayangnya, Persija juga cukup banyak kehilangan poin saat menjadi tuan rumah.
2: Somos o melhor time fora de casa. Kita tim yang terbaik main di luar kandang. Time que mais fez pontos. E é tim yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
4: Mas dentro de casa nós deixamos 11 pontos.
2: Tapi di dalam kandang kita tinggal 11 poin.
4: Fora alguns jogos que nós tivemos jogadores expulsos e que acabou atrapalhando a gente também.
2: Não, ada juga berapa pertandingan kita ada pemain kartu merah dan itu bikin rugi kita.
3: Sementara itu, pemain muda Persija Jakarta, Dia Syahid, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama musim kompetisi tahun ini.
5: Untuk komentarnya malam ini, terima kasih buat Jackmania yang selalu support selama satu musim ini. Dan terima kasih untuk para staff, pelatih, dan pemain udah berjuang maksimal selama satu musim ini.
3: Dalam pertandingan tersebut, The Jackmania sempat menyalakan flare hingga asapnya menutupi Stadion JIS. Wasit pun terpaksa memberhentikan pertandingan sementara. Aksi itu dilakukan sebagai unjuk rasa supporter akibat Persija kembali gagal menjadi juara Super League. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Masih dari Super League, mendengar Dua Dol Junior Brandao di laga kontra PSM Makassar mengantarkan Madura United bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air setelah meraih kemenangan di pertandingan penentu Super League. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Tago Anufantrian.

0: Madura United akhirnya menuntaskan misinya untuk bertahan di Super League setelah menghempaskan perlawanan PSM Makassar dalam laga pamungkas di Stadion Gelora Bangkalan Sabtu 23 Mei 2026. Mendominasi permainan dengan serangan agresif, Madura United menang 2-0 atas PSM Makassar di laga pekan terakhir. Brandao memborong 2 gol kemenangan Madura United, masing-masing pada menit ke-42 dan 54. Meski bermain agresif, beberapa peluang Madura United di babak pertama masih bisa dimentahkan barisan pertahanan PSM. Tim tamu bermain sedikit bertahan karena Madura United yang tampil di hadapan pendukungnya sendiri bermain dengan tempo tinggi. Pertahanan Madura United juga cukup efektif dan tanpa kompromi untuk mempertahankan kemenangan penentu musim ini. Caretaker Madura United Rahmat Basuki usai laga bersyukur karena bisa membawa timnya bertahan di Super League musim depan. Rahmat menjelaskan, timnya bermain dominan di babak kedua usai beberapa perubahan yang dilakukan di ruang ganti. Menurutnya, tim tamu bermain sangat bagus dan menyulitkan pemain Madura United yang bermain agresif.
1: Ya, pertandingan sendiri berjalan sangat bagus, terutama di babak kedua. Di babak pertama kelihatan kami sangat frustasi. Pemain terlihat sangat frustasi karena PSM ternyata bermain juga sangat baik hari ini. Baru di babak kedua, kita bisa mengontrol pertandingan, kita bermain sedikit lebih tenang, pemain juga mengikuti semua instruksi yang saya arahkan setelah babak pertama selesai, di ruang ganti. Dan alhamdulillah, game plan yang kami rencanakan berjalan dengan baik hari ini.
0: Sementara itu, pemain Madura United Giovanni Numberi mengatakan, kemenangan penting tersebut tidak lepas dari perjuangan dan kerja keras seluruh elemen tim yang terus berjuang hingga akhir musim. Menurutnya, situasi yang dihadapi Madura United sepanjang musim tidak mudah, sehingga hasil di laga terakhir menjadi momen yang sangat berarti bagi seluruh pemain dan tim pelatih.
2: Ya, pertama-tama kita semua patut panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab hari ini semua mendapatkan hasil yang baik. Tentunya bukan karena kerja keras kami sebagai pemain, namun ada staf pelatih, semua elemen yang juga membantu kami dalam pertandingan kali ini. Dan tentunya ada rasa bangga dari kami untuk bisa membawa tim ini tetap bertahan di Liga 1.
0: Pertandingan pamungkas musim ini berhasil dilalui dengan kemenangan penting bagi Madura United. Dengan kemenangan Laskar Sapekra, Persisolo harus terdegradasi ke divisi Championship musim depan meskipun di pertandingan terakhirnya berhasil mengalahkan Persita Tangerang.

0: Iya, sementara itu Persib Bandung pemirsa memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 sekaligus menjadi gelar ketiga mereka dalam 3 musim beruntun. Berikut informasinya bersama Niar Abdul Liti Loli.
1: Persib Bandung berhasil menyegel gelar juara Super League musim 2025-2026 usai menahan imbang sang tamu Persijap Jepara 0-0 di laga terakhir yang berlangsung sore kemarin di Stadion Bandung Lautan Api. Gelar juara kali ini menjadi yang ketiga bagi Persib pada 3 musim beruntun. Pelatih Persib Bojan Hodak usai pertandingan menyebut timnya memperoleh banyak keberuntungan karena musim ini bukanlah musim yang mudah bagi Persib.
2: Kami memiliki sangat banyak keberuntungan, 3 kali juara beruntun, dan tahun ini jauh lebih sulit dibanding tahun lalu. Hal ini karena kami merubah 25 pemain. 2 tahun sebelumnya, secara garis besar komposisi pemain kami sama. Kami hanya menambah 1 atau 2 pemain baru. Jadi tahun ini kami mengalami tantangan lebih, tapi pada akhirnya kami berhasil juara. Jadi saya rasa kami juga punya keberuntungan yang sangat banyak.
1: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain Persib Eliano Reinders menyatakan, walau tidak ada gol yang tercipta, namun yang terpenting adalah gelar juara yang berhasil diraih kembali.
2: Seperti yang coach bilang, kita memang tidak bisa mencetak gol, tapi pada akhirnya kita juara.
1: Persib menutup kompetisi musim ini sebagai pemuncak klasemen dengan mengoleksi 79 poin dari 34 pertandingan. Sedangkan sang pelatih Bojan Hodak meraih gelar pelatih terbaik. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 R.

0: Dari sepak bola nasional kita beralih menuju ke Liga Basket Indonesia, IBL. Tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo tadi malam, KBS menang dengan skor tipis 82-81. Informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Edwi Puryono dari Solo.
1: Tim jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih bikin untung.
2: Saudara, tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo, KBS yang didukung sekitar 2000-an supporternya menang dengan skor tipis 82-81 atau hanya unggul setengah bola. Tampil dengan kekuatan terbaik plus 3 pemain asing pada kuarter pertama, KBS unggul dengan skor 28-20. Dan berlanjut pada kuarter kedua 46-33. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan pada kuarter berikutnya. KBS dengan Kapten Kenter Berkeley bahkan mampu disusul Bogor Hornbill dengan skor 61-61. Memasuki kuarter terakhir, KBS mulai merubah taktik dan mengembangkan permainan cepat. Hasilnya sempat terjadi kejar-mengejar skor. Beruntung saat laga tinggal menyisakan hitungan detik, pemain Bogor Hornbill melakukan kesalahan dan hal itu mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Abraham Benas sekaligus mengakhiri skor akhir 82-81. Usai pertandingan, pelatih KBS Anthony Garbelotto mengatakan jika laga berjalan cukup baik dan mampu unggul di dua kuarter awal. Hanya saja melalui permainan kolektif, KBS akhirnya mampu meraih poin krusial di detik-detik terakhir.
3: Let's see how it plays out. We've got to make some real adjustments offensively. A really bad job of attacking their defense. But obviously super proud to have won the first game and give ourselves a great chance in Boga on Wednesday.
4: Menurut dia, KBS memulai dengan cukup tangguh, tapi kemudian keteteran di akhir. Beruntung Abraham Wenas tadi di 1 menit bisa memaksa lawan bikin kesalahan dan bikin 6 poin krusial buat KBS. Menurut Garbelotto, eksplosivitas dan KBS berhasil bangkit di kuarter 4, sekali lagi karena permainan kolektif, permainan cepat, dan kuncinya ada di Abraham Wenas.
2: Sementara itu, Abraham Wenas mengaku senang KBS mampu meraih kemenangan di leg pertama. Namun dari sisi permainan, pemain bernomor punggung 6 itu mengaku harus banyak berbenah dan yang menjadi PR adalah konsistensi. Seharusnya KBS bisa mengunci skor yang lebih telak andai mampu menjaga konsistensi saat unggul 2 kuarter awal. Beruntung di kuarter 4 mampu bangkit meski hanya mampu menangankan skor tipis 82-81.
5: Perasaannya pasti tentunya senang ya, kita bisa dapat kemenangan pertama, tapi kita belum puas karena yaitu kita udah leading jauh tapi kekejar, terus kita nggak konsisten, kita nggak stay in the game as a team, jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih bikin untuk ngunci game ini. Cuman ya itu PR kita, pastinya kita akan nonton video kita gimana lebih kurangnya agar kita bisa kembali ngambil game kedua.
2: Dalam laga tersebut, 3 pemain KBS meraih poin tertinggi. Kenter Berkeley mendulang 33 poin, disusul CJ Gettys 21 poin dan Deter Rice 9 poin. Bagi KBS, kemenangan di laga home menjadi modal untuk laga away leg kedua menghadapi tim yang sama pada 27 Mei mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kabar dari IBL tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang, Pro 3 Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3. Saya Luna Elia, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh Indonesia.
1: Tetaplah bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Tahukah Anda bahwa turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia pertama kali digelar hampir satu abad yang lalu? Semua dimulai pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu hanya 13 tim yang ikut serta dan tuan rumah berhasil menjadi juara pertama. Ide turnamen ini datang dari Jules Rimet, presiden FIFA saat itu, yang ingin menciptakan kompetisi internasional khusus sepak bola. Seiring waktu, Piala Dunia berkembang pesat setelah sempat terhenti karena Perang Dunia Kedua. Turnamen ini kembali digelar dan semakin populer di seluruh dunia. Jumlah peserta pun bertambah dari belasan tim menjadi puluhan negara dari berbagai benua. Beberapa negara mencatat sejarah gemilang. Brazil menjadi tim tersukses dengan koleksi 5 gelar juara, diikuti oleh negara-negara kuat seperti Jerman dan Italia. Tak hanya tim, Piala Dunia juga melahirkan legenda sepak bola dunia. Nama-nama seperti Pele, Diego Maradona, hingga Lionel Messi menjadi bagian dari sejarah turnamen ini. Setiap 4 tahun sekali, miliaran orang di seluruh dunia menyaksikan Piala Dunia. Turnamen ini bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi ajang persatuan, kebanggaan nasional, dan perayaan budaya global. Dari awal yang sederhana hingga menjadi acara olahraga terbesar di dunia, Piala Dunia terus menghadirkan cerita, kejutan, dan momen tak terlupakan.

Pendengar, memasuki waktu salat zuhur ya untuk kota Tanjung Pinang dan daerah sewaktu pada pukul 12.03 waktu Indonesia Barat. Pukul 12.03 waktu Indonesia Barat dan nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat kita bisa menyimak informasi dalam parlamentaria pendengar dari Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar, update juga tentunya informasi Anda dari rri.co.id ya. Informasi peristiwa-peristiwa dan juga berita-berita pendengar yang kami sajikan dari rri.co.id. Informasi dari pemerintah Kabupaten Lingga pendengar yang menjual sembako murah, warga serbu lapangan Dae. Menjelang Idul Adha, harga kebutuhan pokok ya ini mulai naik perlahan seperti sengaja menguji ketahanan dompet dari masyarakat. Pemerintah Lingga kembali menggelar pasar murah agar warga tidak cuma bisa melihat harga gula sambil menarik nafas panjang. Pasar murah tim pengendali inflasi daerah TPID itu digelar di lapangan Hang Tua Dae. Kegiatan itu dilaksanakan melalui bagian ekonomi SDA Sekretariat Daerah sebagai upaya menekan inflasi dan menjaga daya beli dari masyarakat. Asisten 1 Pemerintahan dan Kesra, Gandim Dianto mengatakan, untuk pasar murah ini akan terus dilakukan secara berkala, terutama menjelang hari besar keagamaan saat harga kebutuhan pokok cenderung mengalami kenaikan.

Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu.

Program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dan pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, selanjutnya berkumandang seruan azan pertanda masuknya waktu salat zuhur untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.

0: الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة حديث رواه البخاري.
1: Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari sholat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 101.
1: Widih, bentar lagi lulus SLTA nih. Ngelanjutin kemana ya?
2: Ya elah, gitu aja bingung. Kan ada STIE Pembangunan Tanjung Pinang, salah satu kampus yang telah memiliki ribuan alumni yang tersebar di berbagai sektor, baik pemerintahan, swasta, perbankan, dunia pariwisata, konsultan keuangan, dan pelaku bisnis, baik di dalam maupun di luar Kepulauan Riau, dan menduduki jabatan strategis di dalamnya.
3: Jadi, banyak orang sukses di sini jebolannya STIE Pembangunan.
2: Ya gitu deh, makanya buruan daftar. Pendaftaran gelombang pertama dilaksanakan mulai tanggal 1 Oktober 2025 sampai 6 Februari 2026. Dan gelombang kedua mulai tanggal 9 Februari sampai dengan 19 Juli 2026. Bisa melalui jalur reguler, jalur prestasi, maupun jalur rekognisi pembelajaran lampau. Program studinya ada S1 Akuntansi dengan peminatan akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor non-publik serta program studi S1 Manajemen dengan peminatan Manajemen SDM dan Manajemen Pemasaran. Waktu pembelajarannya ada kelas pagi, kelas malam, dan kelas kemitraan. Untuk kelas kemitraan ada di program S1 Manajemen dan Akuntansi. 3,5 tahun. Perkuliahannya fleksibel loh, bisa dilakukan sambil kamu bekerja. Selain itu, ada program beasiswa juga loh.
1: Informasi lebih lanjut langsung ke front office STIE Pembangunan Tanjung Pinang, Jalan Raja Haji Fisabilillah nomor 34 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pendaftaran dapat dilakukan melalui jalur offline dan jalur online. Jalur online dapat dilakukan melalui website https://pmb.stie-pembangunan.ac.id/register.
2: STIE Pembangunan Tanjung Pinang, your future start here!

Tahukah Anda, masa depan anak bisa terhenti bahkan sebelum mereka tumbuh. Inilah yang kita sebut sebagai stunting. Stunting merupakan gangguan tumbuh kembang anak yang tidak tumbuh sesuai umurnya, di mana anak lebih pendek dari rata-rata tinggi anak normal di usianya. Penyebab stunting sendiri yaitu kurangnya asupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan, terserang penyakit infeksi, dan kurangnya stimulasi pada anak. Dampak buruk dari adanya stunting adalah perkembangan otak menjadi tidak maksimal, kemampuan kognitif dan prestasi menurun, kualitas SDM dan produktivitas rendah, serta tingkat kesehatan dan ekonomi rendah. Stunting dapat dicegah dengan menerapkan 5 kunci keamanan pangan pencegahan stunting, yaitu dengan cara menjaga kebersihan, pisahkan pangan mentah dari pangan matang, memasak pangan dengan benar, jagalah pangan pada suhu aman, gunakanlah air dan bahan baku yang aman. Dengan upaya bersama dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah, stunting dapat dicegah. Investasi pada pemenuhan gizi dan kesehatan anak sejak dini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Untuk informasi lebih lanjut, dapat Anda akses media sosial Lokapom Kota Tanjung Pinang di Instagram @bpom.tanjungpinang. Bukan kata orang, pastikan kata Bpom.

Ih. Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Prosatu Radio Publik Indonesia, Tanjung Pinang 98,3 MHz, 103,5 MHz, dan 97,5 MHz. Ya, di luar sana pendengar, cuaca sudah mulai sedikit mendung ya, disertai dengan angin. Dan juga sesekali kita mendengarkan bunyi geluduk atau gemuruh pendengar. Nah, kalau bunyi geluduk ya atau gemuruh ini adalah pertanda adanya petir yang berbahaya. Nah, kalau Anda sedang berada di luar ruangan, segera masuk ruangan ya. Hindari berlindung di bawah pohon, jauhi tempat terbuka, jauhi benda tinggi atau logam ya, seperti tiang listrik, menara, pagar kawat atau tiang bendera. Dan jika sedang mengemudikan kendaraan bermotor pendengar, sebaiknya cari tempat berteduh yang aman. Jangan memaksakan berkendara ketika sedang terjadi petir ya pendengar ya, apalagi disertai dengan hujan nih. Kalau berada di dalam ruangan ya, tutup jendela dan pintu, hindari menggunakan telepon kabel, matikan alat elektronik, dan jangan mandi atau juga berendam pendengar, karena kita perlu menghindari air ya. Mandi, mencuci tangan, cuci piring, karena air adalah penghantar listrik yang baik. Baik, pendengar Prosatu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kita akan jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistianto Istifarullah, Kepala RRI Tanjung Pinang. Tentu saja sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satriadi, akademisi dari STY Pembangunan Tanjung Pinang, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

0: Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
1: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.

0: Liza Andriani.
1: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Rika Pertiwi.
2: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
0: Rima Melati.
2: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Parlementaria Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang.
1: Parlementaria. Meski DPRD Kabupaten Bintan dapat menganggarkan perbaikan gedung DPRD yang rusak, namun tetap memprioritaskan kepentingan masyarakat. Komisi 4 DPRD Kepulauan Riau menilai penumpukan anak didik dapat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan. Meski DPRD Kabupaten Bintan dapat menganggarkan perbaikan gedung DPRD yang rusak, namun tetap memprioritaskan kepentingan masyarakat.
2: Ketua DPRD Kabupaten Bintan, Viven Sumanti, menyebut gedung DPRD Bintan saat ini memang membutuhkan sejumlah perbaikan, terutama pada bagian atap yang mengalami kebocoran di beberapa ruangan. Menurut Viven, kebocoran tidak hanya terjadi di ruang paripurna, tetapi juga di ruang ketua dan wakil ketua DPRD. Meski demikian, DPRD Bintan memilih melakukan perbaikan secara bertahap. Tahun ini, DPRD Bintan mendapatkan perbaikan atap untuk gedung utama. Viven mengatakan pihaknya sebenarnya bisa saja memprioritaskan renovasi ruang pimpinan. Namun, sebagai lembaga yang menggunakan anggaran daerah, DPRD tetap mempertimbangkan kebutuhan masyarakat secara lebih luas.
3: Jadi bukan hanya ruang paripurna yang bocor, ruang ketua juga, Pak Waka-Buaka juga bocor. Jadi kita memaklumi, sebenarnya kalau kami ini, pimpinan ini mau ego, kita tak buat tuh usulan pembangunan itu. Kita mau direhab, bisa, karena kita yang megang palunya gitu. Tapi hari ini kita bukan bicara tentang wajah DPRD saja, tapi masyarakat juga harus kita pikirkan.
2: Viven Sumanti juga lebih lanjut menegaskan pihaknya tidak ingin pembangunan hanya berfokus pada fasilitas internal DPRD, sementara kebutuhan masyarakat masih banyak yang harus diprioritaskan. Kedepan, DPRD Bintan berharap perbaikan dapat dilanjutkan pada tahun 2027, khususnya untuk penggantian atap ruang paripurna. Menurutnya, jika atap telah diganti, maka perbaikan plafon juga akan lebih mudah dilakukan. Renilda Valantra melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 4 DPRD Kepulauan Riau menilai penumpukan anak didik baru dapat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan.
4: Peserta didik di suatu sekolah tertentu menjadi perhatian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Ismiati, dalam penerimaan siswa baru nantinya. Menurutnya, penumpukan siswa di suatu sekolah dapat berdampak signifikan terhadap mutu pendidikan. Tingginya minat masyarakat terhadap sekolah tertentu menyebabkan ketimpangan kapasitas. Dicontohkannya di Tanjung Pinang, biasanya memiliki kapasitas maksimal 40 rombongan belajar. Sedangkan di Batam, dapat mencapai 48 rombongan belajar. Kondisi ini dapat menurun mutu pendidikan karena jumlah siswa dalam satu rombongan belajar terlalu banyak, hingga kualitasnya terancam menurun. Dirinya berharap pemerintah dapat hadir dan konsisten dalam menegakkan aturan kapasitas rombongan belajar dan penggunaan kelas, terutama untuk jenjang SMA yang memerlukan tempat dan aktivitas lebih dari jenjang sebelumnya.
5: Sekolah yang pada seperti ini sangat dampak pada mutu pendidikan itu sendiri. Sekolah yang berkualitas pun akhirnya bisa jadi akan menurun ketika jumlah siswa dalam satu rombongan belajar itu terkesan, mohon maaf, dipaksakan. Nah, di sini pemerintah harus hadir menurut saya. Kita harus konsisten untuk menegakkan aturan rombongan belajar ini, kapasitas ruangan itu, karena memang apalagi anak-anak SMA ini kan udah besar-besar gitu ya, yang tentu saja tempatnya makan ruang, kemudian aktivitasnya juga berbeda dengan anak-anak yang masih di jenjang sebelumnya. Kemudian tujuannya juga ini, maka aturan 36 itu menurut saya itu yang paling ideal, sehingga tidak perlu ada sekolah yang lebih dari itu kalau kita berbicara tentang kualitas.
4: Dikatakan Ismiati perlu dilakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menilai sekolah dari kualitas dan bukan semata-mata karena stigma. Jika fasilitas menjadi alasan, maka hal tersebut harus diatasi dengan tegas sesuai dengan daya tampung sekolah. Dalam mewujudkan pendidikan yang adil dan berkualitas, menurutnya Dinas Pendidikan perlu tegas dalam melakukan pengawasan dan pemantauan secara berkelanjutan. Dengan demikian, stigma masyarakat terhadap sekolah tertentu akan berkurang dan upaya pemerintah daerah dalam menghadirkan pendidikan yang berkeadilan dapat terwujud. Reporter Videwati, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Di akhir parlementaria pekan ini, dalam momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas ke-118 tahun 2026, Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Bintan, Suprapto, mengajak generasi muda untuk bangkit dan berperan aktif dalam membangun daerah. Ia menekankan pentingnya semangat nasionalisme dan gotong royong sebagai pendorong kemajuan daerah, khususnya di era digital. Momentum Hari Kinas tahun ini harus menjadi pengingat, khususnya generasi muda memiliki tanggung jawab besar dalam mengisi kemerdekaan dengan karya dan kontribusi nyata. Saatnya bangkit dan menjadi pelopor pembangunan daerah. Tentunya dengan membekali diri dan berbagai potensi yang dapat dikembangkan supaya menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Apalagi Bintan memiliki potensi besar di sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan sumber daya alam yang perlu dikembangkan melalui inovasi anak muda. Generasi muda hari ini adalah pemimpin masa depan, sehingga harus manfaatkan perkembangan teknologi, pendidikan, dan semangat kebersamaan untuk mewujudkan Bintan yang lebih maju.
6: Nah, anak muda harus tetap semangat, kembangkan potensi diri, melibatkan kepada kegiatan-kegiatan yang produktif, yang bermanfaat di tengah-tengah masyarakat, karena masa depan anak-anak muda ke depan tergantung apa yang dia lakukan hari ini. Gitu. Kalau hari ini dia tidak melakukan apa-apa, tidak memberikan kontribusi, maka 5-10 tahun daerah kita tentu akan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok orang yang mungkin tidak berasal dari daerah kita. Jadi dari segi primordialisme ya, kedaerahan tentu harus dimaknai hari kebangkitan adalah bagaimana anak-anak daerah harus benar-benar menjadi tuan di negeri sendiri dengan memberikan kontribusi terbaik lah untuk daerahnya.
1: Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Bintan, Suprapto, mengatakan peringatan Hari Kinas ke-118 di Bintan, generasi muda juga diimbau untuk memiliki rasa nasionalisme yang tinggi supaya tidak mudah terpengaruh masuknya budaya asing dengan kecanggihan digitalisasi.
0: Demikian, Parlamentaria, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 1.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.
2: Satu doa menggema ke seluruh Indonesia.
3: Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1 RRI.
5: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Oke, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Lagu Pernah Muda dari Bunga Citra Lestari ya. Lagu pertama kita dalam program siaran Persada Indonesia untuk edisi hari Minggu tanggal 24 Mei tahun 2026. Dan silakan untuk yang akan bergabung tentunya request lagu ya pada kesempatan siang hari ini. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
1: Halo, selamat siang Persada Indonesia.
0: Halo, siang juga Ile. Apa kabar Ile?
1: Karika
0: juga kabarnya sehat. Gimana di sana cuacanya hari ini?
1: Hujan turun lagi.
0: Oh, hujan turun lagi. Udah hujan.
1: Udah tadi dari jam 12.
0: Oh, lama juga ya. Di sini belum hujan loh.
1: Tadi enggak lebat kan ada kurang.
0: Di sini enggak hujan.
1: Ya, aku senang. Betul itu malam kan pindah hujan.
0: Nah, iya benar. Gimana aku nih? Senang. Hari Minggu namanya. Ngapain aja?
1: Tadi saya jemput sama abang ke bandara. Tadi kena nengok badan, nggak ikut lah, cuma jalan
0: aja lah. Oh gitu aja, lebih baik istirahat aja lah ya daripada dipaksain ya.
1: Ya iya, mesti naik mobil, cuma berdua abang sama Bu Nopi sama Cici Iki sama Awe kan naik mobil. Kalau nggak lagi lah, cuma aja lah. Jadi aku cuma tadi sama Ika anaknya Nopi. Nobi. Di tengah ring balik lah.
0: Okeylah.
1: Lagi tungguin oleh malam. Di Bogor. Masa kenapa? Malam-malam ponakannya telepon, cuman hari mana Nobi kan. Pokoknya kalau telepon ada aku tersibuk tuh ponak tuh, ibu aku. Lah penting lah kau itu.
0: Bagi-bagi dong.
1: Nah, nanti lah. Ada transfer, entah aja.
0: Transfer foto doang. Lagunya apa nih, Le?
1: Aku pengen ada mereka. Aku tuh mereka pilih lagu apa yang ada itu.
0: Apa ya? Aku Cinta Kau dan Dia dari Mulan Jamila, Ran Pandangan Pertama, terus juga ada lagu Anji. Siapa lagi nih? Dewi, Enda Ungu, Noah, Cowboy Junior, Naif. Itu sih.
1: Jadi yang pertama lah.
0: Yang pertama tadi apa ya? Mulan Jamila ya?
1: Jamila.
0: Yalah, Mulan Jamila ya. Silakan mau salam buat siapa, Le?
1: Salamnya terutama untuk balikan itu juga kesehatan Bu Vicky.
0: Makasih. Ya.
1: Semoga punya Berita, Mari Baliza, Mbak Rima, Mas Gung, Ibu Lili Sina. Sudah jadi dari Bogor, sama Irwan di Bandung, untuk sembuh, sakitnya.
0: Amin.
1: Untuk Bang Aye.
0: Kak Dinda, Teh Dinda juga sakit loh.
1: Oke deh, mau nombor. Sudah lah Dinda, sampai sehat, Sendai. Jadi bergabung lagi. Itu untuk tadi Maya di Tungguluwe, itu untuk Abdi Yusuf Jambi, Yusuf Jengenang di Gatam, Mas Rabu, Pak Lenggeng Tugil, Iwan Pulo, Pak Gafur Terbalai, Pak Bumi, Pak Udin, Pak Herman, Lukman di Gatam, Alit, Mudah Mak Nani juga sebuah Nani, Nabi Mak Nani, Mereka,
0: Bunda Eva.
1: Dungung. Betul untuk selalu ya.
0: Siapa?
1: Untuk ini untuk yang lucu, Haji Ma, Marika. Aduh, yang dengar ini udah
0: permata.
1: Julian, Ibondo. Itu udah lumayan lah mendengar beratus melalui kesehatan dan batin.
0: Baik.
1: Udah di umur panjang, umur berkah.
0: Amin, makasih ya.
1: Marika ya.
0: Sama. Siang juga untuk Bang Ile. Terima kasih Bang Ile tadi ya. Di belakangnya Ile. Halo, selamat siang Persada Indonesia. Halo. Oke, baik, terputus pendengar. Silakan dicoba kembali. Hati-hati bagi Anda yang saat ini di tempatnya sedang hujan ya, apalagi sedang berkendara pendengar ya. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
2: Selamat siang Rika.
0: Iya, selamat siang Kak Deli. Kak Deli katanya pulang kampung ya.
2: Besok.
0: Oh, besok balik lagi dirimu ke Manado, Kak?
2: Iya.
0: Oh, dalam rangka apa sih pulang lebaran?
2: Aduh, ada acara aja.
0: Oh, ada acara. Oke. Okay. Enak ya pulang satu keluarga kali ya kalau ada acara ya?
2: Berdua aja. Berdua sama anak wedok.
0: Oh, sama anak wedok. Jadi besok ya berangkatnya ya, Kak?
2: Iya. Tau dari mana, Kak Rika?
0: Kemarin ada yang ngasih tahu siapa ya? Bang Udin atau siapa kemarin ya? Tuh, diriku bawa ruang rindu katanya, oh Kak Deli mau pulang. Siapa ya? Lupa, lupa, lupa siapa? Apa Bang Udin atau yang lain lupa. Jadi dirimu biasanya kalau pulang ke Manado tuh Kak, bawa apa sih Kak dari Tanjung Pinang Kak?
2: Paling kerupuk.
0: Kerupuk apa? Kerupuk atom.
2: Apa itu yang di Batu Dua itu kan banyak dijual tuh.
0: Kerupuk apa?
2: yang dari Pulau Tujuh itu.
0: Kerupuk atom yang bulat putih-putih.
2: Kerupuk ikan, kerupuk atom.
0: Kerupuk ikan.
2: Kerupuk atom ya kan. Pokoknya yang enggak ada di sana kita tenteng ke sini. Ke sini.
0: Sama diriku juga tuh. Kalau ada keluarga yang datang ke Tanjung Pinang mau pulang ke sana, kita oleh-olehkan tuh kerupuk, bilis, sotong kering gitu-gitu.
2: Oh iya. Tapi kemarin pernah kepulangkan di sana bawa karika tahu lah. Yang kacang cuan-cuan itu, ya kacang campur tuh.
0: Kacang campur.
2: Karena aku bawa yang kecil-kecil itu aja kan.
0: Suka ya?
2: Iya, ada yang suka, tapi ada yang tak suka. Aku lagi di dasar kali ini. Kita kan bawa itu yang tak ada di sana. Gitu.
0: Iya, pada enak kali tuh kesukaan suamiku itu kacang campur. Cuman ya, diriku kalau makan. Kita. Diriku kalau makan kacang campur yang hijau-hijau yang keras tuh diriku nggak makan kak, keras.
2: Karena sama kali aku lah. Kalau di rumah itu kalau abang tuh kalau dia beli itu yang paling gede dibeli dia. Aku bilang lama-lama ini jadi kacang lama-lama.
0: Jadi kacang.
2: Aku suka loh sama aku suka juga tuh.
0: Iya.
2: Pokoknya itu di supermarket itu yang dibeli dia itu.
0: Iya, kacang campur ya. Oke.
2: Ya dari Singapura tuh yang enak.
0: Terus kalau dari Manado dirimu kesini bawa apa kak?
2: Nantinya apa ya, paling halua.
0: Halua?
2: Kalau manis, halua, dia tuh kayak mirip
0: halua Manado.
2: Kemarin ada oleh-oleh dari Lampung itu kan. Dia mirip itu, cuman kalau yang halua ini kan dia tuh kan datar gitu.
0: Apa itu dodol?
2: Buka, dodol lah, di sana dodol ini banyak, dodol salak. Kalau anakku paling suka dodol salak kalau dari sana tuh. Sama ini kopi biji salak tuh. Kopi biji salak itu kan untuk kolesterol ya kalau tak salah ya.
0: Di banyak juga ya kue-kue khas dari sana ya. Dari apa? Manado itu Kak ya, ada halwa.
2: Cuman kalau kemarin aku pernah bawa bagia itu yang anu itu sate ini hancur itu. Soalnya terapu itu kan memang enak sekali itu. Kue kering tuh, makanya kalau nenteng itu harus di jangan taruh di bagasi, harus
0: iya, pegang, pegang nanti hancur.
2: Pakai ini juga lah, jadi ketung balik tuh.
0: Oke lah, lancar perjalanan ya besok ya kakak ya.
2: Jalan ya.
0: Silakan hari ini mau dengerin lagu apa nih?
2: Tadi ada dengar Anji, apa judulnya tuh?
0: Anji, kondisi ini tuh kekasih terhebat.
2: Apa dia judulnya?
0: Kekasih terhebat.
2: Oh iyalah, tak apalah.
0: Oke lah, itu aja ya.
2: Ya salam. Kita gak usah ngasih repot, inilah penyiarnya.
0: Gak apa-apa, kita juga senang direpotin.
2: Tak enak juga kok lagu itu.
0: Hah? Tak enak?
2: Enak juga lagu itu.
0: Oh enak, kirain tadi bilangnya tak enak juga lagu itu.
2: Enak. Kalau aku apa yang dikasih itu kan lebih biar kita lebih kenal lagi gitu.
0: Oh kasih dengerin yang baru gitu ya.
2: Kadang kan itu-itu melulu, tak ada yang lain.
0: Bosen ya.
2: Iya bosan. Ya salam nak ya.
0: Buat siapa?
2: Untuk Kak Rika. Selamat siang, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
2: Selalu Kak Rika ya.
0: Amin Kak.
2: Untuk keluarga Pro 1 ada Mbak Erita, Mbak Rima, Mbak Lisa, ada Bang Adrian sama Bang Riki. Selamat untuk Pak Kep, Pak Suciyanto ya. Selalu keluarga Pro 1. Tadi ada Bang Ilek ya.
0: Ilek.
2: Bang Ile, ada Bang Madani di Kijang ya. Ada Mak Ucu, ada Bang Udin, Mak Berlian, Bunda Permata, Bunda Hani, Tok Londe, Bang Herman, ada Bang Lukman, Bang Edi, Tedinda, ada Bang Ayah di Bengkulu, ada Yusuf di Batam, Pak Hamzah. Ini kada maksudnya karena lupa nih. Ya salah ya.
0: Kalau enggak nyatet lupa.
2: Ada Pak Demang, selamat siang. Ada Bang Uya, maksudnya Bang Uya. Ada Bu Sinta, Bu Ener di kilometer 5 tetangga. Ada Pak Abdul Kadir ya. Nah, kita sapa tuh nih anu yang masuk pagi nih. Ada Pak Sony, selamat Sony. Siang, Pak.
0: Pak Yanto.
2: Pak Yanto, ya juga Pak Duha.
0: Duha. Pak Rasino.
2: Pak Rasino, Pak apa? Pak Nasrun juga. Ah,
0: tahu dia, hebat.
2: Kenal.
0: Pak Kasim, Pak Kasim, jangan lupa Pak Kasim.
2: Iya, Pak Kasim juga. Ada Pak Nanda.
0: Pak Nanda. Pak Marlis.
2: Pak Marlis Markan di LP.
0: Mas Prabu juga masuk tuh di pagi kadang-kadang.
2: Iya. Ada di siapa? Ada Pak Aton juga, Pak Aton sering masuk juga.
0: Bu Erna, ya. Bu Erna ditinggal.
2: Iya, Bu Erna udah dibawa.
0: Oh, udah dibawa tadi ya.
2: Udah dibawa
0: pertama, Bu Erna. Ya,
2: mudah-mudahan semua dikasih kesehatan, dikasih lancar rezekinya ya.
0: Makasih, lancar perjalanan ya, Kak.
2: Iya, iya. Terima kasih banyak, Umar Ika ya.
0: Sama.
2: Semoga selalu kita dikasih kesehatan.
0: Amin.
2: Itu lagunya.
0: Terima kasih, Kak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak Deli. Kak Deli besok mau pulang kampung lagi ya. Mau ke Manado ya. Baik, lancar perjalanan untuk Kak Deli, dan kita ke lagu dulu ya pendengar ya. Kita putarkan Mulan Jamila, Aku Cinta Kau dan Dia.

Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu.

0: Thank you. Kekasih terhebat dari Anji tadi, ini pilihan dari Kak Deli tadi, kilometer 5 pendengar. Silakan untuk nelpon selanjutnya. Halo, Persada Indonesia, selamat siang.
1: Selamat siang, menjelang sore.
0: Halo, selamat siang menjelang sore juga, Bang Andi Yudhistira.
1: Aye.
0: Aye, gak boleh lagi, jadi aku panjangkan lagi namamu, Bang.
1: Ada di belakangnya Bentar.
0: Apa?
1: Bentar.
0: Oh, Bentar.
1: Bentar itu Bengkulu Utara.
0: Bengkulu Utara. Bentar?
1: Ya, Bentar ya.
0: Kirain diriku tadi marga, Kak.
1: Marga aku kan Wajo. Bukit Wajo. Nah, itu. Jadi marganya berdomisili sekarang ini Bentar gitu.
0: Oh gitu, orang marga Abang Wajo ya, dari Sulawesi ya, ya Bang ya.
1: Iya.
0: Kirain Bentar ini marga dari mana ini Bentar? Rupanya Bengkulu Utara. Bengkulu.
1: Betul.
0: Bengkulu Utara. Bengkulu. Ya. Bengkulu. Bengkulu Utara. Kok Bentar sih Bang?
1: Ya, beng Bengkulu.
0: Beng Bengkulu.
1: Kan utara. Kalau pakai Bentar nanti istilahnya nggak nyambung. Kalau Bengkulu beng jatuhnya kayak Batak nanti beng.
0: Beng. Iya ya.
1: Ah ya kan. Nanti konfirmasi sama Ardian gitu Pak.
0: Kota Barat. Utabarat bentar lagi siaran dia, siaran sore dia.
1: Oh, iya, iya.
0: Apa kabar nih Bengkulu Utara nih hari ini?
1: Alhamdulillah baik ini. Mbak Rika.
0: Aman ya di sana ya, cuaca bagus ya.
1: Waduh, mendung banget ini.
0: Oh, mendung enak dong, adem.
1: Adem enggak ke seperti kemarin mana ada pemadaman listrik lah apalah segala macam. Aduh.
0: Makin gerah ya.
1: Tapi sekarang ya alhamdulillah gitu. Sahabat cuacanya gitu.
0: Oke lah. Di Bengkulu Utara tuh kalau mau jalan-jalan kemana sih Bang? Kalau kita kan Tanjung Pinang ke pantai nih.
1: Ya gak jauh beda karena tempat saya ini kan pulau di sini, Pulau Inggano gitu ya. Gak jauh beda gitu.
0: Di pantai juga ya?
1: Pantai juga atau sekitar di Pelabuhan Malakoni gitu di sini.
0: Oh gitu.
1: Selebihnya ya
0: Enggano, Pulau Enggano. Ah.
1: Selebihnya perkebunan gitu.
0: Perkebunan di sana. Oke.
1: Rika.
0: Apa tuh? Request lagu atau mau ngobrol apa nih?
1: Langsung ke lagu aja.
0: Langsung gitu. Ke lagu aja. Oh, kirain tadi mau ngucapin apa gitu. Lagunya apa?
1: Mungkin nanti dari versinya Female ya.
0: Apa, Bang?
1: Mungkin nanti versinya Female.
0: Mungkin nanti dari Female.
1: Iya, itu rock cewek itu.
0: Oh, bentar diriku cariin dulu ya. Ini lagunya ini ya, lagunya Peter Pan.
1: Noah.
0: Ya?
1: Noah, iya Noah atau Peter Pan.
0: Oh, di cover.
1: Iya, sama rock cewek gitu ya.
0: Female, ya Allah, mana dia lagunya nih? Versi rock ya Bang?
1: Ya rock cewek.
0: Oh versi rock, ya oke. Kenapa Bang Batu? Oh dia udah mutar duluan, jangan sampai diriku salah.
1: Aduh.
0: Ah sedikit kali.
1: Kenapa?
0: Sedikit aja mutarnya.

0: Nanti kan yang lebih ininya kan di sana gitu.
1: Oke. Okay. Nanti Larika putarkan ya female cover. Mungkin nanti nih lagunya Peter Pan nih.
0: Iya. Kalau ada rock cewek itu pasti itu dia.
1: Ini kesukaannya Mas Prabu nih, biasa lagu yang begini-begini nih. Silakan Bang Aye, mau salam-salam Bang Aye buat siapa?
0: Pertama buat Kak Deli ya, ucapannya ya selamat sampai di tujuan nanti atau besok ya, jadwal pemberangkatannya ya. Jangan lupa bawa keripik pisang ke Manado, karena setahu saya di Manado itu tidak ada keripik pisang.
1: Oh iya, dia tadi bilangnya kue aja tadi tuh.
0: Yang dibahas kue-kue melulu gitu ya. Soalnya saya juga pernah melewati, apalagi bandaranya Sang Ratu Langi gitu ya.
1: Oh, pernah ke sana juga?
0: Iya. Ya kan, kalau mau nyebrang ke Filipina udah deket itu.
1: Manado ya.
0: Iya. Terus busnya juga mau ke apa? Ke Ambon juga dekat. Kalau di sana itu. Pokoknya wilayah timur tuh udah dekat semua itu.
1: Mau nyusul besok?
0: Oh, tidak perlu, karena saya sudah di sana gitu.
1: Udah kemana-mana nih Bang Aye ini berarti ya, ditugaskan ya. Sudah berapa lama dirimu muter-muter Bang? Kerja dari tahun berapa? Mungkin dah 20-an tahun kali ya Bang ya?
0: Dari 2004.
1: 2004, 2026. Wah, lama juga ya Bang, 22 ya, tahun ya.
0: Ya lumayan lah, alhamdulillah gitu. Enggak lama lagi sebenarnya purna bakti ini.
1: Oh, udah mau selesai juga ya. Oke. Iya. Gak ketahuan loh, suara itu masih kayak umur berapa ya? 36, 37 gitulah.
0: Alhamdulillah kalau misalnya bisa kembali lagi seperti dulu gitu ya.
1: Iya. Oke. Jiwa harus tetap muda ya, biar kita sehat terus ya.
0: Semangat harus tetap gitu.
1: Bener. Bang Aye, ini salam-salam lagi buat siapa? Bang Aye ini ngantuk ya?
0: Ya malum lah kan, saya masih puasa ini kan. Pokoknya saya puasa sampai Arafah gitu.
1: Oh iya ya, oke.
0: Dari awal, jadi bulan Zulhijjah ini insya Allah full gitu sampai 9 hari.
1: Alhamdulillah,
0: gitu.
1: Amin, sehat terus ya Bang ya.
0: Iya, begitu juga sebaliknya Mbak Rika ya, keluarga, pokoknya semuanya yang memantau program ini, khususnya pemerhati maupun pendengar setia Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun saat ini berada, pokoknya doa yang terbaik semuanya gitu ya. Nah, saya kira itu aja dulu untuk mempersingkat waktu. Mungkin kalau ada Madani atau yang lucu yang bisa mewakili ya, soalnya tadi sudah ada cover boy gitu. Sama Kak Deli ya.
1: Si Ilek tadi ya. Makasih Bang Aye.
0: Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Bang Aye. Lancar ya puasanya Bang Aye yang sedang berpuasa bulan Zulhijjah tentunya pendengar ya, sampai nanti puasa Arafah ya tanggal 9 nanti. Di belakangnya Bang Aye, silakan untuk penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang Persada Indonesia. Halo.
2: Halo, assalamualaikum. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam, selamat siang. Apa kabar Yusuf?
2: Sehat, alhamdulillah. Karika apa kabar?
1: Iya, Karika juga sehat kabarnya. Yusuf lagi di mana nih hari ini?
2: Lagi di tempat kerja, Kak.
1: Oh, lagi kerja ya. Oh, enggak libur dirimu hari ini ya. Pas pula operasion, pas jaga ya kali ya.
2: Iya, liburnya kemarin Jumat Sabtu kemarin libur.
1: Oke, okay. Enak banget liburnya 2 hari.
2: Iya, baru pulang dari Ngenang juga.
1: Iya. Oke lah. Silakan Yusuf, mau request lagu apa Yusuf?
2: Minta lagu apa? Nikita Willy bisa enggak, Kak?
1: Nikita Willy itu lagu yang mana?
2: Ku tetap menanti.
1: Nikita Willy. Ini lagu waktu dia masih gadis kali ya.
2: Iya kan?
1: Iya, iya bener lah. Kan gak pernah ngeluarin single lagi kan sekarang ya.
2: Iya, lagu udah berkeluarga kan.
1: Udah punya anak dia. Oke, silakan lagunya buat siapa nih Yusuf?
2: Saya salamnya satu untuk semua aja Kak.
1: Satu untuk semua.
2: Okay. Saya mau salam buat kedua orang tua saya yang ada di Ngenang, semoga sehat selalu. Salam juga buat mak saya yang ada di Pulau Jaloh, Batam. Semoga selalu sehat, dan buat para pendengar dari penelpon pertama sampai yang terakhir, semoga selalu dalam keadaan sehat aja, Kak.
1: Terima kasih ya.
2: Kasih, Kak Rika.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Yusuf tadi ya, dari Punggur Batam tadi, pendengar ya. Oke, yang kerja di hari ini dari Minggu ya, sama kayak Mbak Rika. Yusuf tadi tetap semangat kerjanya, semoga semuanya lancar ya, pekerjaannya juga berjalan sesuai dengan harapannya. Baik, lagunya tadi dari Dikita Willy, Kutetap Menanti, sama Sian juga untuk Siska. Siska di Batu 8 ya, Siska. Oke, semangat kerja katanya, jangan lupa makan, jangan lupa minum teh hangat, semangat terus. Waduh, terima kasih Siska. Goliat cinta maunya kotak haters, ada yang mana mau diputarkan? Dirimu maunya yang mana nih? Ada dua lagu dia minta ya. Karika udah susun kotak tadi, haters ya, nggak masalah ya, Siska ya. Kotak haters yang Barika putarkan. Halo, selamat siang Persada Indonesia. Halo.
3: Halo.
1: Halo, selamat siang.
3: Halo.
1: Halo, selamat siang.
3: Halo.
1: Ya Allah. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Persada Indonesia 100%.
1: 100% Persada Indonesia. Apa kabar nih?
3: Aku syarat kabarnya. Alhamdulillah, sekarang udah baik lagi seperti semula. Nggak seperti yang 3 hari lemas, berbaring.
1: Oh, jadi udah sehat ya sekarang, Kang Irwan? Udah pulang ke rumah lagi nih, Kang?
3: Udah, cuman sehari semalam aja udah pulang. Minta maksa pulang aja. Mau cengket.
1: Oke, alhamdulillah kalau begitu, kalau sudah sehat.
3: Tapi
1: ya.
3: Tapi kalau ada istri mah enak aja ditemenin sama istri, dan ada istrinya atuh.
1: Dicari atuh. Usaha.
3: Enggak aja.
1: Emangnya masih dapat izin, Kang?
3: Gimana?
1: Udah pada gede-gede gitu memang masih diizinkan.
3: Ya, udah enggak banyak komen, terserah
1: itu. Oh, terserah ayah aja gitu ya.
3: Banyak komen ya, Mang.
1: Iya, apalagi udah sibuk semua dengan keluarga ya, Kang ya.
3: Ya, iya.
1: Oke. Ini ya, Kang, gimana nih, Kang? Lagi ngapain nih hari ini?
3: Sekarang lagi duduk-duduk nyantai aja sambil dengerin Persada Indonesia itu aja.
1: Oke, lagi istirahat aja ya. Terima kasih, Kang. Kira-kira Kang mau request lagu apa?
3: Lagunya
1: bebas aja sih, mau lagu.
3: Udah lama saya nggak dengerin lagu Mas Hantaran itu.
1: Oh, Mas Hantaran.
3: Udah lama. Berakhir sudah impian cinta, tinggallah puing-puingnya.
1: Kepengen. Iya. Pengen ngantar lagi ya. Mas Antara nih versi pop siapa ya?
3: Tanjung Katung airnya ungu itu kan. Pohon pinang di Batanghari.
1: Iya.
3: Terkatung-katung aku menunggu di Tanjung Pinang sampai sehari.
1: Waduh, yang ditunggu orang Tanjung Pinang nih ya. Oke. Mungkin
3: sampai sehari di Tanjung Pinang, aduh, panas, aduh, dingin.
1: Siapa? Siapa?
3: Nuna lewat, seseorang gak ada hati, aduh.
1: Digodain terus nih, Kang nih. Ya, oke lah, Kang. Berarti dirimu harus sabar terus ya. Buat siapa?
3: Pertama-tama buat Mamah Dani kan.
1: Mama Dani.
3: Sama Bunda Epa Ajahnya. Semoga sehat, berbahagia sekeluarga itu kan.
1: Yeah.
3: Walaupun Mamah Dani sekarang jarang ada apa itu kontak yang apa, yang penting mah sehat lah ya. Semuanya. Buat Bang Ade Yustira yang jauh dulu, buat Bang Leman di Tanggamus Labung, Teh Dinda tuh yang ada di
1: Bogor,
3: Jawa Barat, sama-sama yang anak buah KDM yang baru saja pawai ke juara Persib itu kan.
1: Luar biasa tuh, Super League tuh juara satu ya.
3: Ya, kemudian buat Bang Jo, Bang Jais, Bang Mus, ada juga Pak Umar, kapten kesebelasan, sebentar lagi Piala Dunia kan, RRI akan aktif terus. Ada Bang Udin Salamsera, Bang Herman, ada juga Bang Gapar, Bang Kumis, Pak Yusuf yang barusan baru masuk di Batam, Pak Ahmad Yusuf di Jambi, ya. Bunda Siasi, ada juga Bunda Eyang Ucu, Bunda Permata, Pak Berlin, saya nenek siapa yang itu teh, lupa lagi, salam kenal.
1: Di mana?
3: Nenek siapa lah, kemarin dah.
1: Di mana?
3: Hah?
1: Di mana?
3: Halo.
1: Yang di mana?
3: Yang kemarin nelpon, lupa lagi, ya, pokoknya gitu.
1: Ya.
3: Yang kemudian buat semua, nah, jadi balik-balik begini. Gara-gara komentar buat ini aja siap Umi siapa lagi bahas semua aja
1: ya Allah Umi siapa sih
3: Rika, ya. Jadi balelo, jadi lupa saya ngomongnya juga gara-gara begini.
1: Kenapa masih sakit kan
3: ya. Hah?
1: Masih sakit
3: enggak, udah
1: sehat, sembuh ya, udah sehat ya,
3: diobatin tapi pengen sehat.
1: Oke, nggak usah sakit. Oke lah, makasih ya Kang ya.
3: Ya kita berobat, misalkan ke rumah sakit atau minimal pingin set minum sial kecil pergi ke warung puyeng beli obat pak pingin sembuh dari puyeng
1: banyak. Iya benar juga sih.
3: Kecuali sakit hati susah obatnya.
1: Oh nggak ada obatnya kemana. Ya. Oh.
3: Kecuali yang di Tanjung Pinang kan kalau sakit obat sakit hati mah ada itu kan. Makasih Barika, yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih buat Kang Ahmad Irwan dari Bandung Timur gitu ya. Oke, Bandung nih juara 3 kali ya BRI Super League pendengar. Baik, kita ke lagu ya. Kalau begitu kita putarkan lagu kita selanjutnya. Ini lagu pertama untuk Bang Aye dulu nih. Female cover versi rock cewek ya. Mungkin nanti dari Peter Pan. Terus juga akan disusul Nikita Willy.

0: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710 WhatsApp 0811 7789 830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Oke, silakan untuk penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
2: Halo, 100% Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Isal.
2: Iya.
1: Apa kabar nih Bunda?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat kabarnya. Hujan enggak di sana?
2: Enggak, panas.
1: Oh, panas ya di sana ya. Oke, jadi gimana kisah listrik yang padam masal itu? Sudah hidup kah?
2: Udah malam tadi, tapi mati sore itu lagi. Siang semalam jam 4:30 subuh hidup. Tadi malam jam berapa ya mati lagi, sampai jam 11:30 lah baru hidup lagi.
1: Oke, jadi belum kembali normal begitu ya?
2: Belum kembali normal, harus ada lampu togoknya di rumah.
1: Lampu apa?
2: Lampu togok. Lampu togok.
1: Oh, lampu togok.
2: Lampu semprong. Oke, minyak tanah.
1: Iya, pakai minyak tanah ya.
2: Iya.
1: Waduh, itu gimana itu ya?
2: Itulah harus ada apanya tuh. Ini siapa nih, Rita?
1: Jadi informasinya kapan mulai bisa normal kembali gitu listriknya?
2: Katanya tanggal 25.
1: Oh, tanggal 25 itu. Besok berarti ya.
2: Iya, okay. Tapi tanda ya mudah-mudahan malam nanti aja enggak mati lagi. Nyamuk banyak.
1: Pakai obatnya, pakai lotion nyamuk.
2: Dipakai banyak nyamuk, nyamuk malah gemuk.
1: Iya. Tapi Bunda Isal nih mati-mati lampu ketawa aja terus ya.
2: Iya, gimana lah? Mau marah sama orang PLN tuh ditinjulah nanti.
1: Iya. Oke lah, silakan Bunda Isal mau request lagu apa nih siang hari ini?
2: Pilih sendiri.
1: Ya bebas aja sih mau lagu apa.
2: Bebas. Baiklah, lagunya pop Indonesia ya dari siapalah.
1: Siapa itu?
2: Dari Wali lah.
1: Wali. Yang mana Wali judulnya?
2: Wali untukmu doa untukmu sayang.
1: Doa untukmu sayang dari Wali.
2: Kalau enggak ada itu Jodi aja lah.
1: Jodi.
2: Jomblo sih tinggal mati.
1: mana ya? Salam-salam dulu deh buat siapa sambil kan nyari nih.
2: Ini Rika nih.
1: Iya benar.
2: Oh, Rika ya. Salam-salamnya untuk mama si kembar. Udah masuk dia belum?
1: Belum.
2: Untuk mama si kembar, semoga sehat selalu sekeluarga. Untuk Pak Umar, untuk Pak Iwan juga, untuk Iwan Yono, ada Iwan Yono tak salah bunda kemarin itu. Semoga sehat selalu sekeluarga. Untuk siapa namanya Zainuddin, untuk Zainuddin. Mario juga ya. Dan untuk Pak Kumis, semoga selalu juga sekeluarga. Dan untuk semualah pendengar RI Tanjung Pinang.
1: Oke.
2: Iya Tanjung Pinang nih ya.
1: Banyak nih tadi nih nembaknya nih. Sampai nggak tahu masuknya mana satu.
2: Untuk semualah pendengar RI Pro 1 Tanjung Pinang yang sudah masuk atau yang belum masuk nanti ya, semoga sehat selalu semuanya.
1: Oke, terima kasih.
2: Dan sama-sama untuk Rita, semoga sehat selalu ya. Untuk Rika ya, semoga sehat selalu sekeluarga Rika.
1: Iya, makasih Bunda.
2: Sama-sama. Selamat menjalankan tugas sampai tuntas nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, terima kasih buat Bunda Isal dari Pasir Pangarayan tadi pendengar ya. Baik, di belakangnya Bunda Isal, lalu sama siang Persada Indonesia. Halo.
3: Persada Indonesia, selamat siang.
1: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa masih mampet kayaknya nih hidungnya nih?
3: Ya setelah hujan.
1: Gampang
3: hujan
1: betul.
3: Baru teduh. Lagi baring nih.
1: Oh, lagi baring-baring aja ya.
3: Lagi di tempat tidur. Semalam ngekor pantat Bunda Irsal juga.
1: Oh ya.
3: Nah, ini pantatnya juga. Udah keliling mungkin dia tuh. Semalam keliling juga. Jumpalah kakak dia di sana.
1: Di mana?
3: Batam. Bukan, di Batam susah masuk.
1: Jadi jumpa di mana? Ranai. Masya Allah, bunda luar biasa. Keliling Kepri dia.
3: Iya, betul. Mana yang bisa masuk duluan kan di situ dulu masuk. Kalau yang belum bisa masuk, lari tempat lain dulu biar dia masuk kan.
1: Iya. Ya udahlah, lagunya apa nih Kak Berlian?
3: Gadis berkerudung apa? Hah? Gadis berkerudung apa nama? Aduh, lupa apa judul. Gadis berkerudung merah ke hijau ke apa, jingga ke putih ke.
1: Anak siapa? Anak siapa?
3: Entah anak siapa gadis berkerudung tu.
1: Itu tu, itu kan
3: anak
1: lagu.
3: Salah.
1: Bukan, itu kan lagu Wali. Ya kan?
3: Tadi dia minta Wali juga ya.
1: Makanya enggak bisa. Itu judulnya tuh Kekasih Halal Gadis Berkerudung Merah.
3: Apa ya? Apa? Dari Rosa aja lah. Yang ngebet sikit.
1: Yang ngebet.
3: Kiang nih.
1: Rosa yang ngebet. Rosa tuh lagunya melo-melo eh.
3: Ada yang ngebet kemarin diputar siapa? Kuza ke?
1: Ku Menunggu atau Pudar atau Hey Ladies.
3: Barang aja lah. Hey Ladies itu aja lah.
1: Hey Ladies aja lah.
3: Siapa? Salamnya buat Rika, selamat siang, selamat bertugas. Sehat sekeluarga. Tadi yang baru tujuh turun Bunda Irsal ya. Ada Kang Irwan juga tadi. Ada Yusof, ada Bang Aye. Buat Kak Dinda juga, ada Kak Deli, buat Mak Dadi, ada Ilek Bang Udin, ada Pak Hamzah Yusof juga, ada Yang Ucu, ada Kak Sarinah Kiu-Kiu, Mas Prabu, Pak Kumis, Pak Umar, Pak Gapar. Siapa lagi ya?
1: Ada lagi?
3: Nanti dah buat yang...
1: Ya putus, ya Allah. Terputus tadi, mohon maaf ya. Buat... Kak Berlian tadi. Baik, kita pending dulu ya. Kita ke lagu dulu pendengar. Nikita Willy, Ku Tetap Menanti.

0: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 83.
1: Ya pendengar, silakan untuk penelpon selanjutnya di WA dan juga di line telepon Pro 1 ya. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
2: Halo.
1: Halo.
2: Selamat siang Persada Indonesia. Assalamualaikum Mbak Rika.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lucu, apa kabar?
2: Alhamdulillah Mbak Rika.
1: Ah, kenapa?
2: Demam sembuh. Demam lagi Mbak Rika.
1: Kenapa?
2: Ini udah lama gak gabung kan?
1: Benar, kenapa? Kok bisa sakit, sembuh sakit lagi itu kenapa?
2: Iya, kayaknya gimana Mbak Rika ya?
1: Kenapa?
2: Kayaknya seperti wabah itu Mbak Rika ya, malaria nih Mbak Rika ya.
1: Oh, sakit-sakit ini, sakit malaria?
2: Enggak sih, cuman sepertinya ini udah pada banyak yang demam nih Mbak Rika.
1: Oh, demam panas kali.
2: Ya, tapi gak tahu lah Rika.
1: Demam panas?
2: Iya, bisa malaria, bisa juga DBD Mbak Rika. Itu kan berasal dari nyamuk Mbak Rika.
1: Di tempat yang lucu udah ada yang kena DBD ya?
2: Gimana kalau mau ngomong Mbak Rika ya, kayaknya di rumah sakit Kijang itu kayaknya udah penuh Mbak Rika.
1: Oh iya iya.
2: Ya kayak dari Teluk Bintang ini Mbak. Seperti dari kampungnya Mak Putri di Gisi itu kan, dekat-dekat Makcik Mas itu kan. Tapi alhamdulillah di Tembeling Tanjung. Tapi kalau yang di bagian Tembeling, bagian lintas barat sana, sepertinya nggak di rumah sakit Kijang itu nggak ada orang lain Mbak Rika. Semuanya yang di daerah Makcik Ma gitu Mbak Rika.
1: Pasiennya begitu ya?
2: Iya iya pasiennya. Ya udah sembuh kan Mbak Rika, kita makan obat ya. Ini kita nggak mau mandi kan, mandi nanti kita demam lagi, menggigil lagi gitu Mbak Rika.
1: Dicek dong Eyang.
2: Iya kita udah ini. Nggak, alhamdulillah nggak ada gitu.
1: Oh nggak ada ya.
2: Nggak ada alhamdulillah Mbak. Cuman kita ngerinya DBD aja gitu Mbak Rika kan.
1: Makanya harus di fogging. Jadi kalau di situ ada yang
2: udah Mbak Rika.
1: Jadi di fogging.
2: Di tempat yang udah Mbak. Halo?
1: Iya iya Eyang. Sembuh ya Eyang ya. Oh agak putus-putus yang.
2: Putus-putus nih Mbak Rika.
1: Iya benar. Lagunya apa lagunya?
2: Hanya dalam Mbak Rika. Menanjak dalam Mbak Rika. Dari udah lama kayaknya nggak ada yang minta dari Kade Mbak Rika ya.
1: Kade Dayanti.
2: Mbak Rika.
1: Apa?
2: Pilihlah aku jadi teman. Bukan jadi teman, menjadi pacarmu Mbak Rika.
1: Pilihlah aku. Untuk siapa sih lagunya?
2: Jangan pilih kata. Kayaknya lagi apa lagi tadi kan, gak semangat betul Mbak Rika ya. Jadi malas lah milih Kang Irwan, orang yang gak semangat.
1: Dia baru sembuh sakit di kemarin, sakit diare.
2: Itulah makanya yang dengar kan. Dia lagi gak sehat kan.
1: Dia kemarin dirawat,
2: cuman gak gabung gitu kan.
1: Dia kemarin sempat dirawat.
2: Udah lama dia gak ada suara ya. Dia
1: bener Eyang itu.
2: Iyalah cepat sembuh lah ya. Nunggu orang Tanjung Pinang, nunggunya di sana ya, gimana Mbak Rika kan, orang kalau nunggu orang Tanjung Pinang nunggunya harus di Tanjung Pinang Mbak Rika ya.
1: Datangin.
2: Iya makanya. Nunggunya di sana, di sono.
1: Maksudnya
2: di sini,
1: tuh nunggu
2: ya,
1: maksudnya
2: kan, ketemu, ketemu lah sampai kapan Kang Irwan?
1: Nunggu telepon mungkin, nunggu telepon.
2: Iya. Kesian Mbak Rika dengar ceritanya Mbak Rika ya.
1: Udah yang siapa yang?
2: Tadi yang kan baru siapa Mbak Rika?
1: Yang mana? Oh Bunda Isal.
2: Oh Bunda Isal. Dia sering tuh gabung tuh Mbak Rika malam. Cuman yang dengar aja kan.
1: Dia juga gabung, RRI lain juga masuk tadi Rana.
2: Iya makanya kalau di Pro 1 Tanjung Pinang dia gabung terus dia Mbak Rika.
1: Iya.
2: Di Ruang Rindu kan gabung terus.
1: Orang kampung saya juga itu. Jadi?
2: Iya. Satu kampung Mbak Rika ya?
1: Iya, cuman dia agak kesana lagi lah. Tapi sama aja sih.
2: Tapi kan gak jauh Mbak Rika ya?
1: Enggak.
2: Nah, kalau Kang Irwan ya jauh Mbak Rika ya.
1: Oh iya, itu dia beda pulau kita.
2: Jauh di mata, jauh di hati lagi, serba jauh kalau Kang Irwan.
1: Yang dekat-dekat aja Kang.
2: Ya. Itulah.
1: Siapa lagi ya?
2: Ya udahlah pokoknya ikut aja. Okay. Itu ya Mbak Rika ya dari awal.
1: Makasih.
2: Tadi Mbak Rika ya. Di sana hujan nggak Mbak Rika?
1: Hah? Enggak.
2: Hujan nggak?
1: Enggak.
2: Enggak hujan di sini, Mbak Rika, hujannya. Subhanallah, Mbak Rika.
1: Iya, tadi sempat mendung sih, cuman enggak hujan. Gerimis sedikit
2: hujan,
1: ada.
2: Gerimis ya, alhamdulillah barusan teduh, kilat petir tadi Mbak Rika.
1: Iya.
2: Iyalah, ya Mbak Rika ya.
1: Makasih ya, ya.
2: Alif tuh tak terlupakan tuh, mana suaranya tak ada, betul lah ya.
1: Tidur, makasih ya.
2: Ada kalah Kang Irwan, Alif tuh. Iyalah. Makasih Mbak Rika ya.
1: Sama-sama.
2: Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Mbak Rika.
1: Semangat. Terima kasih buat Eyang Ucu tadi. Semoga nanti cepat fit lagi badannya untuk Eyang Ucu ya. Apalagi di sana tadi banyak yang terkena DBD tadi katanya ya. Halo, sama siapa Persada Indonesia? Waalaikumsalam Persada Indonesia.
3: Persada Indonesia.
1: Halo, dengan siapa ini?
3: Dengan siapa ya?
1: Siapa? Salam mesra.
3: Ini ada pantun untuk bang orang Bandung ya.
1: Oh, pantun untuk siapa? Untuk Teddy Indah ke untuk ya, Kang Irwan?
3: Orang Bandung.
1: Bandung, Kang Irwan. Kang Irwan dapat pantun.
3: Ada kejadian pantun ya. Jadi abang ambil pantun dia sedikit ya. Oke, dibalas pantun dia tuh. Tanjung Catung segar airnya.
1: Hewan.
3: Di sana enak mandi berenang. Kalau orang Bandung gundah gulana, datanglah segera ke Tanjung Pinang.
1: Gemes.
3: Memang apa kan? Datanglah ke Tanjung Pinang.
1: Datang ke Tanjung Pinang.
3: Pantunnya sekilas saja, dapat ilham juga.
1: Iya.
3: Masih dapat lagu dari mereka?
1: Lagu macam tak boleh, kan Rika ada 3 lagu.
3: Teman dan telepon tak dapat lagu.
1: Ya macam mana? Makanya ini mau ditutup lagi nih. Mau lagu apa?
3: Kopi Margori itu.
1: Yang mana?
3: Lagu yang kemarin itu lah. Hati siapa yang tak
1: luka?
3: Itu.
1: Oke lah.
3: Ditunggu ya.
1: Iya, salam.
3: Salam satu untuk semua aja lah ya. Macam ikut bang apa tadi ya, bang Andi tadi ada. Kak Berlian tadi ya. Oke, ditunggu ya. Jadi biar cepat banget lagunya disukai. Ditunggu ya.
1: Baik.
3: Salam sehat untuk Mbak Rika ya. Tadi hujan gerimis ya.
1: Gerimis tadi sebentar.
3: Salam dengan hari memang. Bisa hujan. Oke lah, salam sehat untuk semuanya. Salam sehat, bahagia dan tak lupa. Salam mesra.
1: Terima kasih Bang Udin.
3: Terima kasih juga Mbak Rika.
1: Oke, Bang Udin terima kasih tadi ya dari kilometer 13. Kita ke lagu Wali Peningiar, Doaku Untukmu.

Oke, terima kasih pendengar bagi Anda yang sudah bergabung tentunya di program siaran Persada Indonesia. Untuk edisi hari Minggu ya, tanggal 24 Mei 2026. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710 WhatsApp 0811 7789 830. Facebook Prostrip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, senang sekali dapat berjumpa kembali dengan Anda di kali ini ya, di Depat Sore Tanjung Pinang sore ini, untuk edisi hari ini Minggu 24 Mei 2026 bersama saya Ardian Huta Barat, menemani Anda sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kami informasikan untuk tanda waktu sholat fardu asar nanti pada pukul 15.26 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk mengawali Tanjung Pinang sore ini, kami akan awali dengan kilau Pancasila.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
3: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling berbeda sepanjang sejarah? Fakta pertama, untuk pertama kalinya Piala Dunia akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen ini. Fakta kedua, jumlah peserta meningkat drastis dari yang sebelumnya 32 tim, kini menjadi 48 tim, menjadikan Piala Dunia terbesar sepanjang masa. Dan tak hanya itu, total pertandingan juga melonjak menjadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia, setelah sebelumnya pada tahun 1970 dan 1986. Selain itu, turnamen ini juga diprediksi menjadi yang paling ramai penonton dengan banyaknya kuota tuan rumah dan stadion besar. Jumlah penonton diperkirakan memecahkan rekor dunia. Adapun fakta unik dari sisi teknologi, pada edisi ini, penggunaan teknologi seperti VAR akan semakin canggih, bahkan dikembangkan dengan pendekatan visual digital yang lebih modern untuk membantu keputusan wasit. Dan yang tak kalah menarik, beberapa negara baru seperti Uzbekistan dan Yordania berpeluang tampil untuk pertama kalinya, membuat kompetisi ini semakin berwarna. Dan yang terakhir, Piala Dunia 2026 akan kembali digelar di musim panas, berbeda dengan edisi 2022 di Qatar yang berlangsung pada musim dingin. Dari format baru, jumlah tim yang lebih banyak, hingga sejarah baru yang tercipta, Piala Dunia 2026 bukan hanya sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga awal dari era baru dalam dunia sepak bola internasional.

0: Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
1: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
0: Liza Andriani.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Rika Pertiwi.
3: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
0: Rima Melati.
3: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Inilah Prosatu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang pukul 15.26 menit waktu Indonesia Barat. Kini saatnya kita dengarkan berkumandangnya seruan azan menandakan masuknya ibadah sholat fardu asar untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.

0: Kepada kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, kami yang bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah salat fardu asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Rahasia di antara azan dan iqamah. Panggilan hayya ala sholah, mari melaksanakan sholat. Dan hayya ala falah, mari menuju kemenangan, adalah panggilan yang agung. Keimanan seseorang diuji secepat apakah hati memenuhi panggilan nan suci tersebut. Penyikapan manusia dalam memenuhi panggilan tersebut begitu beragam. Beruntunglah mereka yang bersegera memenuhi panggilan tersebut. Mereka akan mendapatkan sebuah perbendaharaan rahasia yang amat agung yang terdapat di antara azan dan iqamah. Rahasia tersebut tak terbatas, memiliki pengaruh yang indah dan mampu memperbaiki hati dan mengukuhkannya. Ada 13 rahasia yang dapat diraih oleh orang yang bersegera menjawab panggilan azan, segera pergi ke masjid dan menunggu iqamah. Pertama, malaikat mendoakan agar diampunkan kesalahan. Mereka berdoa, "Ya Allah, ampunilah ia." Kedua, malaikat mendoakan agar dilimpahkan rahmat. Mereka berdoa, "Ya Allah, rahmatilah ia." Ketiga, malaikat mendoakan agar diterima tobatnya. Keempat, malaikat mendoakan, "Allahumma salli alaihim." Kelima, sholat sunnah yang dapat dikerjakan antara azan dan iqamah. Di dalamnya banyak kebaikan yang bisa kita raih, seperti bertasbih, berdoa, ruku, sujud, dan lainnya. Keenam, berdoa antara azan dan iqamah. Berdoa di waktu tersebut tak tertolak. Rasulullah berkata, "Doa tidak akan ditolak antara azan dan iqamah." Ketujuh, sholat wajib dapat ditunaikan secara lebih khusyuk dan tenang. Bersegera dapat menjadikan diri kita lebih siap menyambut ibadah yang sangat agung tersebut. Kedelapan, kesempatan membaca Al-Quran. Keutamaannya ialah setiap satu huruf ada 10 kebaikan. Kesembilan, mendapat keutamaan shaf pertama. Kesepuluh, mendapat keutamaan takbiratul ihram. Kesebelas, mendapatkan posisi yang lebih dekat dengan imam ketika sholat. Ini merupakan sifat orang yang telah balig dan berakal. Kedua belas, terhitung sedang sholat ketika menunggu sholat dilaksanakan. Dan ke-13, adanya ketenangan hati, kedamaian, kepuasan, dan lainnya. Semuanya merupakan hasil yang didapatkan oleh orang yang bersegera memenuhi panggilan azan tersebut. Perbendaharaan rahasia ini dapat diperoleh jika kita mampu menguasai dan memaksa diri sendiri agar dapat terbiasa mengerjakan amal soleh ini.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

0: Kamu ngantuk ya?
1: Enggak.
0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Itu microsleep. Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik dengan ciri sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan?
1: Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kita jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat untuk mengajak Anda mengikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 15.

Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil menyetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.

pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan lintas berita Korwil Nusantara 5.

0: Belas.
1: Kenaikannya ada yang 8% dari tahun ke tahun, kemudian dari tahun 2024 ke 2025 itu.
2: Karena Batam tempat yang sangat strategis, baik itu turis mancanegara maupun turis nasional, juga tidak kalah banyak.
0: Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini, Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Tasya Safira. Berita Korwil kita awali dari RRI Pekanbaru. Jumlah hewan kurban di Provinsi Riau pada Hari Raya Idul Adha 2026 mengalami kenaikan 4-8% dari tahun 2025 lalu. Berikut dilaporkan Femi Asti Yovani.
3: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau memperkirakan jumlah hewan kurban pada tahun 2026 mengalami kenaikan 4-8% dibandingkan tahun 2025. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Mimi Yuliani Nazir. Mimi menyebutkan di tahun 2025 jumlah hewan kurban di Riau yang terdiri dari sapi, kerbau, kambing, dan lainnya sebanyak 51.858 ekor, di mana angka ini naik dibandingkan 1 atau 2 tahun sebelumnya dengan kenaikan 4-8%, dan kenaikan ini juga akan sama di tahun 2026, sehingga diperkirakan total hewan kurban di Riau akan mencapai 53.000 sampai dengan 54.000 ekor. Mimi menjelaskan untuk hewan ternak yang menjadi hewan kurban seperti sapi masih didatangkan dari luar daerah seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara, daerah-daerah di Pulau Jawa dan di luar Jawa, karena untuk populasi hewan ternak di Riau hanya sekitar 15-20%.
1: Dilihat dari data tahun sebelumnya, 2 tahun belakangan, kenaikannya ada yang 8% dari tahun ke tahun, kemudian dari tahun 2024 ke 2025 itu 4,8%. Jadi rencananya peningkatan mungkin ada sekitar 4 sampai 8%. Jadi kalau kita lihat dari data yang ada, 51.858 ternak, ya kemungkinan prediksinya sekitar 53-54 ribu hewan ternak. Jadi terjadi peningkatan sekitar segitu ya. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi untuk di Provinsi Riau. Namun ketersediaan kita memang untuk ternak ini, terutama sapi, itu banyak disupport oleh daerah luar, provinsi luar, seperti Sumbar, Sumut, kemudian di daerah Jawa dan luar Jawa. Dan kita hanya mempunyai populasi untuk hal tersebut sekitar 15-20%, selebihnya dari luar.
3: Salah seorang peternak di Pekanbaru, Sukadi, menyebutkan untuk hewan ternak, khususnya hewan kurban yang ada di kandangnya, merupakan hewan ternak yang bibitnya didatangkan dari Medan dan Kupang dengan jenis sapi PO serta sapi Bali.
4: Saya bibit dari Medan, yang Bali dari timur itu Kupang, jenis PO itu PO sama Bali.
3: Sukadi menambahkan seluruh hewan ternak yang dijadikan hewan kurban di kandangnya sudah diperiksa kesehatan oleh petugas dari Dinas Peternakan yang datang langsung melakukan pengecekan, sehingga sapi yang dijualnya memiliki surat keterangan kesehatan hewan. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Berita selanjutnya dari RRI Tanjung Pinang. Ratusan hewan kurban yang akan disembelih untuk Hari Raya Idul Adha 2026 di Kabupaten Bintan dalam kondisi layak dikonsumsi masyarakat. Berikut dilaporkan Febriansyah.
5: Menjelang pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, masyarakat Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau diimbau tidak perlu khawatir terhadap kondisi hewan kurban yang akan disembelih. Kepala Kantor Kementerian Agama Kemenak Kabupaten Bintan, Abu Syofian, menjelaskan ratusan hewan yang telah terdaftar untuk disembelih pada musim Hari Raya Kurban 1447 Hijriah di Kabupaten Bintan dalam kondisi aman untuk dikonsumsi masyarakat. Kemenak Bintan terus melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak guna memastikan pelaksanaan ibadah kurban berjalan dengan lancar, aman, serta memenuhi standar kesehatan hewan. Salah satunya menjalin kerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan menjelang pemotongan. Saat ini total hewan kurban yang akan disembelih sebanyak 693 ekor hewan, terdiri dari sebanyak 414 ekor hewan jenis sapi dan sebanyak 279 ekor hewan jenis kambing. Jumlah tersebut tersebar di 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Bintan.
6: Kita itu kan kita sampaikan ke Dinas Kesehatan Bintan sesuai dengan permintaan mereka. Dan dari data itu mereka menyebarkan tenaga kesehatan peternakan untuk memeriksa baik itu di hari H mau pemotong atau sebelum. Mereka minta data dari panitia setempat masing-masing dari mana dibeli, dan itu tentu tugas terhewan lah itu. Yes. Allah, kita sudah koordinasi, mereka siap membantu, sehat aman ya.
5: Kepala Kantor Kementerian Agama Kemenak Kabupaten Bintan Abu Sofyan mengingatkan panitia kurban di masjid maupun musola agar memperhatikan tata cara penyembelihan sesuai syariat Islam dan standar kebersihan lingkungan. Hal tersebut dinilai penting untuk menjaga kualitas daging kurban yang nantinya akan dibagikan kepada masyarakat. Reporter Febriansah, RRI Tanjung Pinang.
0: Dari Tanjung Pinang kita menuju ke RRI Ranai. Upaya menjaga ketahanan pangan di wilayah pesisir terus dilakukan melalui penguatan distribusi hasil pertanian antar kecamatan. Berikut dilaporkan Erik Muhammad.
7: Upaya menjaga ketahanan pangan di wilayah pesisir terus dilakukan melalui penguatan distribusi hasil pertanian antar kecamatan. Di Kabupaten Natuna, suplai sayuran dari Kecamatan Bunguran Batubi menjadi salah satu penopang kebutuhan masyarakat di kawasan pesisir Bunguran Barat. Pasokan sayuran dari Bunguran Batubi selama ini didistribusikan ke sejumlah wilayah di Kecamatan Bunguran Barat. Suplai tersebut diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Desa Mekarjaya, Pian Tengah, Binjai, Selaut, serta Kelurahan Sedanau. Camat Bunguran Barat Bahtiar mengatakan distribusi sayuran dari Batubi memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan bahan pangan masyarakat. Menurutnya, sebagian besar masyarakat di wilayah penerima pasokan berprofesi sebagai nelayan sehingga keberadaan distribusi hasil pertanian sangat membantu kebutuhan sehari-hari.
8: Nah, kalau kita mau beli sayur yang aneh itu kan datangnya dari Kecamatan Batubi. Ya, enggak putus, alhamdulillah, setiap hari pul.
7: Bahtiar menambahkan distribusi hasil pertanian antar kecamatan tidak hanya menjaga ketersediaan pangan tetapi juga mendukung perputaran ekonomi lokal. Aktivitas tersebut dinilai memperkuat keterhubungan sektor pertanian dengan kebutuhan pasar masyarakat pesisir. Sementara itu, pelaksana tugas camat Bunguran Batubi, Wan Andriati, mengatakan wilayahnya memiliki potensi pertanian yang selama ini menjadi salah satu sumber pasokan kebutuhan masyarakat di daerah sekitar. Menurutnya, hasil pertanian dari Batubi diharapkan terus memberikan manfaat bagi masyarakat.
9: Dari Bunguran Batubi untuk yang penjual sayur, iya, kalau dari Batubi memang hampir setiap hari gitu untuk yang petani-petani penjual sayur. Hasil dari pertanian Batubi memang banyak juga untuk konsumsi, ya, model jualan keliling lah.
7: Keberlangsungan distribusi sayuran diharapkan terus terjaga agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Selain mendukung ketahanan pangan, langkah tersebut juga menjadi bagian dari penguatan ekonomi daerah berbasis potensi lokal. Dari Ranai Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Berita selanjutnya kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI sekaligus penasehat klub Semen Padang FC, Andre Rosiade meyakini renovasi total Stadion Gor Haji Agus Salim tetap berjalan sesuai rencana. Berikut dilaporkan Alwan Ahmad Fauzan.
11: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade memastikan Stadion Gor Haji Agus Salim yang berlokasi di Kota Padang akan segera direkonstruksi total pada tahun 2026. Proyek ini menjadi bukti komitmen pemerintah pusat di bawah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam membangun kembali infrastruktur olahraga di Sumatera Barat. Hal itu disampaikan Andre Rosiade bahwa stadion tersebut bukan sekedar direnovasi, tetapi akan direkonstruksi secara total dengan membongkar dan dibangun kembali dari nol. Menurut Menurut Andre Rosiade, pembangunan stadion baru itu akan menelan anggaran sekitar 400 miliar rupiah dengan kapasitas sekitar 12.000 hingga 15.000 single seat. Ia menyebut stadion baru nantinya akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern seperti Royal Box, lift, area lounge, kantor Asprof PSSI Sumbar, serta merchandise store untuk Semen Padang FC. Selain itu, konsep arsitektur stadion tetap akan mempertahankan nuansa Minangkabau.
12: Inilah Stadion Haji Agus Salim masih on the track. Kita diberikan anggaran lebih kurang 400 miliar untuk membangun Stadion Haji Agus Salim yang baru. Juli mulai dibongkar, dikerjakan selama 1 tahun.
11: Penasihat klub Semen Padang FC Andri Rosiade juga menargetkan pemenang tender diumumkan pada akhir Mei 2026 dengan kontrak diupayakan dapat ditandatangani pada 31 Mei 2026. Sedangkan selama proses pembangunan, Semen Padang FC akan berkandang sementara di stadion alternatif, yaitu Stadion Indomilk Arena yang berlokasi di Kabupaten Tangerang. Stadion ini akan menjadi markas sementara Kabosirah selama di Liga 2 musim depan. Alwan Fauzan melaporkan.
0: Dari RRI Batam dikabarkan, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Batam berharap adanya regulasi yang mengikat keolahragaan dan kepariwisataan sehingga dapat menambah kepercayaan internasional dalam kalender event sport tourism. Berikut dilaporkan Sarah Melina.
13: Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kota Batam telah mengajukan rancangan peraturan daerah aturan perda keolahragaan kepada DPRD Batam. Di dalamnya memuat master plan kegiatan olahraga dan besaran anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD Kota Batam. Kadispora Kota Batam Zulkarnain mengatakan, dengan adanya perda keolahragaan akan lebih gampang membina atlet dan merawat event olahraga, baik berskala nasional maupun berskala internasional.
14: Peraturan daerah tentang penyelenggaraan olahraga di Kota Batam. Yang kedua, yang kita kenal dengan istilah master plan olahraga. Nah, yang kedua, 1 dan 2 ini sangat penting untuk Kota Batam ke depan. Karena Batam tempat yang sangat strategis, baik itu turis mancanegara maupun turis nasional, juga tidak kalah banyaknya mereka turis ini yang memang hobi olahraga. Kami mencoba untuk menggabungkan olahraga dengan peningkatan kunjungan wisata.
13: Zulkarnain melanjutkan, berdasarkan tata tertib DPRD, sebelum peran-perda ini menjadi produk hukum, maka DPRD Batam akan membuat pansus terlebih dahulu yang membutuhkan waktu 60 hingga 90 hari kerja. Setelah pembahasan, turut melibatkan Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI dan Komite Olahraga Reaksi Masyarakat Indonesia atau KORMI, karena kedua stakeholder tersebut menaungi cabang olahraga atau cabur yang ada di Batam. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
0: Dari RRI Batam, kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Pengamat sepak bola Triwinasis menilai minimnya kompetisi usia dini dan kurangnya dukungan menjadi hambatan utama lahirnya pemain profesional dari daerah. Berikut dilaporkan Aryo Wisnu.
15: Popularitas sepak bola di Indonesia termasuk di Provinsi Kepulauan Riau tidak perlu diragukan lagi. Akan tetapi prestasi sepak bolanya masih jauh di bawah harapan. Demikian disampaikan pengamat sepak bola Kepri Kris Triwinasis kepada RRI. Menurutnya dari waktu ke waktu perkembangan cabang olahraga sepak bola di Kepri sulit untuk menunjukkan tren positif disebabkan minimnya pengalaman bertanding terutama bagi usia dini. Sehingga sepak bola di Kepri masih dipandang hanya sekedar hobi. Kris Triwinasis mengatakan banyak alasan yang melatar belakangi masih minimnya pemain profesional asal Kepri, seperti kurangnya kompetisi berjenjang, sarana dan prasarana, dukungan dari orang tua, serta penghargaan sosial yang minim diperoleh pesepak bola menjadi alasan paling utama. Akibatnya sudah terlihat sangat sedikit pesepak bola muda yang menyeriusi sepak bola menjadi jalan hidup.
16: Kalau untuk Kepri, saya melihat bahwa dukungan dari orang tua itu belum seluruhnya. Karena ada sebagian yang belum meyakini profesi sepak bola ini belum menjanjikan di kemudian hari. Karena memang dari satu sisi persaingan dan juga kompetisi atau klub yang ada di Kepri ini sangat kurang. Sehingga dengan demikian, anak tentu juga tidak bisa sepenuhnya untuk menekunin olahraga sepak bola. Jadi mereka hanya sekedar untuk hobi, itu juga kita sulit kan mendapatkan lapangan di Kepri itu juga sulit. Sehingga anak-anak itu dalam menekuni sepak bola sementara ini lebih pada hobi. Tapi 1, 2, 3 ada.
15: Pengamat sepak bola Kepri Kris Kris Triwinasis berharap pemerintah daerah bersama induk olahraga dan stakeholder lainnya memiliki keinginan dalam meningkatkan sinergitas untuk mendorong pembinaan sepak bola usia dini dengan membangun kompetisi reguler yang lebih baik dan konsisten, karena Kepri memiliki potensi sepak bola yang menjanjikan. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang.
0: Dari Ranai kembali dikabarkan, atlet pickleball Natuna mendapat sambutan hangat usai meraih prestasi pada ajang PPA Tour Asia Kuala Lumpur Open 2026 sekaligus menjadi motivasi untuk terus berprestasi. Berikut dilaporkan Analia Widi.
17: Rombongan atlet dan pelatih pickleball Kabupaten Natuna yang sebelumnya berlaga pada ajang PPA Tour Asia Kuala Lumpur Open 2026 mendapat sambutan hangat setibanya di Bandara Raden Sajat Natuna pada Sabtu 23 Mei 2026. Penyambutan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas capaian membanggakan yang berhasil diraih atlet Natuna di ajang internasional tersebut. Pelatih pickleball Natuna, Andi Mitfatul Arif, menyampaikan rasa syukur atas perhatian dan dukungan yang diberikan pemerintah daerah melalui Dinas Pemuda dan Olahraga. Ia berharap capaian ini dapat menjadi momentum untuk pengembangan olahraga pickleball di Kabupaten Natuna melalui penyediaan fasilitas latihan yang lebih memadai.
18: Alhamdulillah catatan prestasi ini mendapatkan perhatian dari Dinas Pemuda dan Olahraga yang insya Allah akan mengusahakan fasilitas dan sarana latihan yang lebih representatif.
17: Sementara itu, atlet peraih medali perak kategori Tunggal Putra Amatir, Berika Agus Subandi, juga menyampaikan apresiasinya atas penyambutan yang diberikan. Menurutnya, perhatian tersebut menjadi motivasi besar untuk terus berlatih dan meraih prestasi yang lebih tinggi di masa mendatang.
19: Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua atas penyambutan yang sangat luar biasa. Dan hal ini membuat saya termotivasi untuk meraih prestasi lebih baik lagi ke depannya.
17: Prestasi yang diraih atlet pickleball menjadi kebanggaan tersendiri bagi Kabupaten Natuna, sekaligus membuktikan bahwa atlet daerah mampu bersaing di tingkat internasional. Dukungan berkelanjutan dari pemerintah dan masyarakat diharapkan mampu melahirkan lebih banyak prestasi bagi olahraga pickleball di Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
10: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Berita selanjutnya kita hadirkan dari RRI Bengkalis. Dua pelaku tindak pidana narkoba di Kecamatan Pinggir berhasil ditangkap personel Polsek Pinggir. Keduanya diduga pengedar dan sudah sering melakukan jual-beli barang haram tersebut. Berikut dilaporkan Muhammad Iqbal.
20: Upaya pemberantasan peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Bengkalis kembali membuahkan hasil. Tim Opsnal Polsek Pinggir berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu di kawasan kebun sawit Dusun Air Hitam, Desa Semunai, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis pada Kamis 21 Mei 2026 kemarin. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan dua pria berinisial JG 38 tahun dan IH alias M 38 tahun serta barang bukti sabu dengan berat kotor sekitar 15,39 gram. Kapolres Bengkalis AKBP Pahrian Salih Siregar melalui Kasih Humas Aida Juliandi mengatakan pengungkapan kasus itu bermula dari informasi masyarakat terkait maraknya aktivitas transaksi narkoba di kawasan kebun sawit Dusun Air Hitam. Berbekal informasi dari masyarakat ini, tim Opsnal langsung melakukan penyelidikan di lokasi yang diduga sering dijadikan tempat transaksi narkoba. Sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, tim Opsnal mulai melakukan penyelidikan dan di sekitar lokasi. Selanjutnya pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, petugas melihat aktivitas mencurigakan sejumlah sepeda motor yang keluar masuk area kebun sawit. Petugas juga kemudian melakukan pemantauan intensif hingga sekitar pukul 11. Saat itu dua pria tersebut berada di sebuah pondok ladang dan langsung diamankan oleh polisi.
21: Proses lidiknya yang dilakukan oleh Polsek Pinggir ini setelah mendapat info dari masyarakat melalui call center 110 dan WhatsApp Polres guys. Kanilis Tim Pinggir selaku ketua tim langsung membawa anggota ke lapangan melakukan penyelidikan. Dapatlah bang, pada saat itu tertangkap yang pelaku kedua. Pelaku pertama mendapatkan BB daripada pelaku kedua. Jadi BB yang 15, sekian gram itu dapat dari pelaku kedua, induknya tuh. Dan bang itu dapat dari LL ini DPO sekarang bang. Dan kita terbitkan DPO-nya dan kita sebarkan untuk dilakukan pencarian bang. Jadi L induknya L ini yang di kita pinggir ini, yang di kecamatan pinggir ini bang. Jadi begitu bang.
20: Selain sabu, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti lainnya berupa dua alat hisap atau bong, satu bungkus plastik bening, uang sekitar Rp2.070.000 yang diduga hasil transaksi narkoba, satu gunting, dan juga kelengkapan lainnya. Dari hasil interogasi awal, kedua tersangka mengakui barang haram ini merupakan milik JG yang diperoleh dari seseorang berinisial L yang saat ini telah masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Hasil tes urin terhadap kedua tersangka juga menunjukkan positif mengandung metapetamin dan saat ini keduanya telah diamankan di Polsek Pinggir untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Dari RRI Pekanbaru kembali dikabarkan, tim Raga Polda Riau mengerahkan 200 personel melakukan patroli imbas blackout atau pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah. Berikut dilaporkan Santi Yunas.
1: Polda Riau menggelar patroli skala besar di Kota Pekanbaru pada Sabtu malam hingga Minggu dini hari imbas dari pemadaman listrik yang sempat melanda wilayah Sumatera termasuk di Provinsi Riau. Patroli dilakukan untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terutama di kawasan perumahan yang hingga kini masih mengalami pemadaman. Direktur Reskrimum Polda Riau Kombespol Hasyim Risohan II mengatakan patroli menyasar kawasan permukiman, pusat keramaian, pertokoan hingga lokasi yang menjadi tempat berkumpul masyarakat.
2: Melaksanakan patroli skala besar, tindak lanjuti pasca mati pemadaman lampu kemarin. Informasi bahwa ada sebagian perumahan yang sampai saat ini belum aktif atau hidup listriknya, sehingga malam hari ini kita laksanakan patroli skala besar dengan sasaran perumahan, kemudian lokasi-lokasi keramaian, lokasi pertokoan, dan lokasi-lokasi yang kira-kira tempat berkumpul masyarakat untuk dihimbau jaga ketertiban dan sama-sama menjaga keamanan Kota Pekanbaru.
1: Sementara itu, Karo Ops Polda Riau Kombespol Inu Haryanto mengatakan dalam patroli tersebut Polda Riau mengerahkan sekitar 200 personil gabungan yang terdiri dari Brimob, Samapta, Ditreskrimum, Tim Raga, dan melibatkan jajaran Polresta Pekanbaru.
22: Tidak ada toleransi kepada kejahatan apapun itu, termasuk begal. Kita akan lakukan tindakan tegas. Ya, tidak ada toleransi kepada kelompok-kelompok atau orang per orang yang melakukan kejahatan wilayah hukum Polda Riau.
1: Patroli ini difokuskan pada kawasan permukiman yang banyak ditinggal penghuni akibat pemadaman listrik. Berdasarkan informasi yang diterima kepolisian, sebagian warga memilih mengungsi sementara ke hotel atau penginapan. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Dari RRI Pekanbaru, kita menuju ke RRI Bukit Tinggi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang kembali mempermudah urusan administrasi warga melalui 5 inovasi layanan publik. Berikut dilaporkan Nofri.
23: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang kembali mempermudah urusan administrasi warga melalui 5 inovasi layanan publik. Inovasi tersebut diluncurkan sebagai bentuk komitmen pemerintah kota dalam mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan bagi masyarakat. Kepala Bidang Pelayanan Integrasi dan Pemanfaatan Data di Dukcapil Kota Padang Panjang, Wido Arizo kemarin mengatakan, layanan baru ini dihadirkan untuk menjawab kebutuhan warga yang menginginkan pengurusan dokumen tanpa proses berbelit. Dirinya menyampaikan, inovasi itu merupakan upaya pihaknya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Menurutnya, seluruh warga Kota Padang Panjang perlu dipastikan dapat mengurus dokumen kependudukan dengan lebih mudah, cepat, dan nyaman. 5 layanan yang diluncurkan meliputi 1. Bebelak, bayi baru lahir langsung dapat akta kelahiran yang terintegrasi dengan fasilitas kesehatan di Padang Panjang. 2. Furkani, fasilitas akta kelahiran di klinik gunung untuk mempermudah warga di wilayah tersebut. 3. Laktasi, layanan akta kelahiran langsung jadi yang memangkas waktu proses administrasi. 4. Bersabar, bantu penerbitan semua dokumen kependudukan korban kebakaran sebagai bentuk respon cepat bagi warga terdampak bencana. 5. Selalu samawa, layanan terintegrasi dengan kantor urusan agama Kua Padang Panjang untuk pengurusan dokumen pasca pernikahan. Windu Arizo menjelaskan, layanan tersebut mencangkup pengurusan kartu keluarga, KTP elektronik, akta kelahiran, akta kematian, hingga administrasi pindah datang penduduk. Dirinya menyebut seluruh layanan didukung sistem digital yang dapat diakses kapan saja, sehingga warga tidak perlu lagi antri lama di kantor pelayanan.
3: Kami dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang senantiasa terus berinovasi dalam rangka memberikan pelayanan publik yang membahagiakan dan memberikan pelayanan publik yang semakin prima kepada masyarakat. Inovasi yang kami luncurkan ini merupakan bentuk komitmen kami dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, tentu dengan harapan pelayanan publik yang kami berikan terutama dalam hal administrasi kependudukan ini dapat menjadi lebih cepat, mudah, dan transparan. Kami berharap pelayanan yang kami berikan dan inovasi-inovasi yang kami berikan itu dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat terutama dalam pengurusan dokumen kependudukan.
23: Windu Arizo menegaskan proses administrasi dijalankan secara transparan dan sesuai standar pelayanan publik. Pemerintah kota lanjutnya berharap inovasi ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan sekaligus mempercepat transformasi layanan publik berbasis digital di daerah. Dirinya menambahkan masyarakat menyambut positif langkah tersebut karena dinilai sangat membantu, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan waktu untuk datang langsung ke kantor pelayanan. Nofri melaporkan.
0: Dari RRI Bukit Tinggi, kita menuju RRI Padang. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat mengimbau generasi muda yang putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikan formal dengan mendaftarkan diri dalam Sekolah Percontohan Program Pembelajaran Jarak Jauh atau PJJ. Berikut dilaporkan Sali Della Putri.
4: Pembelajaran jarak jauh ini lebih kepada memastikan bahwa semua warga negara itu harus terjangkau dengan layanan pendidikan yang ada.
5: Pemerintah terus memperluas akses pendidikan melalui program pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi siswa di wilayah yang sulit dijangkau layanan sekolah reguler. Program tersebut dinilai menjadi solusi untuk memastikan seluruh anak tetap memperoleh hak pendidikan tanpa terkendala jarak dan akses transportasi. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Habibul Fuadi di Padang kepada RRI kemarin mengatakan, semangat utama pelaksanaan PJJ adalah menjangkau seluruh warga negara dengan layanan pendidikan. Pemerintah tetap membenahi layanan reguler bagi daerah yang mudah diakses, sementara PJJ menjadi alternatif bagi wilayah terpencil dan sulit transportasi. Habibul Fuadi menilai program tersebut merupakan bentuk evaluasi terhadap keterbatasan layanan pendidikan yang selama ini masih ditemukan di sejumlah daerah. Ia sangat menyambut positif pelaksanaan PJJ karena diharapkan mampu memberi solusi terhadap hambatan pendidikan yang masih dialami masyarakat.
4: Saya kira ini tawaran baru sebagai evaluasi dari keterbatasan program yang selama ini sudah ada. Jadi kita sambut dengan positif. Mudah-mudahan ini ada memberi solusi bagi persoalan pendidikan yang selama ini mungkin masih menjadi hambatan.
5: Sementara itu, Kepala SMA Negeri 8 Padang, Berry Devanda mengatakan, sekolahnya membuka pendaftaran siswa baru program PJJ Nasional tahun ajaran 2026-2027. Program tersebut diperuntukkan bagi remaja usia 16 hingga 18 tahun yang belum melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah atas sederajat.
6: Jadi kami SMA 8 Padang senang sekali mendapatkan tugas baru dari Pak Kadis dan Kemendikdasmen untuk ikut berkontribusi mengurangi angka anak tidak sekolah khusus usia 16 sampai 18 tahun ya. Khusus juga untuk anak-anak ATS dan pernah drop out sebelumnya.
5: Kepala SMA Negeri 8 Padang, Berry Devanda berharap program PJJ dapat membantu melanjutkan masa depan anak-anak yang berisiko putus sekolah di Sumatera Barat. Selain membuka akses belajar yang lebih luas, program tersebut juga diharapkan mampu menekan angka putus sekolah di daerah. Sali Della Putri melaporkan.
10: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Berita terakhir lintas berita Korwil edisi hari ini kami hadirkan Future produksi RRI Bengkalis dengan judul keberadaan SPPG di Kelurahan Rimba Sekampung selain untuk menebar gizi juga turut menebar syiar dakwah. Berikut dilaporkan Muhammad Fiza.
7: Sore itu suasana Masjid Al-Hidayah di Gang Budiman, Kelurahan Rimbas Kampung, Kecamatan Bengkalis tampak berbeda dari biasanya. Jamaah mulai berdatangan sejak usai sholat asar berjamaah. Anak-anak, remaja, hingga orang tua memenuhi halaman dan ruang utama masjid. Mereka datang bukan hanya untuk mendengar tausiah, tetapi juga menyaksikan langsung kehadiran kori nasional dan internasional yang dikenal luas melalui lantunan ayat suci Al-Quran, Muzamil Hasbalah. Di tengah antusias masyarakat, kegiatan syiar dakwah itu ternyata menyimpan cerita lain tentang hadirnya kolaborasi sosial di tengah masyarakat. Kegiatan tersebut merupakan hasil kerjasama antara pengurus Masjid Al-Hidayah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Kelurahan Rimbas Kampung. Sebuah unit pelayanan di bawah program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang selama ini dikenal bertugas menyiapkan, memasak, hingga mendistribusikan makanan bergizi kepada para penerima manfaat. Namun, di Kelurahan Rimbas Kampung, keberadaan SPPG ternyata tidak hanya berhenti pada urusan dapur dan pemenuhan gizi. Salah satu mitra SPPG Rimbas Kampung, Rahmat Effendi, mengatakan pihaknya ingin menunjukkan bahwa SPPG juga dapat hadir di tengah masyarakat melalui kegiatan sosial dan keagamaan.
8: Adapun tujuan kita menyelenggarakan kegiatan ini adalah bagaimana kita bisa menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa keberadaan dapur SPPG Rimbas Kampung juga selain bermanfaat untuk melaksanakan tugas pokok fungsi untuk memberikan pelayanan makan bergizi gratis kepada penerima manfaat, juga bisa kita fungsikan untuk terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, sosial keagamaan. Salah satunya pada kegiatan yang telah alhamdulillah kita laksanakan tadi barusan selesai.
7: Bagi masyarakat sekitar, kehadiran kegiatan dakwah tersebut menjadi angin segar. Tidak sedikit jamaah yang rela datang dari desa lain hanya untuk mendengar tausiah dan bertemu langsung dengan Ustadz Muzamil Hasbalah. Bahkan sejumlah pelajar dari SD Negeri 10 Bengkalis yang lokasinya tidak jauh dari masjid turut memadati area kegiatan. Pengurus Masjid Al-Hidayah, Sidik, menyebutkan kegiatan ini mengangkat tema Jadikan Al-Quran Sahabat Sehari-Hari. Menurutnya, kegiatan tersebut bertujuan membangkitkan kembali semangat masyarakat untuk mencintai dan dekat dengan Al-Quran.
9: Adapun motivasi kami untuk melaksanakan kegiatan syiar dakwah ini adalah untuk menambah atau meningkatkan motivasi kepada anak-anak dan juga mungkin orang tua agar lebih mencintai Al-Quran dengan sepenuh hati, dengan mukanya, supaya lebih menambah keimanan mereka.
7: Ketika tausiah dimulai, suasana masjid mendadak hening. Dengan suara khasnya, Muzamil Hasbalah mengajak jamaah memahami Al-Quran bukan hanya sekedar dibaca, tetapi juga dipahami maknanya, dan ia mengibaratkan Al-Quran seperti sebuah arsitektur kehidupan yang memiliki tiga fondasi utama, yakni kokoh, fungsi, dan keindahan.
12: Gerakan pembuatan Al-Quran banyak, gerakan menghafal Al-Quran banyak. Mungkin gerakan orang memahami Al-Quran kepada beriman.
7: Di balik suksesnya kegiatan tersebut, Kepala SPPG Kelurahan Rimbas Kampung, M. Fikri Al-Faton, menyebut pihaknya memang berupaya agar keberadaan SPPG dapat memberikan dampak luas bagi masyarakat sekitar, selain mendukung program Astacita Presiden Prabowo Subianto melalui makan bergizi gratis, SPPG juga mendorong pemberdayaan masyarakat lokal.
24: Kami mewakili dari manajemen SPPG Rimbas Kampung, kita berharap kedepannya dengan adanya SPPG kita di sini akan memberikan dampak positif bagi salah satunya juga sebagai kita sebagai penyalur program dari Presiden, Pak Presiden juga, Pak Prabowo Subianto. Jadi kita juga bisa bermanfaat untuk pengaruh positif terhadap lingkungan masyarakat. Artinya dengan adanya SPPG di sini, diharapkannya ke depan akan lebih banyak lagi program-program yang mampu kita jalankan, yang mana bisa berkesinambungan untuk hasil yang positif di lingkungan masyarakat.
7: Program makan bergizi gratis melalui SPPG memang dirancang sebagai bagian dari upaya pemenuhan gizi masyarakat. Di dalamnya terdapat berbagai unsur penting mulai dari kepala satuan pelayanan, bagian produksi dan gizi, pengawas keamanan, pangan, hingga administrasi yang memastikan seluruh proses berjalan baik dan sesuai standar. Namun, di Kelurahan Rimbas Kampung, SPPG hadir dengan wajah yang lebih dekat dengan masyarakat. Tidak hanya memastikan makanan bergizi tersaji setiap hari, tetapi juga ikut membangun ruang kebersamaan, dakwah dan nilai sosial di tengah kehidupan warga. Dari dapur gizi hingga siar Al-Quran, SPPG perlahan menunjukkan bahwa pelayanan kepada masyarakat bisa hadir dalam banyak bentuk. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.

Demikian lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tasya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Pendengar, kami sudah tersambung bersama Mbak Aurel dari BMKG Kota Tanjung Pinang. Kita sapa dahulu. Selamat sore, Mbak Aurel.
2: Selamat sore, Kak.
1: Baik, apa kabar?
2: Kabarnya baik, Kak.
1: Baik. Informasi cuaca untuk sore hingga esok nanti seperti apa? Kami persilakan untuk Mbak Aurel menyampaikan kepada pendengar dan juga pemirsa.
2: Terima kasih, Kak. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang, dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan kami, bersama kami dari BMKG Tanjung Pinang dengan saya Aurel. Pada kesempatan sore hari ini, kami akan menyampaikan perakiraan cuaca Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan dan sekitarnya. Yang berlaku untuk besok hari Senin, tanggal 25 Mei 2026. Cuaca untuk besok hari diperkirakan pada pagi hari akan berawan dan ada potensi hujan ringan pada sekitar wilayah Kabupaten Bintan, dan pada siang hari diperkirakan berpotensi hujan ringan, dan pada malam hari hingga dini hari diperkirakan akan cerah berawan, di mana angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 3-19 km per jam. Untuk suhu udara berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius, dan kelembapan udara berkisar antara 69 hingga 96%. Untuk ketinggian gelombang, pada perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintang, Lingga, dan perairan Tambelan, ketinggian gelombang berkisar antara 1,25 sampai 2,5 meter atau kategori sedang, dan pada perairan Anambas dan perairan Natuna, ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter atau kategori rendah hingga sedang. Himbauan kepada masyarakat, waspada potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat menyebabkan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang pada pagi hari menjelang siang hari. Sekian perakiraan dari kami, terima kasih.
1: Ya, Mbak Aurel, sebentar Mbak Aurel, untuk informasi soal atau perihal banjirop yang melanda wilayah Kepri, apakah memang sudah selesai atau akan masih berlanjut nih banjir pesisirnya?
2: Untuk perakiraan banjirop pada Kabupaten Bintan dan Tanjung Pinang itu sudah selesai, Kak, di tanggal 21 kemarin. Mm-hmm. Jadi untuk di tanggal-tanggal berikutnya atau hari-hari berikutnya udah tidak ada perkiraan untuk banjir.
1: Oke, sudah seperti biasa ya, sudah normal ya.
2: Iya, Kak.
1: Baik, Mbak Aurel, terima kasih atas partisipasi dan juga penyampaian informasi cuaca untuk pagi maksud kami sore hari ini. Selamat beraktivitas dan semoga sehat selalu.
2: Terima kasih, Kak.
0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Pendengar dan juga pemirsa, demikian tadi sudah kita dengarkan penyampaian informasi dari Mbak Aurel ya, dari BMKG Kota Tanjung Pinang. Sudah menyampaikan informasi cuaca sore ini hingga esok nanti, dan semoga ini bermanfaat ya, terlebih lagi bagi Anda yang akan melakukan keberangkatan menggunakan transportasi laut. Dan juga tentunya apakah akan tetap dilakukan bepergiannya atau ditunda oleh karena sesuatu lain hal. Baik, semoga saja informasi cuaca tadi bermanfaat untuk Anda dimanapun berada.
0: Pro 1, kanal informasi dan info.

0: Wah, sejuk ya angin pantainya. Tapi kok tanah pantainya amblas gini sih? Perasaan 2 hari yang lalu gak kayak gini deh.
1: Waduh, ini abrasi pantai namanya.
0: Abrasi pantai?
1: Iya, abrasi merupakan kondisi ketika ada batuan yang terbawa air laut terlempar ke garis pantai dan menghancurkan pantai. Intinya, abrasi pantai adalah pengikisan atau erosi yang terjadi di daerah pantai karena air laut. Penyebabnya bisa karena pasang surut air laut, kekuatan arus dan ombak, badai, hingga ulah manusia.
0: Hah? Ulah manusia? Maksudnya?
1: Iya, ulah nakal manusia seperti pengerukan pasir pantai atau perusakan hutan bakau. Lihat deh pantai-pantai yang hutan bakaunya masih ada. Pasti tidak terkena abrasi kan?
0: Oh, iya juga ya.
2: Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia. Tanjung Pinang pendengar, perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat mengakses informasi dan hiburan. Kehadiran media visual seperti video pendek, platform streaming hingga media sosial membuat perhatian publik semakin terfokus pada konten berbasis gambar dan visual. Mengutip dari Gramedia.com mengenai tentang sebuah buku yang berjudul Dialektika Digital, disebutkan bahwa dialektika digital, kolaborasi dan kompetisi antara media massa dan platform digital, memotret keadaan faktual hubungan penerbit seperti media massa cetak, radio, televisi, dan media siber dengan platform digital seperti media sosial, mesin pencari, agregator, dan lain sebagainya, di mana kedua belah pihak ini berkolaborasi dalam mewujudkan mode baru bermedia, berkomunikasi, dan berpariwara secara lebih efektif. Di tengah perubahan itu, radio tetap bertahan dengan identitas khasnya sebagai media audio yang dekat dengan pendengar. Radio digital kini menghadapi dialektika antara mempertahankan karakter lama dan mengikuti perkembangan zaman. Di satu sisi pendengar dan juga pemirsa, radio dikenal sederhana, imajinatif, dan fleksibel karena dapat dinikmati sambil beraktivitas. Namun di sisi lain, tuntutan era digital mendorong audio radio atau radio untuk hadir lebih visual agar mampu bersaing dengan platform multimedia lainnya. Transformasi tersebut terlihat dari hadirnya siaran radio yang seperti sekarang ini berbasis streaming, kemudian juga ada podcast, ada talk show, feature, dan lain sebagainya, hingga live video di media sosial. Banyak stasiun radio kini tidak hanya mengandalkan suara penyiarnya saja, tetapi juga menghadirkan konten visual untuk memperluas jangkauan pendengar, jangkauan pemirsa, dan juga penonton. Suara penyiar, pilihan lagu, hingga interaksi langsung melalui jaringan telepon atau pesan singkat, voice note misalnya, menjadi daya tarik tersendiri. Dan radio mampu menciptakan suasana personal yang tidak selalu dimiliki oleh media visual. Di era dominasi visual saat ini, tentunya radio juga dituntut untuk lebih kreatif dalam membangun identitasnya. Konten yang informatif, gaya penyiaran yang komunikatif, serta kemampuan membaca kebutuhan audiens menjadi faktor penting untuk mempertahankan eksistensi. Dan itu tadi pendengar informasi dari portal rri.co.id, dan tetaplah bersama kami.

0: mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: FM 98,3 MHz, Pro 1, RRI Tanjung Pinang.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.

Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja di Indomaret. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhawk.id. Diketahui bahwa tautan yang dibagikan dalam unggahan tersebut mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Dalam unggahan akun Instagram resmi Indomaret _carrier

IDMG Group, maksud kami IDM Group, pada Oktober 2024. Perusahaan menekankan semua informasi lowongan pekerjaan hanya bisa diakses melalui laman resmi karir.indomaretgroup.com atau akun Instagram _karir_idmgroup.

Kemudian juga beredar sebuah unggahan di media sosial berupa tautan untuk mengakses program bantuan peternakan dari pemerintah periode 2026. Bantuan meliputi penyaluran benih ayam, ikan, sapi, dan kambing serta modal usaha dan pakan ternak. Faktanya, klaim berupa tautan untuk mengakses program bantuan peternakan dari pemerintah periode 2026 adalah hoax, dilansir dari kompas.com. Laman tersebut bukan laman resmi pemerintah dan tidak terafiliasi dengan program bantuan dari instansi manapun. Tautan itu terindikasi modus pencurian data pribadi. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Ditjen PKH Kementerian Pertanian telah mengeluarkan imbauan soal penipuan berkedok bantuan hewan ternak.

0: Kemudian yang terakhir, pendengar dan juga pemirsa, beredar unggahan di media sosial berisi narasi di Facebook yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto menjual beras ke Malaysia dengan harga Rp10.000 per kilogram. Unggahan tersebut membandingkan harga ekspor dengan harga beras di dalam negeri yang disebut lebih mahal dan pemerintah dinilai lebih mengutamakan negara lain dibandingkan rakyatnya sendiri. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tonbikehawk.id, informasi mengenai ekspor beras Indonesia ke Malaysia memang pernah dibahas dalam pemberitaan media, namun prosesnya masih berada pada tahap negosiasi dan belum ada keputusan resmi terkait harga penjualan. Angka Rp10.000 per kilogram yang beredar bukan harga final, melainkan hanya asumsi atau simulasi perhitungan dalam pembahasan nilai transaksi. Selain itu, gambar yang digunakan dalam unggahan juga terindikasi merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI. Informasi tadi kami lansir dari komdigi.go.id dan tetaplah bersama kami.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

Piala Dunia 2026 hadir dengan semangat baru yang lebih meriah, modern dan penuh persahabatan. Turnamen terbesar dunia ini bukan hanya menjadi ajang persaingan para pemain terbaik, tetapi juga menjadi perayaan budaya, kreativitas dan persatuan antar negara. Untuk menyambut kemeriahan tersebut, diperkenalkan 3 maskot unik dan penuh karakter yang akan menemani perjalanan Piala Dunia 2026, yaitu Maple, Zayu, dan Coach. Ketiganya hadir dengan kepribadian berbeda yang mewakili semangat sportivitas, keberanian, serta energi generasi muda dunia. Maple, sang pembawa kehangatan dan persahabatan. Maple adalah maskot yang terinspirasi dari daun maple yang identik dengan Kanada, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026. Maple memiliki karakter ramah, ceria, dan selalu menyatukan semua orang melalui sepak bola. Dengan warna merah cerah dan senyum hangat, Maple melambangkan persahabatan antar bangsa serta semangat kebersamaan. Sepak bola bukan hanya tentang menang, tetapi tentang menyatukan dunia. Zayu, simbol kreativitas dan budaya modern. Zayu hadir sebagai maskot yang mewakili keberagaman budaya serta perkembangan generasi muda modern. Dengan desain futuristik dan penuh warna, Zayu mencerminkan kreativitas, musik, seni jalanan, dan semangat inovasi. Zayu dikenal sebagai karakter yang lincah, cerdas, dan penuh ide unik. Ia sering tampil dengan gerakan energik yang menggambarkan ritme kehidupan modern di kota-kota besar dunia. Jadilah berbeda, tunjukkan bakatmu, dan rayakan keberagaman. Clutch, sang pejuang penuh determinasi. Clutch adalah maskot yang melambangkan kekuatan, keberanian, dan mental juara. Nama Clutch menggambarkan kemampuan untuk tampil hebat di momen-momen penting. Dengan tampilan sporty dan ekspresi penuh percaya diri, Clutch menjadi simbol semangat kompetisi yang sehat serta kerja keras untuk meraih kemenangan. Clutch selalu mengingatkan para pemain dan penggemar bahwa perjuangan tidak akan pernah mengkhianati hasil. Percaya pada kemampuanmu dan berikan yang terbaik hingga peluit akhir. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga perayaan global yang menyatukan jutaan orang dari berbagai budaya dan negara. Melalui Maple, Zayu, dan Clutch, dunia diajak untuk merasakan semangat persahabatan, kreativitas, dan perjuangan dalam satu panggung olahraga terbesar di dunia. Mari sambut Piala Dunia 2026 dengan semangat baru dan dukung tim favoritmu bersama Maple, Zayu, dan Clutch.

bersorak suara. Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Dan kami sampaikan ini mengenai tentang kesehatan gigi dan mulut pendengar. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat lebih dari separuh masyarakat Indonesia masih mengalami masalah kesehatan gigi dan mulut. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena berdampak pada kesehatan, kualitas hidup, hingga beban pembiayaan layanan kesehatan nasional. Dikutip dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, hasil survei kesehatan Indonesia 2023 yang lalu menunjukkan sebanyak 56,9% penduduk usia di atas 3 tahun mengalami gangguan gigi dan mulut. Masalah yang paling banyak ditemukan adalah karies atau gigi berlubang, serta penyakit gusi. Gangguan gigi dan mulut kini masih dalam 5 besar penyakit yang banyak dikeluhkan masyarakat. Tingginya kasus tersebut dinilai dipengaruhi rendahnya kesadaran menjaga kebersihan gigi dan minimnya pemeriksaan rutin ke dokter gigi. Menteri Kesehatan Republik Indonesia mengatakan masalah kesehatan gigi perlu ditangani sejak dini melalui upaya promotif ya dan preventif. Berdasarkan data program pemeriksaan kesehatan gratis, banyak masyarakat mengalami gigi berlubang, kehilangan gigi hingga gangguan gusi. Selain berdampak pada kesehatan masyarakat, tingginya kasus penyakit gigi juga berpengaruh terhadap biaya layanan kesehatan. Kementerian Kesehatan memperkirakan biaya perawatan gigi melalui BPJS Kesehatan dapat mencapai 1,2 triliun rupiah pada tahun 2030 mendatang. Apabila langkah pencegahan tidak diperkuat. Nah, untuk masyarakat, pemirsa maupun pendengar, diimbau untuk menjaga kesehatan gigi dengan menyikat gigi minimal 2 kali sehari, mengurangi konsumsi makanan manis, serta rutin memeriksakan kondisi gigi dan mulut ke fasilitas kesehatan. Dan dengan pencegahan yang tepat, risiko penyakit gigi dan mulut dapat ditekan sejak dini. Baik, tadi pendengar informasi dari Kantor Berita Radio Nasional, rri.co.id, dan tetaplah bersama kami.

ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: begini, gaya rockstar masuk rumah.
1: Kenapa ini? Ada apa?
0: Coba sini, gitar kamu. Gini. Kamu gak lihat ayah kerja keras setiap hari? Bukan tepuk tangan orang yang bisa bikin kamu makan. Apa susahnya sih nurut?

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Igu Gindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyai, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

0: Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita dengarkan santapan rohani berjudul Zakat Mengayomi Kurban Melindungi disampaikan oleh Ustadz Arusman Yusuf, dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'anil Azim yang akan dibacakan oleh Ustazah Rinawati membacakan surah Al-Baqarah ayat 184 sampai dengan 185. Pada pukul 18.07 menit waktu Indonesia Barat akan kita dengarkan suara beduk dan berkumandangnya seruan azan menandakan masuknya ibadah sholat fardu maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala millati rasulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Wa shalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allah berfirman, sungguh, kata Allah, kami telah memberikan kepada kalian nikmat yang banyak. Oleh karenanya, solatlah, lakukan solat Idul Adha, kemudian berkorbanlah. Pemirsa yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini diberikan nikmat sehat, nikmat hidup, dan diberikan nikmat yang paling banyak sampai kita bisa menikmati semua nikmat-nikmat Allah itu dengan baik. Berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan tunjuk ajar kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan sunnah-sunnahnya sampai hari ini. Pemirsa yang berbahagia, kali ini beri judul pertemuan kita dengan zakat mengayomi, kurban melindungi. Apa maknanya? Zakat dan kurban adalah dua ibadah yang memiliki dimensi sosial keagamaan yang kuat dalam Islam. Ada beberapa penjelasan yang menguatkan judul ini. Di antaranya, zakat mengayomi atau dia berada dalam dimensi sosial dan ekonomi. Berarti zakat berfungsi mengayomi atau melindungi dan memberikan rasa aman atau amanah kepada golongan yang kurang mampu atau fakir miskin. Artinya, dengan memberikan zakat kepada orang-orang yang kurang mampu, paling tidak untuk sesaat hidupnya bisa aman dari kemiskinan. Dan mungkin bisa berkelanjutan jika dia diberikan dalam bentuk produktif. Zakat itu sebagainya adalah penyucian diri. Baik itu zakat harta, zakat mal, ataupun zakat fitrah. Yang kedua-duanya berfungsi membersihkan harta muzakki dan mensucikan jiwa yang berzakat. Zakat juga bisa mengurangi kesenjangan, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan membantu kaum duafa bisa terbebas dari jerat kemiskinan. Kalau betul-betul zakat bisa diimpun dengan baik dan dikelola dengan baik, kemudian diberikan kepada mustahik-mustahik yang membutuhkan. Karena zakat juga bisa sebagai pedulian sosial. Ketika kita mendistribusikan kekayaan, harta dari orang-orang yang kaya kepada orang-orang yang tidak mampu. Karena itu adalah anjuran Allah Subhanahu wa taala agar kekayaan para orang-orang aghnia itu tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja. Ini bisa membuat dan menjadikan kerukunan bertambah erat. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'a minkum, kata Allah. Harta itu sebaiknya tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya di antara kamu. Oleh karenanya, didistribusikan melalui zakat, sedekah, infak, dan pemberian-pemberian lainnya pada orang-orang yang membutuhkan. Lalu bagaimana dengan korban? Korban itu adalah berdimensi spiritual dan kemanusiaan. Korban bisa membentengi dalam artian mendekatkan diri seseorang pada Allah Subhanahu wa taala dan membentengi diri dari sifat-sifat kikir. Karena sebagian nikmat-nikmat Allah itu berikan kita dengan banyak, maka kita dianjurkan berkorban. Kita berkorban bukan hanya menginginkan hal pada dagingnya, membutuhkan darahnya, kulitnya, bulunya, tidak. Yang sampai pada Allah itu adalah sejauh mana ketakwaan kita, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Korban juga dan litakwanya. Dia membuktikan sebagai kesyukuran kita kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana darah dagingnya tadi tidak akan sampai kepada Allah melainkan sejauh mana ketakwaan kita kepelakunya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia berkorban. Ini Allah jelaskan dalam surah Al-Hajj ayat 37. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Darah, daging, korban atau lembu yang kita potong itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang sampai kepada Allah adalah walakin yanalu taqwa minkum. Ketakwaan seseorang yang berkorban mudahi itu akan Allah nilai. Sejauh mana kepatuhannya, kesyukurannya pada Allah ketika dia diberi nikmat dari harta yang dimiliki. Maka Rasulullah mengatakan, "Man kana lahu sa'atun falam yudhiha wala yuqribanna musallana." Hadis riwayat Tabrani. Siapa yang diberikan kelapangan oleh Allah berbentuk rezeki, lalu dia pada sampai bulan Zulhijjah 10, 11, 12, 13 Zulhijjah dia tidak berkorban, Rasulullah sampaikan, "Fala yuqribanna musallana." Sebaiknya jangan dekat-dekat di tempat solat kami, Rasulullah. Oleh karenanya, mari kita berkorban. Mungkin bisa berkorban dengan seekor kambing atau dengan seekor lembu 7 orang, atau berkorban dengan uang sekedarnya membantu pekerjaan, memberi makan. Paling tidak berkorbanlah, jangan pernah mencaci orang-orang yang berkorban atau menghalang orang untuk berkorban. Pemirsa yang berbahagia, korban juga bisa sebagai bentuk solidaritas sesama muslim. Korban membentengi umat dari perpecahan. Dia bisa membuat persatuan, mempererat tali silaturahim melalui pembagian daging yang tidak seberapa itu kepada sesama, pada masyarakat, terutama yang membutuhkan. Jadi korban bisa diberikan kepada orang-orang kaya, bisa diberikan kepada orang-orang mampu, malah bisa diberikan kepada tetangga yang non-muslim, kalau memang korbannya sudah memenuhi dan melebihi untuk orang-orang muslim.

lagi yang tak pernah menikmati daging, mungkin setahun sekali atau tidak sama sekali. Pendengar yang berbahagia, lalu apa kaitan dan perbedaannya? Zakat, perbedaan zakat dan korban. Kalau zakat itu bersifat wajib bagi orang yang mampu, sampai nisabnya, sampai haulnya bagi pada zakat harta. Dan mempunyai kelebihan pada hari Idul Fitri dan akhir Ramadan pada zakat fitrah. Sedangkan korban adalah sunnah muakkad. Artinya sunnah yang sangat dianjurkan Rasulullah SAW bagi orang yang punya kelebihan. Bagaimana hadis sebagian tadi. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa korban itu boleh dimakan oleh orang-orang yang berkorban pesertanya. Jangan kita berprasangka dia yang berkorban juga makan harta, makan dagingnya. Boleh. Itu perintah Allah. Dan soal had ayat 28. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Jadi korban itu dipotong, jadi dibersihkan, dicacah, dibagi. Nah, apa kata Allah? Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Boleh dimakan sebagiannya. Lalu kemudian sebagian yang lain diberikan pada orang-orang fakir, orang-orang membutuhkan. Kalau memang dia banyak, cukup, maka dibagikan seisi kampung itu. Kalau dia lebih banyak lagi, boleh dia terkeluar di tempat domisilinya dan boleh bagi pada orang-orang non-muslim untuk persaudaraan. Perbedaan kedua, penyaluran zakat, mal, zakat wajib, itu pada sekali setahun sudah sampai haul dan nisabnya. Demikian juga zakat fitrah keluarkan sebelum sholat id. Sedangkan korban itu dilakukan setelah sholat id. Ini bedanya. Kalau zakat fitrah sebelum sholat id, tapi korban setelah sholat id. Tidak ada korban yang diwajibkan sebelum sholat id. Dan tidak ada zakat fitrah diberikan setelah sholat id. Catatan yang perlu diperhatikan bahwa zakat harta tidak boleh digunakan untuk membeli hewan korban. Zakat mar, zakat harta, ya zakat diberikan pada fakir miskin dan kemudian tidak boleh diberikan kepada hewan untuk membeli hewan korban. Kedua, ibadah ini jika kita laksanakan dengan benar dan baik, dia bisa membentengi diri dari dosa-dosa yang dilakukan dan bisa mengayomi masyarakat setelah sekeluhan dari kesulitan ekonomi. Maka kami Basnas Perbiskupan Riau pada bulan Zulhijjah ini juga mengajak kaum muslimin yang sudah mampu, mari kita impunkan korban kita. Kami menampung korban. Kami juga menyalurkan korban. Alhamdulillah tahun ini kita salurkan ada 4 ekor untuk masjid-masjid, masyarakat yang tidak mampu. Itu yang kami himpunkan dari dana himpunan, sumbangan, orang-orang kaya, donator-donator yang ingin berkorban. Dan kita salurkan kepada masyarakat membutuhkannya. Kebaikan pada masjid-masjid yang mungkin mereka tidak pernah dapat korban atau minim sekali dia menerima korban. Mungkin hanya 1 ekor kambing padahal penduduknya kakaknya mungkin ratusan atau puluhan. Maka kami mencari di mana masjid masyarakat yang belum, yang tak pernah mendapat korban. Insya Allah kami hantarkan sesuai dengan kemampuan yang ada di Basnas. Terakhir kami himbau, mari impunkan baik itu zakat, infak, sedekah, dan khusus pada bulan Zulhijjah ini, impunkanlah, berikanlah kurbannya melalui Basnas Provinsi Kepulauan Riau. Insya Allah bermanfaat dengan harga 3.600.000.

per orang. Himpunkan dan kita kumpulkan 7 orang, 1 ekor sapi atau kambing, lalu kita potong, disampaikan kepada masyarakat-masyarakat di mana mereka sangat membutuhkan daging korban itu. Demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: qa'imah. Ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kami yang bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man aza ila al masjid wara'a ahadallah nuzulahu minal jannati kullama ghadal awra'a. Hadis rawahul Bukhari.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.

0: Rizky ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

satu pertanyaan besar yang mulai ramai diperbincangkan para pecinta sepak bola. Apakah timnas Brazil bisa menjadi golden team di Piala Dunia 2026? Nama Brazil, National Football Team, menjadi selalu identik dengan kejayaan sepak bola dunia. 5 gelar juara dunia membuat Brazil menjadi negara tersukses sepanjang sejarah Piala Dunia. Namun, sejak terakhir juara pada tahun 2002, publik Brazil masih terus menunggu generasi emas berikutnya. Kalau melihat skuad Brazil saat ini, banyak pengamat percaya mereka punya modal besar untuk tampil luar biasa di Piala Dunia 2026. Di lini depan, Brazil memiliki pemain-pemain muda bertalenta seperti Vinicius Junior, Rodrigo, dan Endrick. Kecepatan, kreativitas, dan kemampuan individu mereka dianggap mampu menghidupkan kembali gaya samba khas Brazil. Bukan hanya itu, sektor tengah juga diisi pemain berkualitas yang bermain di klub-klub elit Eropa. Kombinasi pengalaman dan usia muda membuat Brazil terlihat semakin matang menuju tahun 2026. Namun, menjadi golden team tentu tidak hanya soal pemain bintang. Brazil juga harus memiliki konsistensi, mental juara, dan strategi yang solid menghadapi lawan-lawan berat seperti Argentina National Football Team, French National Football Team, hingga England National Football Team. Banyak analis menilai tantangan terbesar Brazil justru ada pada stabilitas pemain dan pertahanan. Dalam beberapa turnamen terakhir, mereka tampil atraktif, tetapi sering gagal di fase krusial. Jika para pemain muda Brazil berkembang sesuai harapan, maka Piala Dunia 2026 bisa menjadi momentum lahirnya generasi emas baru. Apalagi turnamen nanti akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko dengan format yang lebih besar dan pertandingan yang lebih kompetitif. Brazil diperkirakan datang dengan perpaduan pemain muda energik dan beberapa sosok senior yang sudah berpengalaman di kompetisi dunia. Pertanyaannya sekarang, apakah mereka hanya akan tampil indah seperti biasa atau benar-benar menjadi tim emas yang mengangkat trofi? Yang jelas, dunia sepak bola punya kejutan. Dan ketika berbicara tentang Brazil, harapan akan lahirnya golden team tidak seperti benar-benar padam. Kita tunggu saja bagaimana perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 nanti.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia. Tanju Pinang pendengar. Demensia membayang-bayangi lansia di Indonesia. Berdasarkan hasil data cek kesehatan CKG terhadap 7 juta lansia, 36% diantaranya mengalami gangguan fungsi kognitif. Disampaikan oleh Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan, Dr. Imran Pambudi, dalam wawancara bersama Pro3 pada Minggu hari ini, 24 Mei 2026, disampaikan dari cek kesehatan gratis, kita memeriksa 7 juta lansia, ditemukan 36% lansia ada indikasi gangguan kognitif, artinya salah satunya demensia yang cukup besar. Kalau 36% dari 7 juta berarti 2 jutaan. Mengutip juga dari Alo Dokter, demensia adalah gangguan kesehatan yang menyebabkan penurunan daya ingat, kemampuan berpikir logis, dan fungsi kognitif lainnya. Jenis demensia yang paling sering ditemukan adalah penyakit Alzheimer dan demensia vaskular. Dr. Imran mengatakan jumlah lansia di Indonesia mencapai 37 juta dan jumlahnya akan terus meningkat, bahkan pada tahun 2045 diprediksi mencapai 20%. Demensia dapat dicegah melalui aktivitas berjalan kaki selama 20 menit setiap hari. Imran mengatakan, aktivitas berjalan kaki dapat menurunkan risiko 40% terhadap demensia. Diperbanyak makan sayuran daun hijau dan istirahat yang cukup. Pada usia 30 tahun, secara fisikologis, otak semakin mengecil dan pengecilan otak dapat ditunda dengan aktivitas fisik seperti berjalan kaki. Dan informasi tadi pendengar dapat juga Anda baca melalui portal rri.go.id dan tetaplah bersama kami.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya.
2: Sudah 3 bulan kebelakang, mulai yang awal tahun itu mulai kebelakang.
0: Pemerintah menerima 9 warga negara Indonesia peserta Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Sejumlah petani di berbagai daerah mengeluhkan peningkatan harga bahan bakar minyak. Pakistan menyebut baik upaya Amerika Serikat yang telah berdamai dengan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Fajar Dugoho. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Terima kasih. Selamat datang kembali. Selamat berkumpul.
4: Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih pada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya. Kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta sore tadi.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama,

0: koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita ini. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
1: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia yang mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
0: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, yang perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
1: Sementara itu, seorang jurnalis, Heru Rahendro, menceritakan perlakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
2: Bilik khusus eksekusi, bisa dibilang bilik khusus eksekusi. Jadi setiap kita berpindah ruangan, ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh, saya sempat diinjak juga, dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
1: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan global Sumut Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air, seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Herubowo dari Enyus. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sejumlah petani sawit di Kalimantan mengeluhkan harga sawit yang mengalami penurunan di tengah naiknya biaya operasional dan bahan bakar. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
4: Kemarin sempat 1.350.
5: Harga emas perhiasan 999 hingga emas kadar 375 di Kota Palangkaraya pada hari ini terpantau tidak ada pergerakan meskipun dinilai cenderung turun. Salah seorang pedagang perhiasan emas di pasar besar Kota Palangkaraya, Mulia, mengatakan emas 999 dibanderol Rp2.550.000 per gram, sedangkan emas kadar 750 mulai dari Rp2.050.000 per gram. Emas 700 mulai dari Rp1.880.000 per gram. Emas kadar 375 kuning Rp1.110.000 sampai Rp1.150.000 per gram. Kadar 420 kuning Rp1.250.000 per gram.
6: Baik, kadar turun.
4: Emas turun. Kemarin sempat 1.350.
6: Emas apa itu?
4: Ya, ini 375.
6: Oh, berapa hari sudah turun, cuy?
4: Sudah 3 bulan ke belakang. Mulai yang awal tahun itu mulai turun.
6: Emas apa aja yang ada di sini, cuy?
4: Yang 4.23.000.
6: Emas 99 berapa, cuy?
4: 9.255.
5: Sementara itu, bersamaan dengan turunnya harga emas sejak 3 bulan yang lalu, harga sawit juga ikut anjlok. Harga tandan buah segar, TBS, yang sebelumnya bertahan di level cukup baik, tiba-tiba merosot tajam sejak Jumat lalu. Di sejumlah pabrik kelapa sawit, harga pembelian TBS dilaporkan turun hingga ratusan rupiah per kilogram hanya dalam sehari. Kondisi tersebut langsung berdampak pada pendapatan petani, terutama mereka yang menggantungkan kebutuhan harian dari hasil panen sawit. Beni, salah seorang petani sawit di Kota Waringin Timur, mengaku penurunan kali ini termasuk paling besar yang pernah dirasakan dalam waktu singkat. Menurutnya, di tingkat pabrik, harga TBS kini berada di kisaran Rp2.550 hingga Rp2.570 per kilogram. Namun harga yang diterima petani melalui pengepul jauh lebih rendah, bahkan ada yang berada di bawah Rp2.000 per kilogram.
7: Harga buah lagi dadakan turun. Ya, mana bisa kita? Itu kan kita tekor.
8: yang diharapkan itu cuma 500 rupiah. Hasilnya 500 rupiah. Kalau kami ini kan belinya 500 itu kotor.
5: Biasanya perubahan harga sawit tidak terlalu ekstrim. Dalam kondisi normal, penurunan hanya berkisar puluhan rupiah per kilogram. Kondisi tersebut semakin berat karena biaya produksi kebun justru terus naik. Mulai dari harga pupuk, ongkos panen hingga bahan bakar minyak mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Sejumlah petani di Banjarmasin mengeluhkan meningkatnya harga solar yang berdampak pada menurunnya jumlah penggilingan padi. Berikut laporan Lukmanul Halim.
9: Kelangkaan solar di tingkat eceran turut menghambat operasional pertanian di Banjarmasin. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah usaha penggilingan padi milik masyarakat. Fatimah, seorang pemilik penggilingan padi di kawasan Sungai Lulut Dalam Banjarmasin Timur, merasakan langsung dampak kondisi tersebut. Biasanya ia cukup mudah mendapatkan solar eceran dengan harga normal sekitar Rp12.000 per liter. Namun kini ia kerap kesulitan menemukan pasokan, ditambah harga di tingkat eceran melonjak tajam hingga Rp18.000 per liter. Situasi ini membuatnya harus memutar otak agar biaya modal operasional penggilingan tetap dapat tertutupi.
10: Jadi itu dampak dua pang lah kita nih, bagi pabrik kecil aku nih dan perusahaan kalau lah penggilingan padi ini seapa dah banyak ada banyak kampungan jadinya dan partai.
11: Karena sekali menggiling kah atau siapa tuh?
10: Nah, tapang sehari amun banyak amun sekaum dua kaum ini kayak apa? Kadang kok dipotong bagian mereka kada keluar gitu nah. Aku berbagi dua yang menggawikannya kada ada lagi pengingat tuh aku hilang. Kadang kau menapalakan dua aku bandingnya kada banyak air sehari di pabrik. Paling dua kaum, tiga kaum itu dengan kada kaum dipapalakan.
9: Tidak hanya berdampak pada penggilingan padi, kelangkaan dan tingginya harga solar tersebut juga menyulitkan aktivitas para petani di sawah. Ketua Kelompok Petani Sekeluarga, Ahmad Syah, mengungkapkan biaya pembersihan lahan menggunakan traktor ini ikut melonjak naik. Tarifnya berubah dari Rp25.000 menjadi Rp35.000 per borongan. Hal ini karena mayoritas mesin pertanian beroperasi menggunakan solar.
12: Nah itu kasihan, jadi kasihan seperti kayak penggilingan padi, traktor, kombain itu kesian, harganya yang melangit.
13: Tapi itu pengaruh emang ke harga bandingnya itu naik di segala macam?
12: Berpengaruh lah. Nah, yang pastinya itu harga panen, harga pabrik, anu padinya, nah harga lahan lagi pembersihan lahan itu pasti naik. Sebab kenapa? BBM-nya naik kan gitu.
9: Di sisi lain, Satgas Pengawasan Bahan Bakar Minyak atau BBM Kalimantan Selatan terus memperketat pengawasan distribusi solar bersubsidi di sejumlah SPBU. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan pasokan BBM subsidi tetap tersedia bagi warga yang berhak, sekaligus mencegah praktik penyalahgunaan di lapangan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan dapat menjaga stamina dan kesehatan diri serta membiasakan minum air putih di tengah cuaca terik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan pendengar menjelang puncak haji, jemaah haji Indonesia diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan diri menghadapi puncak haji. Hal itu dikatakan Kepala Biro Humas Kemenhas dan juga Koordinator Media Center Haji PPIH Arab Saudi Hasan Pandi. Berikut keterangan Hasan Pandi.
15: Kami menghimbau kepada jemaah untuk tetap kesehatan, tidak banyak aktivitas di luar ruang, tidak perlu, dan istirahat cukup, kemudian teratur untuk menghindari dehidrasi. Pahami bahwa cuaca di Arab Saudi sekarang lumayan tinggi di 47-48 derajat Celsius. Dan kemudian kepada jemaah kami juga menghimbau untuk saling jaga jemaah yang lain agar tidak ada lagi kita kejadian ada jemaah yang tertinggal dari rombongannya.
14: Mendengar petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Hasan mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi dan kondisi serta tenda yang sesuai dengan diterapkan. PPIH Arab Saudi memastikan persiapan tersebut telah siap untuk ditempati jemaah haji Indonesia, termasuk tenda dan yang akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Sementara itu, Musib Gini PPI Arab Saudi Haris Muslim menyatakan jemaah haji Indonesia, baik yang lansia, penyandang disabilitas dan penderita penyakit berisiko tinggi, tetap wajib menjalani wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah karena menjadi rukun utama haji yang tidak dapat ditinggalkan. Namun menurut Haris, pelaksanaan merangkaian ibadah lainnya dapat disesuaikan dengan kondisi kesehatan jemaah. Dalam fikih haji, kesulitan dapat menghadirkan kebutuhan sehingga jemaah yang dengan keterbatasan diperbolehkan mengambil skema khusus saat puncak haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengutara untuk Indonesia.
3: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Jawa Timur memastikan hewan kurban bebas dari kasus penyakit mulut dan kuku. Berikut laporan Ana Kusuma.
16: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan kondisi kesehatan hewan ternak di wilayah Kabupaten Jombang masih aman dari kasus penyakit.

0: Dalam hal ini menjelaskan pengawasan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan tim dokter hewan dan juga petugas teknis lapangan. Pemeriksaan dilakukan terhadap kondisi fisik hewan untuk memastikan tidak ditemukan gejala PMK maupun penyakit menular lainnya seperti antraks. Selain itu, petugas juga memeriksa usia, bobot hewan, serta kelengkapan administrasi dan juga riwayat vaksinasi ternak.
1: Alhamdulillah ini kita Dinas Peternakan mengadakan pemeriksaan kesehatan ternak calon kurban di seluruh wilayah Kabupaten Jombang. Dan untuk hari ini tim terbagi menjadi 6, salah satunya yang ada di wilayah Kecamatan Ngoro di Desa Sidowarek. Sampai dengan hari ini sejak zero kasus di awal bulan April sampai sekarang alhamdulillah masih aman. Kita bisa mempertahankan dan kita terus berupaya untuk mengendalikan PMK dengan baik. Yang kasus yang lama sudah selesai, kasus yang baru belum ada tambahan. Jadi alhamdulillah kondisi PMK di Kabupaten Jombang saat ini zero dan terkendali.
0: Sementara itu, salah satu pedagang hewan kurban sapi di Jombang, Suwandi, menyampaikan bahwa penjualan hewan kurban mulai mengalami peningkatan menjelang Idul Adha. Hingga saat ini, sebanyak 18 ekor sapi di lapaknya telah terjual dengan kisaran harga antara 28 hingga 50 juta rupiah per ekornya.
2: Yang laku 18, rata-rata 28 sampai 50.
3: Iya.
2: Yang tahun lalu lebih mahal tahun sekarang, Mas. Yaitu besian, vitamin.
0: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan pengawasan terhadap lapak penjualan hewan kurban akan terus dilakukan hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus juga menjaga kualitas dan kesehatan hewan kurban yang beredar di pasaran. Arum Usman melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus berkomitmen untuk mendukung penyandang disabilitas. Berikut laporan Heri Susanto.
5: Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung terciptanya lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Para disabilitas membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat agar mampu mengembangkan potensi diri secara optimal dan memperoleh hak yang setara dalam kehidupan. Ketua Program Studi Psikologi Islam UIN Syekh Wasil Kediri, Nur Aziz Afandi, hari ini menjelaskan, meski dengan keterbatasan, para penyandang disabilitas dapat mengembangkan potensi dengan dukungan masyarakat. Secara psikologis, penyandang disabilitas memiliki perasaan yang kurang percaya diri, sehingga kelompok masyarakat harus memberikan ruang kepada mereka untuk memaksimalkan potensi yang berguna.
6: Mereka secara fisik itu memiliki suatu kekurangan, maka ada perasaan-perasaan inferior yang istilah didampingi bagaimana mengatasi perasaan inferior itu, sehingga mereka itu tidak terfokus pada keterbatasan pada dirinya, tapi bagaimana mereka itu bisa fokus pada potensi-potensi yang mereka miliki, dan kita menjadi pendamping agar potensi itu kemudian berkembang.
5: Sementara anggota Persatuan Disabilitas Kabupaten Kediri, Laila Nadlifah, mengatakan meski memiliki keterbatasan, dirinya telah membuktikan dapat membuat sebuah karya tulis.
7: Kertas itu jadi sahabat saya. Kenapa enggak kisahku saja yang aku tulis di buku gitu? Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman yang waktu itu. Ternyata benar apa yang saya ucapkan di jalan Allah gitu. Setelah saya nulis, saya bertemu dengan

0: pedas juga.
1: Ia mengungkapkan awalnya menulis hanya sebagai hobi dan konsumsi pribadi. Namun ketertarikan dalam dunia literasi terus berkembang sehingga berhasil menerbitkan beberapa karya buku dan antologi puisi. Nur Aziz Afandi menambahkan faktor yang sangat dominan bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan bakat adalah dukungan sosial masyarakat dan dinas terkait di daerah. Heri Susanto melaporkan.
2: Berikut kami hadirkan perkiraan cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 25 Mei 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon 99W diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konvensi dari Papua Barat hingga Teluk Cendrawasih, di pesisir barat Papua Barat Daya, dan di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Daya Banten. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Bengkulu, perairan barat Sumatera Utara, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk dari Riau hingga Selat Malaka, di Laut Jawa, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dari Bali hingga Jawa Timur, di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Laut Maluku, dan dari Laut Banda Selatan Maluku hingga Laut Seram. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Banten, Jakarta, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Tanjung Pinang, Palembang, dan Pontianak, potensi hujan sedang di Serang dan Jakarta, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Bengkulu, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Tanjung Selor, Palangkaraya, dan Samarinda, potensi berawan tebal di Pekanbaru, Pangkal Pinang, dan Banjarmasin, potensi asap atau kabut di Padang, serta potensi udara kabur di Jambi. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi berawan tebal di Kupang. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri, Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif menyambut baik upaya Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk berdamai dengan Iran. Kesepakatan perdamaian itu setelah melakukan pembicaraan melalui saluran telepon dengan sejumlah pemimpin Timur Tengah yaitu Arab Saudi, Qatar, Mesir, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Pakistan. Kabar dari dunia olahraga, Tottenham Hotspur memburu poin saat bertemu Everton demi memastikan bertahan di Liga Premier Inggris musim depan. Berikut laporan Liliana Tia.
1: We can't change our style, our mentality.
2: Tottenham Hotspur hanya membutuhkan hasil imbang saat menjamu Everton pada laga pamungkas Liga Premier Inggris musim 2025-2026 nanti malam.

0: sementara unggul 2 poin atas West Ham United yang berada di zona degradasi. Jangan krusial di Stadion Tottenham Hotspur malam ini, pelatih Roberto De Zerbi yakin timnya memiliki kualitas yang tepat untuk meraih hasil yang dibutuhkan.
1: We can't change our style.
2: Kami tidak bisa mengubah gaya bermain dan mentalitas kami. Kami harus bermain dengan tertib dan berperilaku tepat, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Namun, kami tidak bisa mengubah jati diri kami atau apa yang telah kami bangun selama saya di sini. Saya tidak bisa berbicara mengenai periode sebelum saya datang. Kami harus fokus mengantisipasi serangan balik karena kami sangat baik dalam aspek permainan itu. Kami juga harus mewaspadai kualitas mereka karena mereka memiliki pemain yang sangat bagus, terutama di posisi sayap dan penyerang. Tetapi saya juga yakin kami memiliki kualitas pemain yang cukup baik untuk memainkan pertandingan yang bagus dan bertahan di liga.
0: Sementara itu, Everton datang ke laga ini dengan performa yang kurang meyakinkan.

0: laga terakhir musim ini. Pelatih Everton David Moyes menegaskan timnya tetap menunggu kemenangan untuk mengejar posisi akhir yang lebih baik di klasemen Liga Inggris musim ini.
1: Saya pikir kami masih memiliki sesuatu yang perlu diperjuangkan. Entah itu sekedar finish di paruh atau klasemen atau mungkin sesuatu yang lain. Anda tidak pernah tahu. Kami harus datang ke markas Tottenham dan meraih kemenangan. Saya tidak melihat pilihan lain selain itu. Saya tidak akan datang dengan tim yang berisi anak-anak muda dan mencoba semua pemain hanya untuk memberi mereka kesempatan menunjukkan kemampuan. Mereka sudah mendapatkan kesempatan sepanjang musim untuk menunjukkan kepada saya apakah mereka siap bermain atau tidak. Kelepas akan pergi ke Tottenham dengan fokus penuh untuk mencoba meraih hasil positif.
0: Tottenham kini memegang kembali penuh atas nasibnya sendiri dalam perebutan tiket bertahan di kasta tertinggi sepak bola Inggris. Satu poin saja dinilai sudah cukup untuk menghindari degradasi ke Championship. Di laga lain yang

demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprogram3. Saya Fajar Nugroho.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

Tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling berbeda sepanjang sejarah? Fakta pertama, untuk pertama kalinya Piala Dunia akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen ini. Fakta kedua, jumlah peserta meningkat drastis dari yang sebelumnya 32 tim, kini menjadi 48 tim, menjadikan Piala Dunia terbesar sepanjang masa. Dan tak hanya itu, total pertandingan juga melonjak menjadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia, setelah sebelumnya pada tahun 1970 dan 1986. Selain itu, turnamen ini juga diprediksi menjadi yang paling ramai penonton dengan banyaknya kuota tuan rumah dan stadion besar. Jumlah penonton diperkirakan memecahkan rekor dunia. Adapun fakta unik dari sisi teknologi, pada edisi ini, penggunaan teknologi seperti VAR akan semakin canggih, bahkan dikembangkan dengan pendekatan visual digital yang lebih modern untuk membantu keputusan wasit. Dan yang tak kalah menarik, beberapa negara baru seperti Uzbekistan dan Yordania berpeluang tampil untuk pertama kalinya, membuat kompetisi ini semakin berwarna. Dan yang terakhir, Piala Dunia 2026 akan kembali digelar di musim panas, berbeda dengan edisi 2022 di Qatar yang berlangsung pada musim dingin. Dari format baru, jumlah tim yang lebih banyak, hingga sejarah baru yang tercipta, Piala Dunia 2026 bukan hanya sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga awal dari era baru dalam dunia sepak bola internasional.

0: Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Dan untuk selanjutnya akan kami ajak Anda, khususnya bagi saudara-saudari yang beragama Buddha. Untuk malam hari ini akan kami persembahkan dengan siaran Mimbar Agama Buddha. Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pemirsa atau pendengar RRI Pro 1. Bertemu lagi dalam Mimbar Agama Buddha pada malam hari ini. Saya sebagai host pada malam hari ini, Sunarto. Malam hari ini Mimbar Agama Buddha kita kedatangan dua orang tamu. Yang pertama adalah Romo Akit sebagai narasumber pada malam hari ini, dan yang kedua ada Romo Wikyong yang akan bertugas sebagai panelis atau memberikan pertanyaan-pertanyaan pada Mimbar Agama Buddha malam hari ini. Apa kabar dua tamu kita pada malam
2: budaya,
1: hari ini?
2: Selamat malam.
3: Tamu budaya.
1: Baik, Romo Akit, malam ini akan membawakan topik seperti apa?
3: Ya, saya akan membawa topiknya vegetarian. Vegetarian dan Jakce.
1: Oke.
3: Ya.
1: Jakce itu dalam artian
3: Jakce itu dalam artinya cia dalam makan. Bahasa Tionghoa itu makan.
1: Ya.
3: C itu adalah uposata atau disebut sekarang sering disebut itu puasa.
1: Oke.
3: Okay. Ya.
1: Baik. Seperti apa penjelasan vegetarian atau hubungannya dengan uposata? Berikut waktu dan tempat kami persilakan kepada Romo Akit untuk memberikan penjelasan kepada kita. Terima kasih. Silakan.
3: Baik. Sebelumnya terimalah salam Buddhis. Namo Sangang Buddhaya, Namo Buddhaya.
1: Namo Buddhaya.
3: Jadi kita hari ini cukup ya, malam ini cukup kita membahas mengenai vegetarian dan Jakce. Ya, mungkin di situ kita ada perbedaan vegetarian dan Jakce. Jadi kita buat satu persatu. Jadi kita mulai dari vegetarian, ya. Jadi vegetarian di sini dikatakan di sini kebanyakan orang vegetarian ada mungkin makanannya seperti nabati, ya, dari tumbuh-tumbuhan, kacang-kacangan dan buah-buahan di situ. Tetapi dalam vegetarian di situ, ya, dia mempunyai berapa? Mulai dari vegetarian, ya. Jadi vegetarian di sini dikatakan di sini kebanyakan orang vegetarian ada mungkin makanannya seperti nabati, ya, dari tumbuh-tumbuhan, kacang-kacangan dan buah-buahan di situ. Tetapi dalam vegetarian di situ, ya, dia mempunyai berapa vegetarian yang harus kita disebut di sini merupakan praktisi yang untuk melakukan vegetarian, ya. Di situ ada seperti vegetarian yang vegan. Wah, itu vegan, itu vegetarian itu cukup cukup berat sekali, ya. Mungkin ya, dia makannya seperti apa? Makannya mungkin sayur-sayuran mungkin dikasih rebus gitu aja.
1: Ya.
3: Dikasih rebus gitu aja, terus mungkin tidak dikasih minyak.
1: Mm-hmm.
3: Wah, ini
1: polos sekali.
3: Ya, ini berat bagi yang untuk ya apa, yang sudah tidak kebiasaan untuk vegetarian di situ, ya.
1: Yeah, yeah.
3: Terus ada lagi vegetarian, dia makan makanan yang nabati, tapi di situ dia tidak makan seperti susu
1: hasil olahan
3: atau hasil olahan.
1: Ya.
3: Ya, dia tidak di situ. Ya. Di situ disebut itu datto. Datto vegetarian. Ya. Tapi dia makan itu. Kalau di sini dia makan telur. Iya. Telur, baik telur maupun olahan telurnya gitu, dia makan. Ya. Jadi makanya dari situ kita sudah bisa melihat bermacam-macam praktisi yang menjalankan vegetarian tersebut. Ya. Terus satu lagi, dia sebagai vegetarian yang ovo.
1: Ovo.
3: Iya. Ovo di sini dia makan olahan seperti telur atau telur gitu sama olahan gitu, dia makan. Tapi susu olahan dia tidak makan.
1: Susu, ya. Yogurt, keju ya, gitu ya.
3: Iya, itu dia tidak makan. Jadi dia ada perbedaan darto sama ovo di situ. Okay. Ya. Terus ada vegetarian yang kedua-duanya.
1: Dua-duanya tidak memakan.
3: Atau dan itu, atau dan ovo kedua-duanya dia
1: tidak memakan.
3: Makan, dia makan. Oh. Dia makan.
1: Oke.
3: Okay. Jadi kebanyakan vegetarian di sini, wah, bukan begitu gampang lah ya anggap vegetarian di situ. Tapi kita salut yang untuk melakukan vegetarian tersebut. Ya.
1: Benar.
3: Ada yang mengatakan vegetarian itu tidak punya gizi atau apa. Mungkin itu benar juga. Kalau kita mungkin harus ada itunya. Ada konsep yang untuk bahan-bahan yang kita makan, yang kita butuhkan.
1: Ya.
3: Nutrisi yang kita asumsi di situ.
1: Ya.
3: Ya.
1: Ya.
3: Jadi kita perlukan pengertian bahan-bahan seperti sayur-sayuran apa yang mempunyai vitamin apa atau vitamin karbohidrat apa ya, itu semuanya
1: protein. Harus
3: di, ya, proteinnya segala macam, lemaknya gitu ya.
1: Iya.
3: Terus di sini ada satu yang mengatakan bahwa vegetarian ya sulit untuk memperoleh zat besi.
1: Iya.
3: Ya. Tapi saya sudah cek di Google itu ya, mengenai itu zat besi itu bisa terdapat di itu kacang-kacangan.
1: Jadi ya. Di kacang-kacang itu ada zat besi ya. Yang kita butuhkan ya.
3: Iya. Zat yang paling itu ya, yang zat besi yang paling banyak yang terkandung di kacang kuda.
1: Kacang kuda.
3: Iya, kacang
1: yang,
3: itu kacang
1: warna kuning
3: lentil.
1: Itu.
3: Lentil. Iya.
1: Oke, okay,
3: okay. Nah, itu sekitar kalau mungkin 100 gram ya, dia mendapatkan sekitar 6, sekian.
1: Oke.
3: Okay. Gram zat besinya gitu.
1: Oke.
3: Okay. Ya. Jadi makanya jadi kita untuk vegetarian di sini tidak begitu gampang.
1: Baik.
3: Ya. Jadi ada yang mengatakan vegetarian perbedaannya vegan dan vegetarian berbedanya di mana?
1: Mm-hmm.
3: Yang tadi saya sudah mengatakan disitulah
1: yang
3: vegan itu.
1: Darto ovo itu tadi ya.
3: Darto ovo itu masih termasuk vegetarian yang tidak begitu berat gitu.
1: Iya.
3: Yang jadi beratnya di situ di vegan.
1: Vegan.
3: Ya, vegan. Vegan itu yang jadi berat.
1: Baik, kita ke Romo Wekyong dulu, boleh bisa? Untuk apakah ada pertanyaan-pertanyaan yang mau disampaikan?
2: Jadi Romo, ini saya ada yang agak bingung ini. Jadi apakah sebagai Buddhis itu kita perlu melakukan vegetarian atau gimana gitu?
3: Oh ya, itu kebanyakan ya kita, ya terutama bagi umat kita lah ya. Sering terjadi keributannya di situ. Ya, makan aja pun ribut juga. Dapat makan pun ribut. Ya, kadang-kadang di sini ada yang mungkin sejenis ada orang lah, seperti orang yang begitu fanatik.
1: Ya.
3: Ya, dia tak mau makan vegetarian. Seperti ada undangan itu ya. Oh, ini makannya vegetarian. Nah, kalau vegetarian tak mau ikut, tak mau pergi.
1: Ya.
3: Nah, berapa gitu kan?
1: Betul.
3: Karena dia sudah konsepnya dia mungkin fanatik terhadap makan yang vegetarian di situ, ya sehingga dia tidak mau itu apa yang itu sudah menjadi suatu konsep yang dikatakan salah memang salah karena dia punya konsep seperti itu. Ya, kalau kita punya undangan, ya mungkin kita pergi aja gitu kan. Ya. Makan tak makan atau makan setidaknya sudah maunya orang punya sudah menundang ke sana.
1: Ya.
3: Kita setidaknya mungkin menghargai gitu.
1: Menghadiri ya, ya dalam artian ya.
3: Ya.
1: Urusan jadi, makan nanti gitu.
3: Ya. Terus umat Buddha di sini apakah wajib atau apa? Itu tidak diterapkan di wajib atau tidak, tapi dalam agama Buddha dia sering mengatakan menghindari pembunuhan.
1: Ya.
3: Ya. Jadi kalau kita menghindari pembunuhan di situ, sebagusnya kita awalnya kita mungkin melatih diri, melatih metta di situ ya.
1: Ya.
3: Nah, cinta kasih, ya, bahwa makhluk hidup itu mempunyai. Nah, seperti kita juga, dia juga hidup, ya. Kalau kita makan, mungkin kita tidak mempunyai belas kasihan.
1: Ya.
3: Jadi kalau dia makan kita gimana? Ya kan? Ya.
1: Benar.
3: Apakah umat Buddha wajib atau tidak? Ya. Sebenarnya itu tidak wajib, ya, menjadi apa seperti yang dikatakan di sini dari Biku Sri siapa nama Danda ya
1: Biku Sri Damananda.
3: Nah, Sri di sini mengatakan orang yang tidak menilai kemurnian atau ketidakmurnian manusia hanya berdasarkan apa yang dimakannya. Ya, dalam Amanggandhara Sutta, Sang Buddha berkata, bukan daging atau berpuasa atau bertelanjang, bukan kepala tercukur atau rambut kusut atau kotor, bukan kulit yang kasar atau pemujaan api, bukan semua pengampunan dosa di dunia ini, bukan kidung atau pengorbanan, bukan pesta musiman yang akan memurnikan seseorang yang dikuasai keraguan. Jadi bagi umat Buddha ya, kita di sini kita mungkin dikatakan tidak wajib vegetarian, tapi kita harus mati menjalankan sila.
1: Ya.
3: Ya, menjalankan sila. Ya. Jadi bukan hanya sekilas untuk saya tak wajib vegetarian, tapi saya makan daging terus gitu.
1: Hmm.
3: Ya. Jadi akhirnya sudah kita mempunyai suatu konsep yang ingin makan yang seperti enak. Enak yang sebagaimana gitu, banyak. Kalau sudah kenyang, kamu pun tak bisa makan lagi gitu kan.
1: Betul.
3: Tidak menikmati sepuasnya itu.
1: Ya.
3: Ya, malahan menimbulkan sakit juga.
1: Iya.
3: Ya kan. Jadi dikatakan di sini ya, makanya apakah vegetarian itu makan tak makan apakah bisa jadi suci atau tidak? Jadi makan vegetarian di sini bukan makanan yang bisa menjadikan suci seseorang. Ya, mm-hmm. Jadi dari hasil kita praktisi menjalankan mungkin kesucian yang bisa menjadikan seseorang itu menjadi orang suci. Ya, ya. Jadi gimana?
2: Jadi ada lagi pertanyaan Romo. Kita kadang kan ini ya, kadang kan pemula ingin mencoba bervegetarian. Tapi dunia ini terlalu banyak godaan, nasi padang harum kan. Kita kadang.
1: Tapi nasi padang sekarang ada yang VG loh.
2: Oh gitu ya. Oke ya, terkait itu makanan VG kita melihat banyak yang apa sekarang yang berbentuk-bentuk seperti makanan
1: diolah mirip
2: ya, non VG gitu. Ya. Iya. Ya. Itu seperti ada dendeng atau apa gitu kan.
3: Yeah. Nah,
2: jadi itu gimana kita menilai hal ini, Bu?
3: Iya, seperti kita, makanya kita umat sendiri itu yang sering menjadi kekeributan di situ. Kalau tak mau makan, tak usah makan gitu aja udah. Ngapa aja sibuk itu? Namanya ayam, tapi vegetarian. Kenapa? Itu babi panggang, tapi vegetarian. Iya, kalau kamu mau makan, makan silakan. Ya, tak makan pun tak apa.
1: Iya.
3: Ya.
1: Iya.
3: Jadi kita jangan terlalu fanatik di situ. Ya. Jadi jangan anggap itu
1: jangan anggap daging vegetarian apa
3: olahan
1: itu sebagai ikan yang asli atau ayam yang asli gitu ya.
3: Iya.
1: Jadi itu, bahkan semuanya juga tepung gitu, hanya perisa ayam gitu ya.
3: Iya, perisanya mungkin lah perisanya. Kita mungkin memikirkan itu pun tidak bisa membawa kita menjadi orang suci atau tidak ya, gitu.
1: Iya.
3: Ya. Jadi kita harus mempunyai konsep yang benar-benar itulah. Jangan kita terlalu makannya susah. Sudah kasih makan masih pilih lagi. Nah, tapi yang penting ini, ya, kita menghindari pembunuhan di situ. Tadi ada satu yang kita mengatakan itu ada undangan vegetarian yang tidak mau makan, ya kan? Terus kita sekarang kita mengundang seseorang, terus orang itu mengatakan saya tidak makan vege. Nah, saya tidak mau makan vege. Oh, baik. Jadi dia bawanya ke itulah seafood, restoran seafood. Saya dikatakan di sini saya umat Buddha tidak mengapa makan daging bisa. Jadi saya bawanya ke tempat seafood.
1: Tapi seafood dia, kan nggak ada daging.
3: Daging atau ikan termasuk juga. Daging ikan lah.
1: Hewani ya.
3: Hewani. Makhluk hidup. Jadi sampai di situ kan kita mempunyai pemikiran yang itu. Wah, dia mungkin ada yang memikirkan, wah, kan saya tidak melihat dia apa? Membunuh.
1: Iya.
3: Makhluk hidup.
1: Iya.
3: Itu untuk kita.
1: Iya.
3: Secara logika, kita kalau kita dibawanya ke restoran seafood, apa yang kita pikirkan?
1: Harus ditekankan live seafood yang ditekankan di sini.
3: Mungkinkah itu kebanyakan seafood yang jual itu makanan yang sudah mati atau sudah diolah atau apa? Kebanyakan orang buka restoran kalau namanya seafood, kebanyakan hidup-hidup semua.
1: Live.
3: Iya.
1: Betul. Untuk mempertahankan kesegarannya itu ya, Romo ya.
3: Iya. Kecuali ada satu yang itu. Kemarin saya baru ada berita ya. Saya mendapatnya tadi Facebook juga gitu. Dia ada restoran.
1: Iya.
3: Seafood. Tapi apa? Seafood vegetarian.
1: Seafood vegetarian, oke. Unik ini.
3: Dia di mana tuh? Di Malaysia. Penang.
1: Konsepnya seperti apa itu, Romo?
3: Ya, seperti yang kita lihat itu, seperti yang umumnya restoran seafood itu.
1: Ya. Dia ada ikan sashimi gitu, atau ada udang galah. Tapi versi vegetarian.
3: Lucu
1: itu.
3: Menarik. Ini memang ada. Jadi saya baru enak juga ya kalau ke Pining itu kita bisa apa? Mengadakan kunjungan ke sana. Saja itu laut semua gitu. Jadi di pantai gitu.
1: Restorannya juga di pantai.
3: Iya, di pantai juga. Makanya dibuatnya itu vegetarian seafood. Enak juga ya, seru juga kalau seperti itu.
1: Baik, ini saya coba simpulkan, pemakit. Berarti dalam agama Buddha ini memang konsepnya tidak mewajibkan ya untuk semua umatnya untuk bervegetarian atau mengkonsumsi makanan dari yang tidak berbau hewani. Namun kembali lagi itu kembali kepada semua praktisi pada menjalani sila atau sebagaimana. Jadi kalau misalnya ada yang mengambil sila untuk tidak membunuh, jadi berarti kemungkinan besar dia akan melakukan praktek vegetarian. Dan dalam artinya memakan vegetarian itu tidak membunuh ya, tidak melukai atau makhluk lain. Namun dalam yang disebutkan tadi juga bahwa mengkonsumsi vegetarian itu tidak menjadikan orang itu tersebut menjadi suci. Namun kembali lagi praktik tersebutlah, praktik kita untuk menjalani sila itu yang membuat kita kesucian kita bisa bertambah ya, begitu ya. Ada mungkin mau ditambahkan?
3: Itu ya, tadi kita baru itu ya, mengenai konsep mengenai vegetarian di situ. Ya, jadi sekarang kita menuju ke cace. Ya, cace di sini cia itu makan. C itu uposata atau disebut sekarang itu puasa. Ya, jadi kita punya cace. Kalau cace di sini atau kita sebut sekarang aja lah, menuju ke uposata gitu aja. Ya, yang sebut cace lagi. Jadi konsep sekarang kan kebanyakan yang dari umat kita, sering kita tanya. Ah, kamu ini Duna Kalender tanggal 1 nih, cace tak? Cace tak? Oh, ada. Saya baru ke tempat restoran vegetarian situ, baru makan. Padahal itu bukan cace.
1: Jadi?
3: Itu makan makanan vegetarian, bukan cace. Maka cace di sini, cia itu makan, ce itu puasa. Puasa dalam agama Buddha di situ kebanyakan dia menggunakan puasa uposata. Jadi uposata di situ kebanyakan harus menjalankan sila. Sila di sini. Sila di sini kebanyakan dia menggunakan apa? 8 sila yang harus dia jalankan.
1: Atasila.
3: Atasila. Sehingga dari kita sudah mengetahui ya, terutama Pancasila Buddhis ada 5 sila di situ.
1: Betul.
3: Pembunuhan,
1: pembohongan, pencurian, tindakan asusila, membohong dan minum-minum
3: keras. Keenam yaitu kita tidak dibenarkan untuk waktu mau tidur di atas lutut kasurnya.
1: Tempat tidurnya.
3: Yang ketujuh, kita tidak dibenarkan untuk melakukan hiburan.
1: Menikmati hiburan.
3: Jadi parfum atau apa itu pun
1: tidak boleh.
3: Perhiasan pun tidak digunakan. Jadi yang kedelapan di situ dia seperti kayak mana tuh ya?
1: Atasila yang kedelapan.
3: Atasila kedelapan di situ dia itu nanti saya carikan itu ya.
1: Boleh.
3: Dia ada 8. Jadi tadi ada 7.
1: Atasila kedelapan tidak makan setelah tengah hari. Jadi tidak lewat jam
3: jadi
1: siang.
3: Jam 12 siang dia sudah tidak makan.
1: Jadi sehari makan 2 kali aja ya.
3: Di situ kan minum apakah boleh? Itu boleh, tapi tidak bersifat berwarna gitu. Seperti air putih itu mungkin bisa, ya.
2: Kopi?
3: Kopi tak bisa.
1: Berarti harus yang bening-bening aja ya.
3: Yang bening aja gitu.
2: Kopi yang bening.
3: Terus kan makanya kita cace di sini otomatis vegetarian itu masuk ke dalam. Tapi vegetarian tidak termasuk cacai.
1: Vegetarian tidak termasuk cacai, ya.
3: Ya, jadi okay. Kalau cacai itu harus vegetarian.
1: Cacai harus vegetarian.
3: Ya, karena kita menyalahkan sila di situ, mm-hmm. Terutama itu sila yang pertama.
2: Mm-hmm. Berarti pembunuhan. Romo, berarti istilahnya uposatha itu lebih luas daripada sekedar makan vege non hewan gitu.
3: Iya, itu pelatihan diri ya. Di situ ada dua, saya mendapatkan dari dua sutra itu yang dianjurkan. Satu terutama dari

0: sebentar. Sama ya. Satu lagi yang iya. Sutra Amitayus ya, Yuha bab yang ke-27 ya, bagian yang ke itu yang fort memuat mutiara. Ya, jadi seseorang yang menjalankan uposatha satu hari satu malam di situ, ya, dia mendapatkan kebajikan, ya, susah diperoleh di alam Sukawati berapa tahun? 100 tahun. Satu hari satu malam.
1: Ya. Nah,
0: bagaikan dia melatihnya di alam Sukawati 100 tahun. Ya baik.
2: Terima kasih. Romaki, berarti ini kita simpulkan dari tadi ya, untuk apabila kita menjalani praktisi satu kali uposatha itu bisa mendapatkan kebajikan sebanding dengan kita 100 tahun di
0: alam Sukawati
2: ya. Yeah. Baik. Dan tadi juga disebutkan bahwa kita vegetarian itu tidak mesti berupa jace, tapi jace itu tidak harus vegetarian. Dalam artinya jace ini berarti kita makan di hari uposatha ya, berarti ya.
0: Yeah.
2: Berarti kita tidak mesti vegetarian apabila kita bermakan vegetarian, tidak mesti di hari uposatha, tapi kalau di hari uposatha itu pasti harus memakan vegetarian.
0: Iya, ya, kalau gitu ya. Makan harus makan vegetarian.
2: Baik.
0: Ya.
2: Oke. Okay.
0: Harus menjalankan sila di situ.
2: Baik. Terima kasih atas penyampaiannya pada malam hari ini, Romo Akit, dan terima kasih juga Romo Wekyong atas pertanyaannya. Sampai jumpa kita di Mimbar Agama minggu depan. Saya atas nama Sunarto, host pada malam hari ini, undur diri, mohon pamit. Apabila ada kesalahan-kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, namo sangha adi budaya, namo budaya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu,
1: sadu. Namo budaya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda untuk malam hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Tetaplah bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Untuk malam hari ini pendengar, saya Rima Melati akan menemani Anda dengan rangkaian acara dan juga hiburan serta informasi tentunya. Mengawali kebersamaan kita untuk malam hari ini pendengar, kita akan dengarkan mini drama produksi RRI Tanjung Pinang dengan judul Rezeki dan Pengorbanan.
4: Di sebuah kampung Melayu kota Tanjung Pinang, hiduplah keluarga sederhana Pak Hasan. Menjelang Hari Raya Idul Adha, mereka diuji dengan keadaan ekonomi yang sulit. Namun, di balik kesulitan, selalu ada makna pengorbanan dan rezeki yang tak disangka-sangka.

0: Bang, uang belanja kita ini tinggal sikit. Beras pun tinggal separuh gantang lagi, Bang.
1: Iya, Ma. Kerja melaut ni beberapa hari kurang hasilnya.
2: Ayah, tahun ini kita jadi beli kambing kurban tak?
1: Ayah belum tahu, Zika.
0: Yang penting kita tu bersyukur. Kurban tu bukan soal mampu atau tidak, tapi soal keikhlasan.

0: Saya dengar hasil laut ini lagi sepi ya Pak Hasan.
1: Iya Zul, beginilah nasib nelayan.
0: Sabar jelah Pak Hasan. Kadang Allah tuh kasih ujian dulu, baru kasih rezeki.
2: Malam itu Pak Hasan termenung di depan rumah panggungnya.
1: Ya Allah, aku ingin membahagiakan keluargaku. Berilah jalan rezekimu.

0: Keesokan harinya, Pak Hasan kembali melaut lebih pagi dari biasanya.
1: Bismillah. Semoga ada hasil hari ini.
0: Tak disangka, hari itu tangkapan Pak Hasan sangat banyak.

0: Bang, banyak benar ikan yang abang dapat petang ni, bang.
1: Alhamdulillah, ya, banyak rezeki kita.
2: Ini semua rezeki dari Allah.
1: Ayah, kalau uangnya cukup, kita jadi beli kambing.
2: Sebagian uang untuk kebutuhan rumah. Sebagian lagi, kita bantu orang yang lebih susah.
0: Pengorbanan terbesar kita adalah belajar ikhlas dan bersyukur. Hari Raya Idul Adha pun tiba. Walau tak menyembelih hewan kurban sendiri, keluarga Pak Hasan tetap bahagia karena bisa berbagi kepada tetangga.

0: itu memang saling berkaitan.
1: Nah, betul tuh nah. Orang yang ikhlas berkorban, Allah akan cukupkan rezekinya.
2: Wah, tak sangka Pak Hasan bisa berbagi rezeki tahun ini. Saya sebagai tetangga salut dengan Pak Hasan. Walau hanya sebagai nelayan, bisa menyisihkan rezeki untuk orang lain.
0: Kita kalau turutkan, tak cukup ya tak cukup. Tapi syukur Alhamdulillah, kita bisa bertahan dengan izin Allah. Ya kan bang?
2: Beruntung kita ada laut, dapat Pak Hasan mencari ikan.
1: Makasih sudah menjadi tetangga yang selalu mengerti keadaan kami ya.
2: Iya, saya juga sama Pak Hasan. Saya doakan kita semua sehat dan bahagia di hari raya kurban ini.
3: Demikian drama radio dengan judul Rezeki dan Pengorbanan, naskah karya Wan Nafisatin Neha Azikra dan sutradara Rima Melati Azhara, dengan para pemeran Pak Hasan diperankan oleh Sahrul Rozi, Salmah diperankan oleh Rima Melati, Zulkifli diperankan oleh Sigit Dermawan, Wan Nafisah diperankan oleh Zika, teknik dan montase Faisal.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
1: Pendengar, perkembangan teknologi digital dan media sosial ini membuka banyak peluang baru ya bagi generasi muda untuk menghasilkan uang. Salah satu yang kini semakin populer itu adalah membuat konten kreatif di berbagai platform digital seperti YouTube, TikTok, dan Instagram. Nah, pendengar, aktivitas yang awalnya mungkin ya hanya dianggap sebagai hiburan, nah kini berubah menjadi sumber penghasilan yang menjanjikan. Fenomena konten kreator ini semakin berkembang di kalangan anak muda. Berbekal kamera ponsel, kemudian ide kreatif dan akses internet, banyak orang mulai membuat video hiburan, video vlog, tutorial, hingga konten edukasi. Pendengar, konten yang menarik dan konsisten ini mampu mendatangkan banyak penonton serta membuka peluang mendapatkan pendapatan dari iklan misalnya ya, atau juga bisa kerjasama promosi maupun sponsor. Tidak sedikit anak muda yang berhasil menjadikan dunia konten digital ini sebagai pekerjaan utama. Bahkan beberapa kreator lokal ini mampu meraih popularitas dan juga penghasilan yang besar melalui karya-karya kreatif yang mereka unggah di media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa kreativitas kini memiliki nilai ekonomi yang tinggi di era digital. Pendengar, untuk lagu berikut ini ada Yana Julio, Satu Keinginan. Saya yakin ya Anda juga punya keinginan, ingin bahagia, ingin sukses, ingin tampil beda mungkin ya, atau ingin sesuatu yang bahagia.

dalam sejarah Piala Dunia. Menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: Berikan untuk informasi berikut ini kami ambil dari rri.co.id. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pendengar, permintaan hewan kurban di peternakan Eza Mandiri mengalami lonjakan signifikan. Tingginya minat masyarakat membuat stok kambing kurban di peternakan tersebut habis terjual. Sementara sapi kurban kini hanya tersisa 3 ekor. Pemilik peternakan Eza Mandiri, Jeff Rizal, mengatakan tingginya permintaan ini menjadi motivasi bagi pihaknya untuk terus mengembangkan usaha peternakan, tidak hanya sebagai tempat jual beli hewan kurban, tetapi juga menjadi pusat edukasi dan juga ekowisata peternakan di Kota Tanjung Pinang. Pendengar yang menyebutkan dari 150 ekor kambing kurban yang disiapkan tahun ini seluruhnya telah habis terjual. Sedangkan untuk sapi kurban dari total 115 ekor yang tersedia kini hanya tersisa 3 ekor. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Idul Adha, pihak peternakan berencana kembali mendatangkan sekitar 40 ekor kambing tambahan pada akhir pekan ini. Selain fokus pada penjualan hewan kurban, pendengar, peternakan Eza Mandiri juga mengembangkan sektor breeding atau pengembang biakan ternak. Saat ini tersedia sekitar 50 ekor kambing breeding yang terdiri dari pejantan, indukan, dan anak kambing. Sementara untuk sapi breeding itu terdapat sekitar 15 ekor indukan dan anak sapi. Beragam jenis ternak dikembangkan di peternakan tersebut, pendengar. Mulai dari kambing kacang, kambing lokal, kambing PE atau peranakan Etawa, Jawa Randu, hingga kambing Savera. Beberapa jenis kambing juga dikembangkan untuk produksi susu karena dinilai memiliki hasil susu yang tinggi. Baik pendengar, kami hadirkan kembali untuk lagu. Ada Imaniar ya, berdua ya. Tunggu.

Tahukah Anda, masa depan anak bisa terhenti bahkan sebelum mereka tumbuh. Inilah yang kita sebut sebagai stunting. Stunting merupakan gangguan tumbuh kembang anak yang tidak tumbuh sesuai umurnya, di mana anak lebih pendek dari rata-rata tinggi anak normal di usianya. Penyebab stunting sendiri yaitu kurangnya asupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan, terserang penyakit infeksi, dan kurangnya stimulasi pada anak. Dampak buruk dari adanya stunting adalah perkembangan otak menjadi tidak maksimal, kemampuan kognitif dan prestasi menurun, kualitas SDM dan produktivitas rendah, serta tingkat kesehatan dan ekonomi rendah. Stunting dapat dicegah dengan menerapkan 5 kunci keamanan pangan pencegahan stunting, yaitu dengan cara menjaga kebersihan, pisahkan pangan mentah dari pangan matang, memasak pangan dengan benar, jagalah pangan pada suhu aman, gunakanlah air dan bahan baku yang aman. Dengan upaya bersama dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah, stunting dapat dicegah. Investasi pada pemenuhan gizi dan kesehatan anak sejak dini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Untuk informasi lebih lanjut, dapat Anda akses media sosial Lokapom Kota Tanjung Pinang di Instagram @bpom.tanjungpinang. Bukan kata orang, pastikan kata BPOM.

pendengar, itu lagu dari Ipang ya, Ada Yang Hilang. Tapi saya yakin Anda tidak hilang ya. Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DPK Kota Tanjung Pinang menggelar lomba bertutur tingkat SDMI tahun 2026 di Aula SMP Negeri 4 Tanjung Pinang. Kegiatan itu pendengar diikuti 100 pelajar sekolah dasar yang membawakan cerita rakyat Melayu dan kisah sejarah dengan penuh ekspresi dan penghayatan. Lomba yang berlangsung selama 4 hari dimulai 19 hingga 22 Mei itu pendengar menjadi wadah bagi pelajar ya untuk meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum. Selain itu menumbuhkan minat baca sekaligus juga mengenalkan kembali budaya dan sejarah daerah kepada generasi muda. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tanjung Pinang, Meitia Yulianti, pendengar mengatakan kemampuan bertutur ini memiliki peran penting ya dalam membangun karakter. Selain itu juga dapat meningkatkan rasa percaya diri anak ya sejak usia dini. Menurutnya pendengar, di tengah perkembangan teknologi dan juga penggunaan gawai yang semakin dekat dengan kehidupan pelajar, kegiatan bertutur ini menjadi sarana positif ya. Dan hal ini dikarenakan kegiatan itu dapat membiasakan anak gemar membaca dan juga memahami nilai-nilai budaya lokal. Selama perlombaan berlangsung pendengar, peserta dinilai berdasarkan kemampuan menghafal alur cerita, kemudian intonasinya, intonasi suara, ekspresi hingga penguasaan panggung. Setiap peserta itu tampil membawakan cerita dengan gaya dan karakter yang berbeda di hadapan dewan juri. Kepala Bidang Pengembangan dan Perawatan Perpustakaan, Rosi Ariani, menjelaskan pendengar, penentuan pemenang itu dilakukan oleh dewan juri. Dan berdasarkan hasil penilaian, tentunya Alisa Audrinia Audrina Ho dari SD Swasta Tuan HWH berhasil meraih juara 1 dengan nilai 259. Kemudian juara 2 diraih Muhammad Yuda Disi Saputra dari SD Negeri 003 Tanjung Pinang Timur dengan nilai 255,5. Sedangkan juara 3 diraih Nur Nazira Farhana dari SD Negeri 004 Tanjung Pinang Kota dengan nilai 253. Selain itu pendengar, juara harapan 1 diraih Fahmi Wangsa Aditama dari SDIT Al-Madinah Tanjung Pinang dengan nilai 252. Harapan 2 diraih Sofia Azara dari SD Negeri 017 Bukit Bestari dengan nilai 251. Sementara harapan 3 itu diraih Ramadan Rizki Azwir dari SD Negeri 016 Tanjung Pinang Timur dengan nilai 248.

Ya, pendengar, itu lagu dari Inka Kristia, Sanggupkah? Dan pendengar, banyak orang yang merasa cemas ketika usia terus bertambah. Mungkin muncul uban, kerutan di wajah ya, hingga kondisi fisik yang mulai menurun. Sering ini dianggap sebagai tanda berkurangnya kualitas hidup. Padahal pendengar, bertambah usia itu tidak selalu identik ya dengan hal negatif. Dilansir dari Alo Dokter, pendengar, menua itu justru dapat membawa kebahagiaan dan ketenangan hidup ya, apabila dijalani dengan pola pikir yang positif. Seiring bertambahnya usia, dengan seseorang itu lebih dinilai, lebih mampu memahami diri sendiri ya, kemudian mengetahui tujuan hidup yang benar-benar diinginkan. Tidak sedikit ya orang yang memasuki usia 40 tahun ke atas itu mulai mencoba hobi baru, menekuni karir berbeda, atau melakukan aktivitas yang memberi kepuasan batin ya, bukan sekedar mencari penghasilan. Baiklah pendengar yang mungkin saat ini sedang santai-santai, yang sedang ngopi ya, kita dengarkan lagu Nika Ardila ya, Suara Hatiku. Ya, buat Putra Bintang, semoga suka ya dengan lagu ini ya.

0: Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.
1: Pendengar, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan kuliner tradisional ya, maupun makanan kekinian. Tidak hanya soal rasa, pendengar, banyak makanan di Indonesia juga memiliki nama-nama unik ya, nyeleneh, bahkan terdengar aneh di telinga. Namun pendengar, justru dari keunikan nama tersebut, makanan menjadi lebih mudah diingat dan menarik perhatian masyarakat, terutama di era media sosial saat ini. Dikutip dari uici.ac.id, pendengar, fenomena penggunaan nama makanan yang unik ini kini semakin berkembang ya di berbagai daerah, mulai dari nama yang lucu, berlebihan, hingga membuat orang penasaran. Semuanya itu menjadi strategi tersendiri ya untuk menarik minat pembeli. Nama makanan dianggap memiliki kekuatan besar dalam membangun rasa penasaran konsumen sebelum mereka mencoba rasanya secara langsung. Beberapa contoh nama makanan yang cukup populer di Indonesia seperti mie setan, seblak jeletot ya, bakso mercon, es pocong, hingga ayam geprek iblis. Nama-nama itu sebenarnya tidak selalu menggambarkan bentuk makanannya ya pendengar, tetapi lebih kepada sensasi rasa pedas, tampilan unik, atau sekedar strategi pemasaran agar mudah viral di masyarakat. Nah, di balik nama yang terdengar aneh, pendengar, terdapat kreativitas pelaku usaha kuliner dalam menciptakan identitas produk. Dalam dunia bisnis, makanan yang semakin kompetitif, nama yang unik itu dapat menjadi pembeda di tengah banyaknya produk serupa. Konsumen cenderung lebih mudah untuk mengingat makanan dengan nama tidak biasa dibandingkan nama yang terlalu umum. Fenomena ini, pendengar, juga dipengaruhi ya oleh perkembangan budaya digital. Di media sosial, sesuatu yang unik dan mengundang perhatian lebih cepat menyebar. Banyak orang tertarik mencoba makanan bukan hanya karena rasanya, tetapi juga karena penasaran dengan namanya ya. Mungkin saat ini ada yang sedang makan yang saya sebutkan. Ada bakso setan, ada seblak ya, atau yang lainnya ya. Semoga membuat hati Anda bahagia tentunya.

Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu.

0: saya Meliana Manuhutu. Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1.
2: Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Apa kabar Anda semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya untuk malam hari ini. Saya Rima Melati akan menemani Anda pendengar dengan acara Ruang Rindu ya. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Untuk malam hari ini kita akan dengarkan lagu-lagu Indo ya. Lagu-lagu Indonya tahun 1980 hingga 1990 ya pendengar. Baiklah, kita terima saja untuk penelpon yang pertama. Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Mbak Rima.
3: Selamat malam Mbak Cima. Halo.
4: Halo.
3: Gimana kabarnya Mbak Cima?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Lagi ngapa tuh?
4: Agak sumbat-sumbat lah kayaknya.
3: Oh gitu, kena hujan ke? Oh, janganlah main hujan.
4: Mbak Rima sehat?
3: Alhamdulillah sehat. Malam ini lagu kita lagu Indonesia ya.
4: Apa aja Mbak Rima yang ada?
3: Yang ada lagunya Ari Wibowo featuring Ervina, Angin Surga. Kemudian ada Bimbo, Tajam Tak Bertepi, Bro Rimaratika, Layu Sebelum Berkembang, Dina Mariana, Ingat Kamu. Yang mana?
4: Dina Mariana aja.
3: Ingat Kamu ya.
4: Iya, oh, ingat Mbak Rima.
3: Sama, ingat Mak Cikma juga.
4: Iya. Gimana? Salam Mbak Rima ya.
3: Iya, silakan.
4: Ini pertama Mbak Rima.
3: Iya, pertama, hebat kan?
4: Buat Mbak Rima, selamat malam tugas, pulang hati-hati, sehat selalu Mbak Rima ya.
3: Amin.
4: Terus buatnya Kak Deli. Nama Mbak Rika.
3: Ya.
4: Buat Pak Kumis. Buatnya Kak Sarina. Terus buatnya

0: Dang Merdu.
1: Ya.
0: Terus buatnya Mas Prabu.
1: Siapa lagi?
0: Terus buatnya ini siapa tuh yang di Kijang tuh Mbak Rima?
1: Yang di Kijang, Ilek, ada Mak Dani, siapa lagi ya?
0: Ah, Ilek, terus ada Mbak Dani.
1: Ya.
0: Terus buatnya Kak Berlian. Siapa lagi Mbak Rima?
1: Aduh, kampung
0: Pokoknya
1: sekali.
0: penepon yang kedua sampai yang terakhir aja lah Mbak Rima, semuanya
1: Oke,
0: disenggol ya Mbak Rima ya.
1: baik.
0: Buat ya, buat pan-pan, buat keruk-keruk, pokoknya habis lah senggol semua ya.
1: Jangan kuat-kuat senggolnya, nanti jatuh.
0: Enggak, anu makcik mah enggak besar kok.
1: Oh gitu ya, ya Alhamdulillah. Oke.
0: Ya, terima kasih Mbak Rima.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita terima lagi untuk yang berikutnya ya. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rima Melati,
1: iya
2: ruang
1: Pak, makasih
2: review,
1: Pak sudah
2: ruang
1: gabung.
2: berbagi memori lewat lagu. Rima Melati, minta lagu inilah, lagu ini, Keagungan Tuhan boleh?
1: Keagungan
2: Dari
1: Tuhan.
2: Titik Sendora.
1: Titik Sendora ya. Oke, nanti dicari ya.
2: Ya. Jangan tak ada putar ya.
1: Insya Allah ya Pak.
2: Salam-salamnya Damar Utama untuk Rima Melati. Selamat bertugas. Semoga panjang umur, murah rezeki.
1: Amin.
2: Rumah tangganya selanggam-langgamnya sampai anak cucu ya.
1: Ya.
2: Tadi Makcik Ma, Ibu Namsia, Ile, Mak Dani, Bunda Epa, orang Kijang semua disenggol ya. Tadi Balai Rejo ya, itu Cik Mah ya. Semua orang Balai Rejo disenggol. Bang Lukman di Teluk Bakau, semua orang Teluk Bakau disenggol ya. Bunda Wan di Berakit, semua orang Berakit disenggol. Yang Ucu di Tembling Tanjung, semuanya disenggol ya. Putri Merica disenggol, semuanya. Bang Udin Salam Mesra disenggol. Bang Herman disenggol, untuk di kampung Pak Marlis Markan, Mbak RP, Datu untuk Pak Mus di kampung Jawa, Putra Jawa, Bu Sinta, Mak Ros ya, Bunda Yeni di Puncak ya, semula sekota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan, itu. Bang di Batam Mas Prabu Usop ya, Kak Serena Kiu, Bang Gapar di TBK Tanjung Balai ya, itu Mas Andi Lam di Bengkulu, Nona Pika di Manado, semua orang Manado, Sulawesi Tajudin Minahasa, semualah orang Sulawesi disenggol,
1: semuanya,
2: orang Kalimantan
1: ya?
2: Bang Edo disenggol ya. Teh Dinda di Bogor, Kang Irwan di Bandung ya, semua di Pekanbaru,
1: semuanya.
2: Bunda Isal,
1: semuanya.
2: Ya, Bunda Isal, Kak Yus Pekanbaru ya, semua orang Pekanbaru lah disenggol, termasuk Pak Jumali dari A sampai Z dari Mama Melati.
1: Baik, makasih Pak.
2: Lagunya ditunggu Rima.
1: Iya, ditunggu ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima untuk yang berikutnya. Ada Putri Merica di Air Raja. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Yang lagi rindu-rindu.
1: Kita rindu udah lama nih, nggak ketemu, nggak dengar suara juga. Nih kemana nih?
3: Ada kemana-mana, di hatimu aja.
1: Alhamdulillah kalau di hatiku terus ya. Iya, sehat-sehat Putri Merica.
3: Alhamdulillah nih, tangga dua nih kontrol lagi Mbak.
1: Jaga kesehatan ya, apalagi musim-musim seperti ini ya.
3: Iya.
1: Okay.
3: Mbak Rima, lagu apa aja Mbak Rima?
1: Lagu dia, lagunya ada Ari Wibowo, Angin Surga, ada Brori, Merentika Layu Sebelum Berkembang, ada Grace Simon, Lihat Air Mata, yang mana?
3: Grace Simon aja lah.
1: Oke, Grace Simon. Salamnya buat siapa?
3: Yang pertama enggak usah mah jelaslah buat kakanda, Mbak Rima yang cantik.
1: Ya, makasih.
3: Semoga sehat selalu, amin, panjang umur dan dimurahkan rezekinya.
1: Insyaallah ya Allah.
3: Sehat terus ya Mbak Rima.
1: Amin insyaallah.
3: Udah lama kita tak jumpa ya Mbak Rima, ya, betul, rindu ya pula rasanya.
1: Oh, oh.
3: Lagi dulu almarhum ada ya, pergi oh, makan-makan sama Mbak Rima.
1: Iya betul, ya udah lama kita tak jumpa eh.
3: Itulah. Salam buat Pak Umar tadi, makasih. Semoga Pak Umar sehat. Pak Makcik Umar tadi tak mampir di hari raja, tak singgah-singgah lagi dia.
1: Oh iya, terlupa dia tu.
3: Tadi ada kami WA, salam buat Makcik Ma, belum Mbak Rima baca mungkin.
1: Belum baca.
3: Nak balas-balas orang sering nyenggol ya Makcik. Eh Makcik lah salah.
1: Mbak Rima Makcik. Ya Makcik.
3: Mbak Umar Surami sering nyenggol di WA ya. Makasih, mudah Umar sehat.
1: Ya.
3: Buatnya Kak Hani juga di Sulaiman, pada sehat. Buat Mas Prabu, buat Mak Dani, yeah, buat Epa, yang di Kijang ada Ibu Napsia, semualah di Kijang ya, di Senggol ya. Bang Andi, Pak Kumis, kita Bang Udin, salah mesra, kita pinjam fotokopi Pak Umar aja lah ya, udah kena semua ya Mbak Rima ya.
1: Iyalah.
3: Yang di Kampung Jawa semua juga menambah-menambah sempat terakhir dengan ucapannya, semoga kita diberi kesehatan selalu ya Mbak Umar. Mbak
1: ya Allah.
3: Rima banyak salah-salah
1: ngantuk. Mbak Rima jadi Pak Umar pula.
3: Sudah bangun tidur tadi Mbak Rima.
1: Oh iyalah tak apa-apa.
3: Mbak Kak Sarina, Kak Damadu,
1: Mbak Dani dah senggol tadi. Mbak Dani dah senggol belum?
3: Iya udah, Mak Dani udah senggol tadi. Mak Dani, Epa, Elek juga. Mbak Rima, makasih banyak. Pulang hati. Yeah. Salam buat abang yang ganteng
1: di rumah ya. Ada Oma Sulami juga nih.
3: Udah salam Mbak Oma, semoga sehat. Tadi bilang dia kan. Yeah. Kak Hani, Bu Yeni, semua ada senggol, mudah sehat tadi. Itulah balas-balas orang sering nyenggol, kita tak ada masuk tapi dengar aja. Ayo anak kami lupa Mbak Rima, Yusof.
1: Yusof, iya betul.
3: Bang Lukman juga sering nyenggol, makasih semuanya ya. Ingat sama kami, kami dengar aja Mbak Rima tiap malam sampai habis siaran.
1: Alhamdulillah kalau gitu ya.
3: Mbak yang lucu juga, makasih ya Mbak Rima ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Mungkin ada satu lagi lah saya terima ya untuk penelpon, silakan saja. Tadi ada Mak Dani ya mau gabung tadi ya. Mohon maaf Mak Dani, tadi kelupaan saya mau terimanya ya. Pak, iya ini untuk yang berikut ini siapa nih? Pak Suparwiyoto, Pak Demang ya. Pak Demang atau Uya Uya ya? Saya lupa nih. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Kak Rima.
1: Pak Demang.
4: Iya, enggak salah, betul.
1: Betul lah kan. Ini belum dirubah, habis namanya Pak Suparwiyoto.
4: Iya, itu nama di darat lah.
1: Oh, di darat, di udara Pak Demang lah ya.
4: Oh iya, kalau nanti ketemu dia ketemu di mana-mana, ketemu Mbak Rima ya pakai nama Demang.
1: Oh, Demang ya, iyalah. Tapi kalau cari dengan tetangga tak tahu pula nanti ini kan.
4: Iya, enggak apa-apa.
1: Oh, biar ngetop juga ya nama Demang. Nanti lama-lama tahu lah tuh kan. Kalau tetangganya buka radio, tahu lah dia.
4: Iya.
1: Oh, lagi ngapain nih, Pak?
4: Iya, gimana?
1: Lagi ngapain?
4: Lagi duduk sambil ngitung orang lewat.
1: Berapa udah? Berapa?
4: Udah 16.000 orang. 16.000 setengah.
1: Oh, mata berapa jam itu 16.000?
4: 16 setengah.
1: Oh, 16 setengah. Ya Allah, tahan betul tuh Pak.
4: Yang terakhir enggak jadi lewat balik arah aja dihitung setengah.
1: Oh ya setengah ya, ada pula lah gitu ya setengah. Iyalah Pak Demang. Ini lagunya lagu Indo ya Pak Demang?
4: Lagu Indo.
1: Ada Bro Rimarantika.
4: Pilih yang
1: ada Karimata.
4: Layu sebelum berkembang ada.
1: Layu sebelum berkembang.
4: Nanti ada dipajang.
1: Ada ya. Ntar deh saya lihat. Ada. Bro Ri ya?
4: Bisa. Bisa dipilih.
1: Bisa. Bro Ri ya?
4: Yang kalau dapat ini aja yang titik adi lah.
1: Titik adi. Oh ya, nanti saya cari titik adi ya. Oke. Okay. Salamnya buat siapa Pak Demang? Siapa?
4: Yang baru lewat siapa?
1: Yang baru lewat ada Putri Merica.
4: Oh, Putri Merica udah balik?
1: Udah balik dah.
4: Naik apa?
1: Dia ketuk-ketuk tadi pakai pesawat.
4: Naik roro atau naik kapal selam?
1: Kapal selam lama lah ceritanya. Tak ada dermaga dekat sini. Kalau pesawat ada. Langsung dia di depan RRI.
4: Oke, okay, salamnya buatnya yang baru lewat lah ya. Salam kenal gitu. Ada Putri Merica. Ada Irsa di mana? Di
1: siapa?
4: Irsa, Kak Irsa.
1: Kak Irsa, siapa ya Kak
4: Irsa? Oh ada. Di mana di Kampar atau di mana ya?
1: Bunda Isal, Bunda Isal, di Pasir Pangarayan, di Pasir Pangarayan.
4: Oh, salah, maaf ya nanti kalau salah, betulkan gitu.
1: Ya.
4: Ada Pak Umar, ada Dela, ada yang lucu.
1: Ya.
4: Ada Bang Udin, ada Nenek Jasmine. Kalau malam Nenek Jasmine, kalau siang apa namanya? Putri Berlian.
1: Oh gitu
4: Hah?
1: Ya.
4: Nah, tadi Pak Irwan tadi bingung mau nyebut nenek siapa gitu. Nenek Jasmine. Kadang-kadang Nenek Berlian.
1: Tak apalah. Ada. Suka-suka jelas.
4: Ada si Yusuf, ada Mak Dani, ada Bia Yusuf, ada kak siapa namanya, ada Berlian sudah, kemudian ada banyak siapa lah, ada Ilek, ada Pak Irman, untuk semuanya lah ya.
1: Siapa lagi? Ada lagi?
4: Habis.
1: Oh, udah habis.
4: Udah habis.
1: Oh, iya. Oke, Pak Demang, makasih ya.
4: Kak Rima, makasih. Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Demang ya. Baiklah, pendengar, nanti kita akan buka lagi line teleponnya ya di 27100 atau juga di WhatsApp atau juga bisa di live saya Rima Melati Azhara 10 ya. Bisa gabung di situ, bisa komentar juga di situ ya. Semuanya yang sudah gabung, ada Pak Sudari Wiranto ya, ada Putra Bintang, ada siapa lagi nih, banyak juga yang gabung di live saya. Semuanya semoga bahagia selalu dan kita tunaikan ya untuk lagu berikut ini ya. Dina Mariana, Ingat Kamu ya. Kemudian ada Tik Sandora, Keagungan Tuhan. Gracie Mon, Lihat Air Mata.

0: Ya, pendengar, kita lanjut lagi ya kebersamaan kita di acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ya, yang ingin gabung lagi siapa ya? Kita terima. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, gimana kabarnya orang?
1: Pantun dulu.
0: Oh, pantun, silakan pantun.
1: Nah, untuk penyiarnya pantunnya ya.
0: Oh, gitu.
1: Iya. Embun meniti di subuh hari.
0: Iya, saya.
1: Agan berjema memecah bumi.
0: Mm-hmm.
1: Ruang rindu menghibur hati yang dilantunkan oleh Mak Rima Melati.
0: Mantap betul lah tuh ya pantun. Yalah, tuh. Pantun spontan gitu?
1: Jadi tulis spontan itu.
0: Iyalah.
1: Tapi langsung untuk yang penyiar. Iyalah tuh.
0: Iyalah.
1: Jadi Dores ada tak?
0: Jadi Dores malam ini kalau di sini tak ada.
1: Isugiyarti
0: ada, Isugiyanto ada, nasibmu nasibku.
1: Itu ya lagunya ya. Siapa? Kristen Penyaitan ada.
0: Yang di playlist ada, nanti saya cari ya. Kristen Penyaitan judulnya apa?
1: Kalau judulnya tuh enak nih, janganlah simpan nangismu.
0: Oh itu.
1: Buang aja lah.
0: Janganlah simpan
1: tangismu
0: ya.
1: Jadi kalau jadi simpan tuh dibuang ya, kalau menangis dibuang.
0: Iya, nanti saya cari ya.
1: Boleh lah ya.
0: Ya
1: lah. Sebenarnya itu lagu favorit Bang Udin lah itu.
0: Oh, yang gitu ya.
1: Lemah-lemahlah, yang ada sadu,
0: yeah.
1: Yang ada kata-kata rindu, kata-kata cinta. Itu Bang Udin suka.
0: Oh, yang melo-melo lah ya.
1: Melo-melo. Kata-katanya itu macam apa kan. Menusuk sukma juga lagi. Membawa perasaan ke masa lagi remaja. Salam dulu ya.
0: Ya, silakan.
1: Untuk penyanyi Mak Rima.
0: Makasih.
1: Dengan pantunnya sekali tadi ya.
0: Itulah, makasih. Makasih.
1: Ya, tadi ada Pak Umar. Bang Herman ya, Kak Damo itu, Kak Berlian ya. Kak Serina juga masuk ya. Tak lupa Putri Merica ya. Menjagat lah ya, Dik. Adinda ya. Memang tua aku lah daripada dia tuh belajar sama saya. Adinda.
0: Iya,
1: Ada yang lucu juga, Ibu Natia, ada Wiwir juga ya, Ibu Ibu Irma, tak lupa Bu Nasrani ya. Ada Makcik Emah tadi pertama tadi ya.
0: Iya, betul.
1: Makcik Emah, ada Makcik Nek Manda juga masuk ya. Tak lupa juga Bang Kumis ya. Pak Kumis ya di Pancur.
0: Dan
1: dari Jambi ada Amliah Yusuf, Isya Setiawan ya. Tak lupa Alif ya. Mak Dani juga dengan Bunda Epa ya. Salam juga buatnya ini Mak Rosi ya di Bengkulu. Ada Usup juga ya. Tadi salam kenalan buat Pak Demang ya.
0: Iya, Pak Demang.
1: Pak Demang ini dari Bang Udin Batu 13 jam.
0: Kenalan nih,
1: Bang
0: kenalan
1: Udin, salam mesra. Ada ujungnya salam mesra itu.
0: Iya.
1: Ada Bang Uya juga ya.
0: Iya, Bang Uya sama kalau tuh tempatnya ini, ya
1: ini, tadi Manado nih. Ya, balik dia hari tadi.
0: Oh gitu, iya.
1: Terbang dia pakai pesawat. Ada Pica juga ya, salam juga buatnya Kak Siska ya di Batu Lapan. Ada Ibu Hani juga, tak lupa yang dari Bengkulu ya. Ada Mak Rika juga. Tak lupa Bapak Ayu Darlin, Andarlin ya. Dia monitor terus kemarin.
0: Oh gitu.
1: Jumpa terus setiap saat.
0: Wih, setiap mantap.
1: Di masjid, ya. Itu Kak Mita juga, apalagi di mobil kan. Ada Abang Lukman juga ya. Siapa lagi ya? Yang dari mana, apa nih, tak pernah masuk lagi ya. Yang dari Sulawesi, Mbak Farida.
0: Mbak Farida?
1: Ya, Sulawesi itu pernah masuk dulu.
0: Oh gitu ya.
1: Tak lupa juga yang Guna Gulana ya. Masuk Guna Gulana, siapa tuh? Bandung ya.
0: Oh gitu ya. Oh, Pak Irwan ya, siapa?
1: Pagi tadi dikasih pantun tuh sama masuk tengah hari tadi, jam 3 tadi. Sama Bang Udin.
0: Iya.
1: Salam juga buat Dinda ya.
0: Di Bogor.
1: Yang bagi CBK ya.
0: Iya.
1: Terima. Dari penyanyi tak lupa ya, ajar dengan guna permata. Semuanya salam sehat. Alif ya, Alif masuk tu.
0: Oh ya.
1: Sehat, bahagia dan tak lupa. Salam mesra.
0: Okey.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi untuk yang berikut. Mbak Dani, halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mohon maaf tadi kelupaan mau mencetnya ya.
2: Memori lewat lagu.
0: Iya, gimana kabarnya Mbak Dani?
2: Ya, gini-ginilah. Dibilangkan sehat, kurang sedikit. Dibilangkan kurang sedikit, sudah bergerak.
0: Tapi tidak ini ya, kan tidak kita... tidak demam kan?
2: Gimana?
0: Demam tidak tapinya kan?
2: Tidak.
0: Oh, tidak ya. Kalau hanya sekedar tidak. Batuk, minum obat batuk ya. Kalau demam itu kadang-kadang yang susah ya kan?
2: Alhamdulillah Mbak Rima sudah ada kegiatan sedikit juga.
0: Alhamdulillah. Pantang kalau gitu ya.
2: Kalau namanya sakit ini siapa sebenarnya mau sakit yang Mbak Rima ya?
0: Mana ada yang mau sakit?
2: Risti kita di baring terus tuh.
0: Iya, capek, ya kan?
2: Capek, makan tak mau.
0: Wah, makanlah, tidur makan.
2: Tidur pun tak mau, baring aja.
0: Makan. Dipaksa, Mbak Reni, makan. Biar ada tenaga. Susah. Ya kan?
2: Iya, susah makan, Mbak.
0: Oh, gitu. Jadi cobalah makan.
2: Pelan-pelan aja lah.
0: Pelan-pelan ya. Dan... Ya, Mbak Dani mau jadi lagu apa nih?
2: Sehat ya. Hah? Mbak Rima sehat.
0: Alhamdulillah, sehat.
2: Tadi Dahlia juga, cantik ya, masuk dulu lah ruang rindu baru nanti.
0: Iya, makasih.
2: Baru kita tepuk, nah, pikiran Mbak Dani, di telepon yang ini 27100. Ini ya, sudah lah kok tidak pertama kali kita lihat di WA dulu, HP WA. Gerak cepat biasanya Mbak Dani kan. Karena mungkin ini guys paling cepat.
0: Iya.
2: Lagunya apa Mbak?
0: Ada lagunya Karimata Kisah Kehidupan Helen Sparinga Antara Hitam dan Putih. Yang mana?
2: Kisah Hidupan.
0: Oh, yang tadi Kisah aja Kehidupan ya, Karimata ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Salam-salam ya Mbak ya. Salam-salamnya terutama buat Mbak Rima.
0: Terima kasih.
2: Teleponnya. Selamat menjalankan tugas. Semoga sehat.
0: Amin.
2: Diberikan segalanya ya Mbak Rima.
0: Amin ya Allah.
2: Tadi ada putih merica. Masuk tenggolannya. Semoga sehat selalu. Ada Pak Umar.
0: Iya.
2: Banyak Mak Cikma. Nah, terus tadi belakang ini juga ada Pak Demang. Terus salam selanjutnya buatnya Bang Uya, Bang Lukman, Bang Usup, Pak Hamzah Usup, buatnya Kang Irwan, Bunda Sulami, buatnya Bung Aye, buatnya Mbak Epa juga. Tidak bergabung dulu ke rumahnya lah, mesti kurang capek barangnya. juga. Ya, salamnya untuk satu untuk semua aja lah Mbak.
0: Oke, Mbak Dani.
2: Ya.
0: Sehat selalu ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mama Dani. Sehat selalu ya buat Mama Dani ya. Saya bacakan dulu untuk yang di WhatsApp ya. Ada Oma Sulami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Rima Melati. Iya, ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu. Lagunya kalau bisa Deloitte ya. Judulnya Mengapa Harus Berjumpa. Terima kasih doanya buat Putri Marica. Terima kasih juga buat yang selalu menyenggol saya. Salam juga buat semua pendengar Pro 1 tanpa terkecuali. Salam sehat buat Mbak Rima Melati keluarga. Amin, terima kasih. Baik, terima kasih Oma Sulami ya, sudah gabung lewat WhatsApp ya. Kemudian saya bacakan dulu ya sebelum saya terima untuk yang berikut. Salamnya buat Pak Demang, kata Putri Merica. Baik, kita terima untuk yang berikut ini. Halo, Assalamualaikum.
3: Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana kabarnya Yusuf?
3: Sehat, Alhamdulillah. Mbak Rima sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana nih, mau ngapain aja nih? Di akhir pekan ada apa aja?
3: Tadi baru pulang dari Ngenang sih, Mbak. Dua hari juga di Ngenang.
0: Oh, Ngenang itu di depan Batam ya?
3: Iya, nyebrang dari Punggur Dalam inilah.
0: Oke, kalau gitu mau salam-salam buat siapa? Atau lagu dulu nih ya, lagu ya? Lagu apa? Mau lagu apa?
3: Lagunya ada lagu apa aja, Mbak?
0: Ada Meriam Belina Untuk Sebuah Nama, Nani Sugianto Telepon Rindu, Nike, ada Rano Karno Jangan Lagi Kau Menangis Untukku. Yang mana?
3: Yang Meriam Belina aja, Mbak.
0: Meriam Belina, oke. Salamnya buat siapa?
3: Salam yang pertama buat Mbak Rima Melati. Selamat malam, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
3: Semoga selalu dalam keadaan sehat ya.
0: Amin.
3: Salam juga buat yang udah masuk tadi. Ada Bunda Putri Marica ya. Di Raja ya.
0: Iya, betul.
3: Ya, semoga sehat selalu lah. Salam buat Mama Dani tadi yang barusan. Salam juga buat Oma Sulami ya.
0: Iya, Oma Sulami.
3: Ya, salam buat Oma Sulami, semoga sehat juga. Salam buat Pak Umar, buat Bang Udin. Bang Udin udah masuk ya?
0: Bang Udin udah. Bang Udin
3: ya,
0: salam
3: buat Bang
0: mesra
3: Udin.
0: namanya.
3: Buat Bang Ilek, Ilek juga di Kijang itu. Buat Eyang Ucu di Tembleng, semoga sehat juga. Buat Ibu Napsiah juga di Kijang. Buat Kak Dang Merdu ya. Buat Kak Sarinah juga. Buat Bunda Permata dan buat penelpon yang pertama sampai yang terakhir.
0: Sampai terakhir ya.
3: Ya, semoga semua pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun yang berada, yang monitor maupun nggak monitor, semoga selalu dalam keadaan sehat.
0: Amin.
3: Dan semoga selalu dilancarkan segala urusannya.
0: Amin.
3: Terima kasih Mbak Rima. Assalamualaikum
0: Yusuf.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Yusuf di Ngenang ya, di Batam sekarang ya. Baik, saya menyapa juga yang di lab saya ya. Ada Ibu Sarifah. Assalamualaikum, sehat selalu Mbak Rima, amin. Makasih ya doanya Bu Sarifah. Bu Sarifah juga sehat ya. Kemudian ada Mama Dani. Assalamualaikum Mbak Rima, waalaikumsalam. Sehat Mbak Rima ya, alhamdulillah sehat ya. Kemudian yang mengikuti ada Bu Erna. Apa kabar Bu Erna? Sehat selalu ya Bu Erna. Semoga semuanya yang mengikuti acara Ruang Rindu untuk malam hari ini diberikan kesehatan ya. Baik, kita terima lagi untuk penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum. Terputus ya. Di 27100 sudah saya buka ya. Dan juga boleh di WhatsApp Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kita berikan ruang ya kepada Anda yang ingin gabung di acara ini ya. Nanti kita akan putarkan lagu Layu Sebelum Berkembang, Teti Kadi, Ada Karimata, Kisah Kehidupan. Kemudian Meriam Belina Untuk Sebuah Nama ya. Yang saat ini lagi santai-santai atau sudah mau tidur ya. Sebelum tidur jangan lupa lihat dulu semuanya, lingkungannya ya, rumahnya ya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu Herman Timur Tengah 8 Batu.
0: Lengkap ya alamatnya. Iya, Bang Herman 8 Batu, gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah, lagi masak gulai untuk sahur nanti.
0: Oh iya, betul, untuk sahur ya. Oke, gulai apa tuh?
4: Ikan lebam aja lah.
0: Oh, ikan lebam, sedap lah.
4: Tumis,
0: oh iyalah, tak apa-apa. Di bening pun tak apa-apa juga. Di sindang pun tak apa-apa juga. Iya, baiklah. Mau lagu apa nih lagunya? Ada Bimbo.
4: Lagu tadi terdengar ada lagu Rano Karno.
0: Rano Karno ya? Ah. Oke, Rano Karno, Jangan Lagi Kau Menangis Untukku ya. Ah.
4: Salam-salam ya.
0: Salam buat siapa?
4: Salam buat sahabat saya di LPP RRI, Pak Sulistianto.
0: Oh iya.
4: Pak Adian Barat. Sahabat dan kawan. Pak Lemang. Bang Uya. Kak Deli. Kak Ita Pasir Panyarangan. Kak Yus Pekanbaru. Ayi Bengkulu.
0: Iya.
4: Amariduan Bisa Bogor. Uma Tulami. Nah, pokoknya semuanya.
0: Oke.
4: Ikut pengujian dia, foto-foto pengujian jam ya.
0: Oke.
4: Terima kasih Kak.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih ya buat Bang Herman Delapan Batu ya. Yang kita terima dulu ya untuk yang berikut ini Kak Berliani. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar?
5: Susah betul. Kabar baik. Dari tadi nih ngebel-ngebel ke 200 tak dapat juga.
0: Oh gitu.
5: Ke sini tak dapat juga. Ah ini baru dapat.
0: Alhamdulillah. Tapi belum ini kan, belum nak ke Pulau Kapuk kan?
5: Udah ini.
0: Oh sudah. Dari, ya.
5: Kapuk udah terlelap pun sekejap tadi.
0: Tak apalah terlelap sekejap 1 menit tak apalah nanti lanjut lagi.
5: Bangun ke belakang kakak kamar mandi tadi buang air ini.
0: Iyalah.
5: Baru repot. Nah, lagunya apa nih Kak?
0: Lagu Dada Poppy Mercury, Surat Undangan, Helen Sparingga, Antara Hitam dan Putih. Yang mana? Bimbo Tajam Tak Bertepi.
5: Yang pertama tadi apa tadi?
0: Surat Undangan, Poppy Mercury.
5: Nah itu aja lah.
0: Oke, salamnya buat siapa?
5: Salamnya tadi ada Pak Umar, ada Mak Cima. Ada Kak Perica, ada Kak Deli, ada Pak Demang tadi ya?
0: Ya, betul.
5: Mana tuh tinggal tuh?
0: Yudo Winangun.
5: Oh, Yudo Winangun, sama dengan Pak Umar ya?
0: Ini fan lama, kok gabung tahu? Lagi.
5: Oh, iya. Kok dia tahu kalau saya ini Nenek Yasmin gitu?
0: Nah, kan dengar tiap hari.
5: Bukan di sini kan Kak Berlian.
0: Oh, gitu.
5: Kalau di Batam baru Nenek Yasmin. Nah,
0: keliling-keliling lah. Keliling sama.
5: Mungkin keliling, mungkin dengar juga di Batam.
0: Iyalah, keliling.
5: Buat apa lagi tadi ada Mak Dani ya, ada Yusuf, ada Bang Udin, ada Ilek juga. Ada Kak Putri Pondok atau Kak Gadis ya. Ada Kak Irwan, ada Bang Aye, ada Kak Sarinah Kiu-Kiu, ada Pak Gapar, ada Mas Prabu, ada Pak Kumis, Bang Iman, Bang Jais.
0: Ada Putri Merica salam nih, dah salam dapat salam dari Putri Merica.
5: Iya, waalaikumsalam, salam balik buat Kak Putri Merica. Buat yang di seberang sana itu ada Bunda ya Isal ya.
0: Ini Bunda Isal ya, Isal ya. Di Pasir Pangarayan.
5: Ya buat apa Bu Cinta juga udah kejumpa Bu Cinta kemarin di rumah sakit.
0: Oh gitu. Yang di Jalan Jawa?
5: Iya. Kemarin. Ke daerah kan? Tanggal apa? Bang Uya-Kuya. Kuya-Kuya apa?
0: Uya, Bang Uya.
5: Abang Uya, Uya.
0: Bang Uya.
5: Uya juga. Bos juga. Buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
5: Buat
0: semua.
5: Oh, buat Kak Dinda.
0: Oh, iya. Kak Deli, Kak Deli.
5: Deli, Umar Surami, Bu Yani. Ani, Kak Epa, buat L, buat Mati, buat yang di mana? Pak Anza Yusuf.
0: Iya, Anza Yusuf ya di Jambi, Jambi.
5: Buat itu semua. Buat semua buat penonton pertama.
0: Sampai terakhir. Baik, makasih ya. Baik, terima kasih buat Kak Berlian ya, semuanya yang sudah gabung, semoga sehat selalu ya. Nanti kita putar lagi ya, kita buka lagi ya. Kita putar dulu nih lagu ya dari Titi Kadi, Layu Sebelum Berkembang. Kemudian Karimata, Kisah Kehidupan. Ada Meriam Belina, Untuk Sebuah Nama ya.

Ya, pendengar, kita putarkan dulu lagu pilihan dari Bang Udin ya, Christine Panjaitan. Jangan simpan tangismu.

0: Baik, mendengar kita lanjut lagi ya kebersamaan kita di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yang ingin gabung, silakan gabung ya. Kita terima dulu. Halo, Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum, Ruang Rindu, Mbak Rima.
0: Iya, gimana kabarnya Ilek?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Lagi di rumah?
1: Tak di rumah ini, rumah Bu Nopi.
0: Hah? Bu Nopi?
1: Tetangga Mbak Nadi.
0: Oh gitu?
1: Habis semalam Mbak Rima di sini.
0: Oh iya.
1: Ngumpul lah Bu Nopi, Mbak Budianto, sama Mbak Abang baru pulang kan.
0: Salam lah semuanya ya yang di sana.
1: Ramai lah ini.
0: Ramai lah.
1: Ya ramai.
0: Aku
1: gak ada sini mainnya aku. Aku gak ada main sini Mbak Rima.
0: Oh paginya, gitu?
1: Paginya, malamnya. Kalau mau pandang ini lah. Ini gitar meter.
0: Oke, salamnya buat siapa atau lagu dulu?
1: Lagu dulu lah, Rima. Lagu apa yang ada?
0: Lagunya ada Helen Sparingga, Antara Hitam dan Putih. Ada Bimbo, Tajam Tak Bertepi. Ada Pance Pondang, Ada Rindu Untukmu.
1: Ada Rindu Untukmu.
0: Oke. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya sama Mbak Rima yang juga semangatnya, kesehatan. Di luar tengah hina sama Rima ya.
0: Amin.
1: Untuk malam nyar. Mari.

0: Malaysia, Amerika, Malaysia, Filipina. Tapi Dinda kena sakit ni. Duduk sembuh Dinda.
1: Oh, iya sakit ke?
0: Ha, kata sakit dia.
1: Oh.
0: Bang Ahmad Irwan dah sembuh. Alhamdulillah saya sembuh dah sehat dah.
1: Ini Pak Ahmad Irwan juga ni udah lama enggak masuk ni ya.
0: Ini dia memang mana masuk sakit.
1: Oh, gitu.
0: Sakit diare. Sekarang katanya waktu tadi dengar kabar sembuh, alhamdulillah sembuh dah.
1: Alhamdulillah kalau gitu ya. Ya buat Pak Ahmad Irwan yang mungkin belum bisa gabung enggak apa-apa, yang penting sehat dulu ya Pak Ahmad Irwan ya.
0: Sudah bisa gabung lah ya.
1: Heeh.
0: Bisa gabung nanti. Untuk Ahmad Dhani kan, Ahmad sehat tadi.
1: Iya.
0: Sudah sehat juga. Itu untuk Maye di Bengkulu dia.
1: Ya betul, ayah di Bengkulu.
0: Ambil Jambi. Yusuf Tengenang di Batam.
1: Iya.
0: Ini siapa di balai Man 510 di Batu Rabu Ketengah Studio yang Mucu Makcik Imam Maurika Pondok Risa Pak Mia Pak Umar Pak Udin Pak Gumi Pak Herman Uya sama siapa lagi? Uya tu?
1: Yang mana?
0: Uya.
1: Uya?
0: Uya.
1: Oh Pak Demang. Pak Demang.
0: Pak Demang. Aku lupa nama Pak Demang tu. Pak Demang lupa namanya ni Pak Demang. Untuk ini Mak Deli untuk berangkat mudah-mudahan hari ini selamat.
1: Kemana?
0: Di kampung ke Manado.
1: Oh dah balik?
0: Besok balik-balik.
1: Oh besok balik ke Manado?
0: Nah.
1: Tak dengar kabar pula.
0: Tapi dari tadi dia balikkan kabar.
1: Oh gitu, iyalah.
0: Untuk ini dia, untuk Morosi, Pak Ani, Ini. Man bakal.
1: Ada Bu Dinda juga nih. Bu Dinda mau gabung.
0: Ya, Dinda. Itu untuk Bunda Sulami. Untuk semuanya lah.
1: Oke. Amin.
0: Untuk Barima. Banyak hati dan malam.
1: Iya, makasih selamat malam juga. Waalaikumsalam. Kita terima untuk yang berikutnya ya. Halo, Bu Dinda.
2: Halo. Halo, selamat malam Kak Rima. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Terima kasih banyak.
1: Iya, makasih banyak juga. Lagi ngapain?
2: Kenapa?
1: Lagi ngapain?
2: Lagi duduk nyantai.
1: Wah.
2: Sambil menikmati dinginnya Bogor karena hujannya.
1: Setiap hari. Saya pernah di sana setiap hari hujan.
2: Hari ini luar biasa durasinya dari jam 14. Sampai malam ini masih hujan.
1: Masih hujan nih, tapi enggak deras sekali-kali ya.
2: Ya, sekarang enggak. Kalau tadi memang cukup deras, tapi sekarang nih nanti sebentar reda, sebentar lagi turun lagi, tapi terus aja sepertinya sepanjang malam nih.
1: Itu biasanya sepanjang apa bulan apa, samakah dengan daerah-daerah lain? Tidak. Kayaknya enggak ya.
2: Enggak.
1: Iya kan? Daerah hujan sama, kan?
2: Belum. Tapi kemarin memang cukup terik sih, panas sampai malam, tapi hari ini alhamdulillah. Ada hujan. Jadi adem gitu malam ini.
1: Alhamdulillah adem-adem.
2: Tanjung Pinang aman. Tanjung Pinang.
1: Sama nih kalau di Tanjung Pinang adem-adem juga.
2: Ya syukurlah kalau gitu. Kalau adem kan, apalagi di tanggal-tanggal sekarang kan jadi
1: ya tenang jadinya tenang. Tenang dia.
2: Aduh, ya ada lagu apa kali Mas?
1: Lagunya ada Bimbo Tajam Tak Bertepi, Helen Sparingga Antara Hitam dan Putih. Ada Nani Sugianto Telepon Rindu. Ada Iis Sugianto Nasibmu Nasibku.
2: Terus.
1: Wah, dah ujung nih, Rinto Harahap, jangan sakiti hatinya.
2: Belum ada yang di hati soalnya, lanjut.
1: Oh gitu, lanjut. Nggak ada lagi
2: ada
1: nih.
2: Nggak
1: ada.
2: Ada lagi nggak?
1: Seberkas sinar, Nika Ardila.
2: Seberkas sinar, itu sering lagu itu didengar.
1: Oh iya, yang mana, kalau apa, mau ya. Apa? Dinda, mau Bunda Dinda mau apa?
2: Boleh request sendiri ya?
1: Boleh.
2: Thank you kalau begitu.
1: Kalau ketemu ya tapinya ya, apa lagunya?
2: Lagu tahun 70-an ya sepertinya
1: tahun
2: nih.
1: Tahun 80-90.
2: Oh 80-90. Kalau bumerang boleh enggak? 70-an bukan?
1: Bumerang tahun berapa tuh?
2: Bumerang yang patah hati 70-an bukan?
1: 70-an ini 80-90.
2: Iya 80, iya. Iya betul, 80-90, 90 sepertinya bumerang tuh.
1: Oh iya, bumerang lagunya apa?
2: Yang patah hati.
1: Oh patah hati, janganlah patah hati. Oke, lagunya buat siapa?
2: Pastinya yang pertama untuk Kak Rima. Tetap jaga kesehatan, pulang nanti hati-hati. Selamat dalam perjalanan sampai rumah juga ya.
1: Insyaallah.
2: Yang baru landing siapa?
1: Yang baru ini Ilek.
2: Oh Ilek, lawan-lawan Ilek. Tadi sempat dengar Bu Dida mau masuk juga nih, cuma gak tahu siapa itu. Ayo selamat malam Ilek.
1: Lagi ngumpul-ngumpul ya.
2: Kenapa?
1: Lagi ngumpul-ngumpul.
2: Iya begitulah. kumpul-kumpul keluarga lah seperti itu. Ya Kak Rima.
1: Oke. Okay. Lagi.
2: Madani juga selamat malam. Ada siapa? Yang Uncu.
1: Iya yang Uncu.
2: Berlian juga ada siapa? Pak Umar. Ada siapa lagi kah? Oh ini. Bang Andi Yudhistira ya di Bengkulu.
1: Iya di Bengkulu.
2: Nah terus yang di ini yang di Batam ada Bang ada Bung Yusuf ya.
1: Iya betul udah masuk udah gabung.
2: Iya oh ya Bapak Ibu Hani ya Ibu Hani juga ya selamat malam.
1: Iya iya Bu Hani ini belum saya baca nih apanya ya. Ada komentar juga nih di Jalan Sultan Sulaiman Tanjung Pinang.
2: Jalan Sultan Sulaiman Tanjung Pinang ya. Nah, terus siapa lagi? Bang Udin, Bang Lukman,
1: ada Putri Merica.
2: Selamat malam semuanya. Selamat
1: ya.
2: Beristirahat. Salam sehat dari Bogor untuk semua. Oke, dilanjut.
1: Oke, makasih Bu Dinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Bogor jauh-jauh ya. Makasih Bu Dinda selalu hadir ya di Prosat RRI Tanjung Pinang. Saya bacakan dulu nih ya dari Hani di Jalan Sultan Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Bro Rima Rantika, bulan sabit. Bro Rima Rantika ya, nanti saya cari ya. Salam-salamnya untuk Mbak Rima. Iya, makasih ya, sekeluarga ya. Semoga sehat dan bahagia selalu, amin. Untuk Bunda Isa, salam kenal Bang Udin, Kak Deli, Pak Hamzah Yusuf, Pak Irwan, Mas Prabu, ada Teh Dinda, ada Pak Aye, Bang Jais, Kak Berlian, Bunda Elsa dan Nona Fika di Manado, Bunda Permata, Yang Ucu, Bang Ilek dan Yusuf. Kemudian Mama Dani, Putri Marica, Oma Sulami, Kak Sarina QQ, ada Mak Cima, Yang Ucu dan fan RRI di mana saja berada semoga sehat dan bahagia selalu. Kemudian Pak Demang tadi katanya salam kenal buatnya Bang Udin dan Putri Merica. Ya, yang ingin gabung lagi silakan ya di 27100 atau juga di WhatsApp Pro 1 RRI Tanjung Pinang atau juga boleh komentar di live saya Rimba Melati Azahra 10 ya. Kita terima. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang rindu, berbagi rindu.
1: Ah, siapa nih?
3: Penyalai.
1: Penyalai? Kak Jamilah ke?
3: Iya, apa kabar? Ini siapa nih?
1: Mbak Rima.
3: Mbak Rima, apa kabar Mbak Rima?
1: Alhamdulillah sehat.
3: Amin, sehat.
1: Lagi ngapa tuh? Lagi ngumpul-ngumpul ke?
3: Tidak, lagi bikin ketupat.
1: Iya, nak raya kita kan?
3: Iya, nak raya. Iya, Rabu raya. Mampu lebatin dulu, belum raya kan?
1: Iya, betul. Hari Rabu kita nanti insyaAllah ya?
3: Iya,
1: hari
3: Rabu insyaAllah. Banyak berikan umur panjang.
1: Amin, beraya, insyaAllah.
3: Raya korban ya, raya korban.
1: Raya korban.
3: Tapi kalau gak penyala ini raya korban dengan raya puasa sama aja tak beda.
1: Oh gitu ya. Jadi ada tetap ada kue-kue raya lah ya.
3: Ada lah, bikinlah kue raya kita bikin.
1: Oh gitu pula. Eh sama lah tuh.
3: Sama rasa dia, tak ada beda lah.
1: Iyalah kan sama-sama raya.
3: Iya.
1: Tambah lagi daging kurban. Hah? Tambah lagi daging kurban.
3: Iya, kurban.
1: Alhamdulillah rezeki berkah ya.
3: Amin.
1: Nggak salah mau siapa? Lagu dia lagu Indonesia lagunya. Boleh pilih nih saya bacakan boleh?
3: Lagu Niki Ardila, enggak Niki Ardila.
1: Niki Ardila tadi udah ada putar lagu. Oh, ada Seberkasinar ya.
3: Iyalah lagu
1: Niki Ardila. Niki Ardila ya.
3: Salam-salam Niki Ardila. Tapi banyak tak yang tak kenal nih dekat ini
1: ada tak. Tak apa-apa sebut ajalah nanti biar kenal semua.
3: Sekarang Pak Udin ya, Udin Mas Prabu kalau masuk
1: dah. Ah, udah ada masuk dah Udin Mesra.
3: Mas Prabu bahasa Kerwangi ya, Kerwangi juga sejak Pak Udin tadi ya, yang dipenyalai dengan semua.
1: Ya.
3: Beri Rima, sehat selalu Rima.
1: Amin, makasih. Ayo,
3: masih batin terima kasih.
1: Selamat raya. Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kak Jamila di Penyalai ya, lagi buat ketupat. Yang kat sini di Tanjung Pinang adakah yang buat ketupat? Kalau ada boleh komen ya, boleh di WhatsApp komennya. Baik, kita tunaikan dulu lagu berikut ini ya.

0: Ya, pendengar, kita lanjut lagi ya kebersamaan kita di acara Ruang Rindu. Masih ada lagi waktu kita ya, jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Yang belum tidur, yang masih mendengarkan Pro 1, boleh gabung ya. Yang belum gabung, kita terima halo. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ini udah di atas kasur.
0: Karika. Dengan siapa nih?
1: Karika.
0: Bukan Mbak Rima ya? Iya. Boleh diulang lagi ya kalau misalnya ingin gabung ya. Bisa gabung di 27100 ya dengan saya Rima Melati Azhara. Boleh komentar di WhatsApp Pro 1 juga ya, dan juga boleh komentar lewat web saya Rima Melati Azhara ya. Ya, tadi Putri Merica nanya salamnya, tadi dapat salam ya, salamnya dari Pak Demang ya, Pak Demang di Yudo Winango. Ya, mungkin saat ini sudah istirahat ya, sudah di pembaringan, sudah di kamar. Selamat istirahat saja ya. Yang saat ini mungkin masih mendengarkan Pro 1 sampai nanti lagunya akan diputar. Nah, buat Bunda Dinda di Bogor, lagu Bumerangnya Patah Hati enggak ada ya, lagunya saya ganti aja ya, Hidupku Sunyi ya. Sudah dicari-cari, gak ada lagu Patah Hatinya. Nanti saya putarkan lagunya dari Bumerang, Hidupku Sunyi ya. Ya, saya ingin menyapa dulu ya. Ada Yang Ucu di Tembeling. Apa kabar Yang Ucu, apakah sudah tidur? Ada Mak Hitam juga, udah lama nih gak gabung ya. Pak Ahmad Irwan yang katanya sakit, semoga sembuh ya sakitnya. Juga Mama Dani yang juga sedang sakit, cepat sembuh ya Mama Dani. Yang selalu mengikuti di lab saya ada Bu Erna. Gimana kabarnya Bu Erna? Sehat selalu ya Bu Erna. Ya. Ada saja, oke. Brori ya, bro, lagunya Brori ya. Kalau untuk nanti saya cari ya, Brori ya. Bulan Sabit ya, Brori ya. Nanti saya cari ya. Baiklah pendengar, terima kasih yang sudah gabung di acara Ruang Rindu untuk malam hari ini. Tadi ada Kak Berlian ya, ada Bu Sulami, ada Yusuf, ada Hani, ada Ilek ya. Kemudian juga yang gabung tadi ada Mak Cima, yang pertama tadi Mak Cima ya. Ada Pak Umar juga, ada Demang, Pak Demang ya. Ada Putri Merica, ada Bang Udin, salam mesra. Kemudian ada Bang Herman juga tadi ya. Baik, kita dengarkan untuk lagu berikut ini. Lagunya dari Pance Pondang, ada Rindu, nanti Bumerang ya. Kemudian lagu Bulan Sabit ya. Nanti disusul dengan lagu Nike Ardila, Seberkas Sinar.

Iya, assalamualaikum Mbak Rima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, semoga sukses selalu. Dari Mei ya, Mei 22 di live saya ya. Terima kasih sudah mengikuti.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita di acara Ruang Rindu untuk malam hari ini kita cukupkan ya. Terima kasih yang sudah gabung. Sehat selalu semuanya, terutama yang sedang sakit ya. Cepat sembuh sakitnya ya. Buat Mama Dani ya. Buat Pak Ahmad Irwan. Kemudian buat Pak Umar juga. Buat Kak Berlia. Putri Merica, semuanya yang sudah gabung tadi ya. Salam sehat selalu semuanya. Dan tentunya kita sudahi ya kebersamaan kita di acara Ruang Rindu untuk malam hari ini. Yang sudah gabung juga di live saya Rima Melati Azahra 10. Terima kasih ya. Ada Bu Erna, ada Mama Dani, ada Mi. Salam kenal ya buat Mi. Mi-nya di mana ya domisilinya? Apakah di Tanjung Pinang juga? Terima kasih ya sudah gabung ya. Yang tidak bisa saya sebutkan semuanya satu persatu ya, mohon maaf. Ya, buat semuanya yang saat ini sudah ingin istirahat, selamat istirahat ya. Dari saya Rima Melati Azahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Maryam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa, hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murah.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitar.

0: 1.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah

0: mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, semoga malam ini Anda bisa beristirahat dengan nyaman tentunya, dan insya Allah esok bisa melakukan aktivitas dengan lancar. Pendengar, peringatan Hari Laut Internasional 2026 di Pulau Pramuka Kepulauan Seribu tidak sekedar seremoni, di mana Kementerian Lingkungan Hidup menjadikan momentum ini sebagai aksi langsung pemulihan ekosistem pesisir dan laut. Hal ini dilakukan melalui pembersihan sampah laut, kemudian transplantasi terumbu karang, hingga pelepasan biota laut. Mengusung tema aksi bersama untuk Pantai Lestari, kegiatan tersebut pendengar melibatkan lebih dari 1.000 peserta dari unsur pemerintah. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menegaskan bahwa perlindungan laut tidak cukup hanya dilakukan di kawasan pantai, tetapi juga harus menyentuh ekosistem bawah laut yang kini menghadapi tekanan serius. Dalam kegiatan itu pendengar, peserta melakukan island clean up, diving clean up, dan snorkeling clean up untuk mengangkat sampah laut, dan juga mengambil serta ghost gear atau alat tangkap yang ditinggalkan di laut. Selain itu dilakukan pula penanaman 50 media transplantasi terumbu karang, lalu pelepasan 1.000 bibit ikan kerapu, hingga pelepasan penyu sisik dan 100 tukik. Indonesia sendiri pendengar merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau dengan luas laut mencapai sekitar 6,4 juta kilometer persegi. Posisi Indonesia di kawasan ini, Coral Triangle ini menjadi wilayah sebagai pusat keanekaragaman hayati laut dunia dengan kekayaan terumbu karang, lamun, mangrove, serta ribuan spesies biota laut. Baiklah pendengar, menemani Anda pada malam hari ini hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu Indonesia kami hadirkan ke ruangan Anda ya. Dan tentunya pada malam hari ini jangan lupa ya untuk berdoa sebelum Anda tidur ya.

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain flyer kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking, nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

Pendengar, untuk informasi berikut ini kami ambil dari rri.co.id. Pemerintah Kota Tanjung Pinang, pendengar, menggelar kegiatan operasi pasar murah di halaman Gedung Tengku Mandak Bintan Center pada hari ini ya, Minggu 24 Mei 2026. Di mana kegiatan itu disambut antusias masyarakat yang memanfaatkan kesempatan membeli kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau ya menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Pendengar, Wakil Wali Kota Tanjung Pinang Raja Ariza mengatakan operasi pasar murah itu dilakukan sebagai upaya pemerintah menstabilkan harga bahan pokok di tengah meningkatnya permintaan masyarakat menjelang Idul Adha. Menurutnya, pendengar, kenaikan harga itu merupakan dampak dari tingginya permintaan pasar. Raja Ariza menyebutkan minyak goreng dan beras ini menjadi komoditas yang paling diminati masyarakat dalam operasi pasar. Pemerintah Kota Tanjung Pinang juga mengapresiasi keterlibatan sejumlah distributor dan juga pelaku usaha yang ikut membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan Ketua Asosiasi Distributor Barang Pokok Adi Bapok Kota Tanjung Pinang Satmi Al-Koyum mengatakan, pendengar, kegiatan pasar murah itu merupakan hasil kerjasama antara distributor bahan pokok dengan pemerintah Kota Tanjung Pinang melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Sejumlah distributor, bulog, pelaku UMKM hingga petani lokal turut terlibat dalam kegiatan tersebut. Ada lagu dari Sahara ya, Biarlah Sepi. Untuk malam hari ini ya, pada sudah sepi ya. Nah, bagi Anda yang mungkin masih di perjalanan, mungkin tadi ada keperluan ke luar rumah ya, tetap hati-hati dan waspada ya.

Pendengar, untuk informasi berikut ini kita ke Lingga terlebih dahulu ya. Menjelang Idul Adha, harga kebutuhan pokok mulai naik perlahan seperti sengaja menguji ketahanan dompet masyarakat ya. Di mana pemerintah Kabupaten Lingga pun kembali menggelar pasar murah agar warga tidak cuma bisa melihat harga gula sambil menarik napas panjang. Pasar murah tim pengendali inflasi daerah TPID itu digelar di lapangan Hang Tuah Daik. Kegiatan itu dilaksanakan melalui bagian ekonomi SDA Sekretariat Daerah sebagai upaya menekan inflasi dan juga menjaga daya beli masyarakat. Asisten 1 Pemerintahan dan Kesra Gandhi Medianto mengatakan pasar murah itu akan terus dilakukan secara berkala, terutama menjelang hari besar keagamaan saat harga kebutuhan pokok cenderung mengalami kenaikan. Menurut Gandhi, mendengar kondisi ekonomi nasional yang belum stabil ini membuat harga sejumlah bahan pokok ikut melonjak sehingga daya beli masyarakat mengalami penurunan. Gandhi menjelaskan pendengar pemerintah daerah mencoba hadir memberikan solusi melalui pasar murah dengan menjual sejumlah komoditas di bawah harga pasaran. Salah satunya adalah gula pasir yang biasanya itu dijual Rp16.000 hingga Rp18.000 per kilogram di pasaran. Maka di pasar murah itu dijual di angka Rp13.000 per kilogram. Dan pemerintah Kabupaten Lingga pendengar berharap langkah itu dapat membantu meringankan beban masyarakat sekaligus juga menjaga stabilitas harga menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah.

Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.

0: itu yang berjuang untuk Indonesia merdeka.
1: Guru-guru juga pahlawan?
2: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sampah nggak ada yang ambil.
0: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid ini nggak ada dokter, gimana hayo?
3: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
4: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.

Cerita di balik nama Bandung, Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der Indische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.

Pendengar, selamat malam, dan akan kami sampaikan renungan untuk kita bersama dan dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 185 dibacakan oleh Rinawati. Pendengar, malam ini sebelum tidur, coba kita renungkan satu nikmat yang sering kita lupakan, yaitu kesehatan. Saat badan masih bisa bergerak, mata masih bisa melihat, dan napas masih terasa ringan, itu semua bukan karena kekuatan kita semata, tapi karena rahmat Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ada dua nikmat yang sering manusia lalaikan, yaitu kesehatan dan waktu luang. Seringkali kita baru sadar berharganya sehat ketika sakit datang, padahal setiap detik tubuh bekerja tanpa kita minta. Jantung berdetak, paru-paru bernapas, kaki melangkah, semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan menunggu sakit untuk bersyukur. Jaga tubuh bukan hanya untuk dunia, tapi agar kita tetap kuat beribadah, mencari rezeki halal, membantu keluarga, dan berbuat baik kepada sesama. Kalau hari ini tubuh kita lelah, maka istirahatlah dengan niat ibadah. Kalau hari ini kita masih sehat, gunakan kesehatan itu untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum tidur malam ini, ucapkan dalam hati kita, ya Allah, terima kasih atas kesehatan yang masih Engkau titipkan. Jadikan tubuh ini alat untuk taat kepadamu, bukan untuk maksiat. Amin. Allahumma amin. Semoga malam kita tenang dan hati kita dipenuhi rasa syukur.

pendengar, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selama berjumpa kembali kepada pendengar di seluruh pelosok Provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Hari ini Senin tanggal 25 Mei tahun 2026 kembali mengudara. Menyapa Anda dengan program acara di sepanjang hari ini. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kami program Asal Tu RRI Tanjung Pinang temani Anda dari frekuensi 98,3 MHz, 97,5 MHz, 103,5 MHz dan dari aplikasi RRI Digital. Tanjung Pinang pagi kembali bersama dengan Anda ya untuk edisi hari Senin tanggal 25 Mei tahun 2026 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya pendengar, kami akan menyajikan beragam acara dan juga informasi untuk Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi tentunya bagi Anda yang sudah beranjak nih dari tempat tidur ya. Nggak usah malas-malasan tentunya hari ini, karena hari ini merupakan hari Senin pendengar. Di awal pekan kita akan mulai bekerja lagi ya. Pagi hari menjadi momen yang penting karena ini bisa mempengaruhi keseluruhan kita pada hari ini. Nah, itulah kenapa kita harus menjalani pagi hari dengan penuh syukur, energi yang positif dan juga penuh dengan semangat ya. Bangun pagi-pagi setiap hari sehingga ketika orang lain masih bermimpi, kita bisa mewujudkan impian kita. Pendengar kaum muslimin dan muslimat, selanjutnya kita dengarkan pengajian Al-Qur'an dengan surah Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 185 dibacakan oleh Dudi Sadullah.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat.
3: Baiklah, pendengar setia RRI Tanjung Pinang, di mana...

0: mengawali hari agar tenang pikiran dan hati dalam Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar kaum muslimin dan muslimat. Kita kembali dalam program siaran Mutiara Pagi untuk edisi hari Senin tanggal 25 Mei tahun 2026. Dan pada kesempatan hari ini tentunya di hari Senin pendengar, kita bersama dengan Ustadz Dr. Satrio MA yang sudah hadir bersama dengan kita pada hari ini. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rika.
1: Baik Ustaz, kita pada hari ini akan membahas tentang puasa Arafah begitu Ustaz ya.
2: Insya Allah.
1: Puasa sehari menghapus dosa 2 tahun pendengar. Itu adalah topik kita pada hari ini. Dan silakan nanti Anda bertanya kepada Ustaz di line telepon kami 2710, juga di 0811-77-89-830. Kita persilakan kepada Ustaz untuk menyampaikan tausiah. Silakan Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana mawasimal khalil khairat wa ayyaman tanazzala fiha ar-rahmat. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tanjina yaumal hasrat. Pendengar RRI Kota Tanjung Pinang, dimanapun Anda berada, seolah dirahmati, diberkahi, dicintai, serta dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan bahas sebuah tema, yaitu tentang puasa Arafah, puasa sehari menghapus dosa 2 tahun. Pendengar, hari ini hari Senin, ketika maghrib nanti, ketika matahari terbenam, masuklah yaitu 9 Zulhijjah atau disebut dengan hari Arafah, sampai hari besok Selasa. Pendengar dimanapun berada, memang ada hari-hari biasa dalam hidup manusia, namun ada pula hari yang membuat langit begitu dekat dengan bumi. Doa-doa melesat tanpa penghalang, air mata taubat jatuh tanpa malu, dosa-dosa luruh seperti daun kering diterbangkan angin. Itulah hari Arafah, hari yang sangat agung, hari ketika jutaan manusia berdiri di padang Arafah memanggil nama Allah. Dan kita yang jauh dari tanah suci diberi hadiah luar biasa, yaitu puasa Arafah. Pendengar di mana pun berada, puasanya hanya sekali, puasanya hanya satu hari, yaitu hari ke-9 di bulan Zulhijjah, jatuhnya besok hari Selasa, disebut dengan hari Arafah. Tetapi ampunannya mendapatkan 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Subhanallah. Pendengar dimanapun berada, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal fajr wa layalin asyr wa syaf'i wal watar. Demi fajar, demi malam yang 10, demi bilangan genap dan bilangan ganjil. Para ulama mentafsirkan menjelaskan bahwa malam yang 10 adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Di dalamnya terdapat hari Arafah, penghulu hari-hari mulia. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamil 'amal shalih fiha ahabbu ilallah min hazil ayyam yakni ayyamil asyar. Tidak ada hari-hari di mana amal soleh lebih dicintai Allah daripada 10 hari ini. Itulah 10 hari awal bulan Zulhijjah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dan puncak dari hari-hari itu adalah yaitulah hari Arafah, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah, jatuh pada hari Selasa. Pendengar, puasa sehari ampunan 2 tahun. Hadirin dimanapun berada, betapa pemurahnya Allah kepada hambanya, kepada kita-kita ini, kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita sering berbuat dosa, mata salah melihat, hati salah menduga, tangan salah mengambil, kaki salah melangkah. Sebagaimana dalam Gurindam 12, Raja Ali Haji, pahlawan nasional di Provinsi Kepulauan Riau, seorang sastrawan pujangga sekaligus juga ulama, lahir pada tahun 1808 di Pulau Penyengat, terkena dengan Gurindam 12-nya pada pasal yang ketiga. Apa kata beliau? Apabila terpelihara mata, sedikitlah cita-cita. Apabila terpelihara kuping, kabar yang jahat tiadalah damping. Apabila terpelihara lidah, niscaya dapat daripadanya faedah. Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan daripada segala yang berat dan ringan. Apabila perut terlalu penuh, keluarlah fi'il tiada senunuh. Anggota tengah hendaklah ingat, di situ banyak orang kehilangan semangat. Hendaklah engkau peliharakan kaki daripada berjalan membawa rugi. Artinya, kita berbuat salah, mata tak bisa kita jaga pelihara. Salah melihat, tangan salah mengambil, lidah salah berucap. Yang jelas, kita pasti punya dosa dan kesalahan. Sebagaimana dalam Gurindam 12, yaitu pada pasal yang ke-7, apa kata Raja Ali Haji? Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kuserang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, sudah besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Oleh karena itu pendengar, setiap kita pasti melakukan kesalahan, pasti berbuat dosa. Oleh karena itu, kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut hari Arafah, puasa sehari dapat mengampuni dosa 2 tahun. Pendengar dimanapun berada, insya Allah dirahmati, diberkahi, dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ya yang mengatakan dari riwayatkan oleh hadis riwayat Imam Muslim, ma min yawmi akthara min ay yu'tikallahu fihi 'abdan minan nar min yawmi Arafah. Tidak ada hari di mana Allah lebih banyak membebaskan hamba dari neraka selain hari Arafah. Hari Arafah adalah hari tangisan taubat, hari ketika langit dipenuhi doa-doa, hari ketika Allah membanggakan hamba-hambanya yang di hadapan malaikat. Bayangkan, kita di bumi menangis, memohon ampunan ilahi Rabbi, sementara nama kita disebut di langit. Ada sebuah kisah dari para sahabat dan tabi'in. Hadirin berbahagia, para sahabat dan tabi'in sangat memuliakan hari Arafah. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, ketika memasuki hari Arafah, memperbanyak doa dan menangis karena takut amalnya tidak diterima. Ada pula kisah Taus bin Kaisan, seorang tabi'in besar dari Yaman. Ketika hari Arafah tiba, beliau menangis tersedu-sedu hingga dikatakan kepadanya, mengapa engkau menangis? Bukankah hari ini hari Arafah? Bukankah hari ini hari rahmat? Beliau menjawab, aku takut, justru aku termasuk orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah. Oleh karena itu, ketika hari Arafah, maka takut khawatir kita kalau kita tidak mendapatkan ampunan. Untuk itu, raihlah puasa, kerjakanlah puasa untuk meraih mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, semakin tinggi ilmu seseorang, semakin besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diriwayatkan oleh bahwa Sufyan ats-Tsauri pada hari Arafah sangat sedih dan banyak beliau diam ketika ditanya, siapa manusia paling buruk pada hari Arafah? Orang yang jelek, orang yang buruk. Ya, pada hari Arafah itu, orang yang menyangka Allah tidak akan mengampuninya. Ini ada orang beranggapan kalau Allah tidak mengampuni dosa pada hari Arafah, berprasangka tak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan, as-sawmu Arafah ayyuka fil sotal madi wal baqiyah. Puasa Arafah dapat mengampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Pendengar dimanapun berada, oleh karena itu, sebesar apapun dosa manusia, rahmat Allah jauh lebih besar. Pendengar dimanapun berada, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan biarkan hari Arafah berlalu seperti hari-hari biasa, seperti hari-hari yang lainnya. Mungkin selama ini mata sering melihat maksiat, lidah sering menyakiti, hati sering lalai, salat sering terlambat, hidup terlalu sibuk mengejar dunia. Maka dalam Gurindam 12 Raja Ali berpesan, kadang-kadang kita ini berbuat salah, berbuat dosa, melakukan yang tak baik. Maka dalam Gurindam 12 buka pasal yang ke-9, apa kata Raja Ali Haji? Buka pasal yang ke-2, ya. Kadang-kadang kita tak bisa untuk mengamalkan. Apa kata beliau? Barang siapa yang mana tersebut tolak, ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada bertiang. Barang siapa meninggalkan puasa tiadalah mendapat dua temasya. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya peroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji. Pendengar, hidup terlalu banyak mengejar dunia, tak sempat kita untuk melakukan amal-amal terbaik. Puasa belum sempurna, solat belum sempurna, zakat belum ditunaikan secara seutuhnya, dan haji pun belum sempat kita berangkat. Oleh karena itu, banyak kelalaian kita. Maka jadikanlah puasa Arafah sebagai titik pulang kepada Allah, karena kita tidak tahu, boleh jadi ini Arafah terakhir dalam hidup kita. Tidak ada jaminan kita berjumpa dengan Arafah tahun akan datang. Berapa banyak orang tahun lalu masih bersama kita, hari ini mereka telah berada di dunia lain, tidak akan kembali ke dunia selama-lamanya. Pendengar, ketika matahari Arafah tenggelam, semoga dosa kita ikut tenggelam. Ketika takbir Idul Adha menggema, semoga kita telah bersih daripada noda dan dosa. Puasa itu hanya sehari, tetapi rahmat Allah melintasi 2 tahun dosa manusia. Maka jangan sia-siakan hari mulia ini, hari Arafah. Mari kita tutup dengan selalu untuk bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lantunan doa. Allahumma ja'alna min ahli Arafah allazi ghafarta lahum wa rahmatahum wa taqasat waqabahum minan nar. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Arafah yang engkau ampuni, engkau rahmati, dan engkau bebaskan dari api neraka. Mudah bermanfaat. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda dapat berinteraksi bersama kami dalam Mutiara Pagi di line telepon 0771-27100 dan di line WhatsApp kami di 0811-778-9830.
1: Baik, pendengar, kita terima untuk penelpon yang akan bertanya kepada Ustadz Satrio pada kesempatan hari ini. Penelpon yang pertama, Assalamualaikum. Halo?
3: Rika.
1: Iya, Assalamualaikum Pak Sony. Halo?
3: Halo.
1: Iya, Pak Sony, silakan Pak Sony.
3: Ya, pertanyaan saya gini Pak, dalam beribadah itu kan banyak ibadah kita melaksanakan puasa dan sebagainya Pak Ustaz, ya? Tapi ada satu ibadah seperti ibadah do'im gitu. Apa Pak? Pada do'im artinya kita tak sholat, tapi kita melihat orang itu tak sholat, tapi dia sholat gitu Pak Ustaz. Nah, ini mohon penjelasannya Pak Ustaz. Jadi kita kadang-kadang orang menganggap dia ini orang ini tak bagus, tak sholat. Tapi sebenarnya dia sholat gitu, dia ibadah. Ini mohon penjelasannya Pak, kira-kira contoh-contohnya seperti apa Pak. Jadi orang tidak terlalu cepat menilai secara kasarnya, tapi dia sebenarnya beribadah. Bagaimana Pak cara membuktikan orang-orang seperti itu Pak? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sony, terima kasih untuk Pak Sony. Silakan untuk nelpon selanjutnya. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya baik, Pak Umar, silakan Pak Umar. Ya.
4: Assalamualaikum Ustaz Sri UMA.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak.
4: Ya kalau ini pertanyaan saya, kalau kondisi yang tidak begitu mengizinkan, ini kan dua hari lagi ini Arafah.
2: Ya.
4: Tarwiyah sama Arafah nih Pak.
2: Hari ini tarwiyah, ya.
4: Tarwiyah ya. Kalau kita keadaan kurang sehat, kalau kita melanjutkan puasa itu macam mana Pak? Boleh apa tidak? Ini keadaan kondisi badan kurang sehat nih. Apa kita lanjutkan apa tidak? Kalau rasa-rasanya kurang fit nampaknya di hari ini begitu, apa dilanjutkan apa tidak puasa tarwiyah itu?
2: Yeah.
4: Ini kan suatu kan sunat kan, memang pahalanya itu selama 2 tahun.
2: Yeah.
4: Sama itu Pak ya. Tapi kondisinya kurang sehat macam mana itu Pak? Itu aja pertanyaan saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Umar, terima kasih untuk Pak Umar tadi. Dan di sini juga ada pertanyaan dari Ibu Rasmini Ustadz.
2: Ya.
1: Izin bertanya, apa boleh puasa Arafah kita gabungkan dengan puasa Senin Kamis?
2: Oh iya.
1: Juga bisa bayar hutang di bulan Ramadan Ustadz. Atas jawabannya kami ucapkan terima kasih tadi Ibu Rasmini dan Ibu Sinta. Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rika, Pak Ustadz, mohon.
2: Salam.
5: Mohon maaf lahir batin ya Pak. Ya Pak, yang saya ingin tanyakan Pak, mengenai puasa tarwiyah ini Pak. Kalau Arafah kita kan sudah ada kejelasannya. Jadi kalau Arafah ini adakah Nabi maksudnya syafaatnya gitu Pak ya? Apa hikmahnya kalau kita puasa Arafah ada kita diampunkan dosa kita yang akan datang. Jadi kalau ini tarwiyah ini apa Pak hikmahnya dan maknanya? Itu aja Pak, mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jawab dulu Ustaz ya?
2: Baik, Pak Rika, terima kasih. Ada Pak Sony, ada Pak Umar tadi ya. Ada Bu Bersemini dan ada Bu
1: Sinta.
2: Sinta di Jalan Jawa. Baik, sangat menarik sekali. Ada 4 penanya kita pada hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang bertanya semoga senantiasa dalam keadaan sehat, sehat walafiat, tidak kurang satu apapun juga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Pertama dari Pak Sony tadi.
1: Ibadah do'im.
2: Iya. Iya. Kalau kita tengok dari pandangan Islam ya, terhadap ya orang beranggapan orang tak sholat padahal dia sholat begitu ya. Begitu kan? Ya. Dalam pandang Islam kalau kita tengok Pak Sony, menuduh atau beranggapan buruk kepada orang lain bahwa ia tidak sholat padahal sebenarnya ia sholat, termasuk perbuatan yang harus dijauhi sebenarnya karena sudah bersu'uz suzon, berburuk sangka. Islam mengajarkan husnuzon, berbaik sangka dan melarang seuzon buruk sangka tanpa bukti lagi. Beranggapan, oh dia tak sholat. Jangan orang dari casingnya aja begitu kan.
1: Yeah.
2: Buka Al-Quran surat Al-Hujur ayat 12. Ya ayyuhallazina amanu jitanibu katsiran minadh-dzan inna ba'daz ismun. Hai orang beriman, jauhilah banyak-banyak prasangka, sesungguhnya prasangka buruk itu adalah dosa. Yang dikedepan adalah husnuzan, berbaik sangka. Ayat ini menunjukkan bahwa menilai ibadah seseorang tanpa ilmu yang jelas bisa termasuk dosa loh. Mm-mm. Karena berprasangka. Mm. Nah, Rasul SAW juga bersabda, iyyakum wazanna fa inna zanna akazabu alhadithi. Jauhilah prasangka, karena prasangka adalah perkataan yang paling dusta. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kadang seseorang tidak terlihat sholat di masjid, bukan berarti ia meninggalkan sholat begitu kan. Bisa jadi ia sholat di rumah, bisa jadi dia sedang tidur, mungkin kecapean, kelelahan. Bisa jadi dia di luar kota, bisa jadi dia sakit, atau sholat di waktu yang berbeda. Kan bisa-bisa saja. Karena itu Islam melarang mudah menghakimi amal seseorang. Nah, namun si lain, Islam juga membolehkan kita menasihati dengan baik, sampaikan ucapan atau nasihat yang baik kepada dia. Apabila memang ada tanda nyata, nampak bukti seseorang meninggalkan sholat, nasihati dilakukan dengan hikmah, bukan dengan merendahkan. Maka Al-Imam Umar bin Khattab pernah berkata, janganlah engkau berprasangka buruk terhadap ucapan saudaramu selama masih mungkin engkau membawanya kepada makna yang baik. Begitu para ulama menjelaskan bahwa urusan hati dan ibadah seseorang hakikatnya diketahui Allah Subhanahu wa taala. Maka sikap terbaik kita adalah Pak Umar, Pak Sony, ya, berbaik sangka kepada sesama muslim. Yang kedua, tidak mudah memvonis. Yang ketiga, menasihati. Yang keempat, lebih baik memperbaiki salat di memperbaiki salat ya sendiri daripada mengawasi ibadah orang lain.
1: Ya,
2: Ustaz. Oleh karena itu kekurangan kita banyak sekali. Maka pepatah lama mengatakan, debu di seberang lautan tampak, gajah di pupuk tak tampak. Oleh karena itu banyak menengok kekurangan diri kita. Dia Pak Umar yang kedua ya?
1: Iya, Pak Umar Tarwiyah
2: tadi. Iya. Iya. Pak Umar terkait ini juga tadi kan, badan kurang sehat tadi ya?
1: Iya.
2: Badan kurang sehat, bagaimana apa dilanjut puasa. Baik, dalam Islam sebenarnya itu menjaga kesehatan juga bagian daripada syariat, ya kan? Kalau badan sehat bisa kita berbuat, bisa kita beribadah. Jika badan kurang sehat, kurang fit, maka keputusan melanjutkan puasa atau tidak bergantung pada tingkat kondisi yang dirasakan. Kalau Pak Umar kadang-kadang betul berat, rasa tak kuat puasa begitu kan? Maka dalam Al-Quran Allah berfirman, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar, ya kan, barang siapa di antara kalian yang sakit dalam perjalanan maka gantilah puasa pada hari yang lainnya. Kalau memang rasa tak kuat daripada nanti tambah sakit, bertambah-tambah sakitnya, maka bisa berpuasa pada hari lain. Tidak satu jalan untuk meraih keberkahan puasa Arafah. Bisa pada hari yang lain. Maka perbanyak untuk beristighfar, perbanyak untuk bersedekah, untuk berinfak, itu yang dapat dilakukan. Kalau umpamanya bertambah-tambah sakit karena memaksakan puasa. Jadi Islam memberi keringanan bagi orang yang sakit. Secara umum, jika hanya lemas ringan, pusing sikit, ya kan, demam-demam sikit, agak-agak meriang sikit, ya lanjut-lanjutkan puasa. Tapi kalau agak-agaknya bertambah-tambah sakit rasanya, dahlah. Karena ini sunnah, maka jangan dipaksakanlah. Sedangkan puasa wajib Ramadan saja, sakit maka diganti pada hari yang lain. Begitu. Maka Pak Umar, kalau kuat lanjutkan Pak Umar, tapi rasa-rasanya tak kuat, dah berpuasa hukumnya sunnah. Pengandangan di mana-mana berada, ya, puasa Arafah. Nah, ini sangat menarik ini. Puasa Arafah digabung dengan puasa yang lainnya, begitu ya. Nah, kalau puasa Arafah kan besok Selasa ini.
1: Iya.
2: Besok Selasa, ya, kalau besok dapat dua. Pertama, pahala puasa Arafah. Yang kedua, puasa
1: mengganti.
2: Kalau bertepatan hari Senin, hari Kamis, ya, umpamanya nih, hari Arafah itu hari ke Senin, kan, atau hari Kamis. Ya kan, kalau niatnya Arafah, kalau niatnya Arafah dapat dua, puasa Arafah dan puasa hari Senin Kamis. Kalau niatnya qada, mengganti, ya kan, sengaja aku mengganti puasa Ramadan tahun lalu, lillahi ta'ala, dapat tiga. Pertama, puasa yang lunas tahun kemarin. Yang kedua, puasa Arafah. Yang ketiga, puasa Senin, Kamis. Tiga dapat. Begitu dikatakan oleh ulama Mesir bernama Syekh Atiyah As-Sakar dalam kitab Fatwa Al-Azhar. Fatwa Al-Azhar itu artinya fatwa-fatwa Al-Azhar, ulama Al-Azhar. Jadi otomatis dapat tiga. Karena besok Selasa, puasa Arafah tidak bertepat hari Senin, Kamis. Iya kan? Berarti dapat satu puasa Arafah. Tapi kalau niatnya qada besok, ya kan? Niatnya qada dapat dua, hutang puasa lunas dan dapat puasa Arafah.
1: Ya. Baca niatnya gimana tuh, Ustaz?
2: Hah? Sengaja aku puasa Arafah. Kalau niatnya qada, sengaja aku mengganti puasa mengqada puasa, ya kan? Mengqada puasa, mengganti puasa tahun lalu bertepatan dengan hari Arafah lillahi taala. Oh. Otomatis dia dapat dua. Jadi otomatis dapat pahala yang berlipat sekali mendengar sampan 2-3 pulau dalam terlampaui. Nah, ada lagi tadi ya?
1: Ada tadi, Ibu Sinta tadi hikmah puasa tarwiyah.
2: Oh iya, hikmah puasa tarwiyah. Ini hari tarwiyah ini nih.
1: Ya, 8 Zulhijjah.
2: Bu Sinta, hikmah puasa tarwiyah itu apa saja? Ya, kalau puasa Arafah jelas dapat mengampuni dosa 2 tahun. Baik, masih ada waktu kita 2 menit lagi. Puasa tarwiyah hari ini hari Senin. Bertepatan pula hari Senin. Puasa tarwiyah adalah puasa sunnah yang dilaksanakan pada tanggal 8 Zulhijjah, sehari sebelum hari Arafah. Hari tarwiyah merupakan bagian dari 10 hari terbaik yang sangat dicintai Allah. Nah, Rasulullah bersabda seperti tadi, tidak ada hari yang paling baik amal dicintai oleh Allah pada hari 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Jadi makna tarwiyah itu yaitu berasal dari kata ar-rayya, berarti bekal air atau persiapan untuk hari Arafah. Pada masa dahulu zaman haji mengambil banyak air pada tanggal 8 Zulhijjah untuk perjalanan menuju Arafah dan Mina. Namun secara rohani tarwiyah juga bermakna mengisi hati dengan iman. Apa hikmah puasa tarwiyah? Satu, melatih jiwa menuju ketakwaan. Ya. Allah berfirman Al-Quran surah Al-Baqarah 183 itu. Yang kedua, menghidupkan syiar 10 hari Zulhijjah. Nah, yang berikutnya itu meneladani semangat jemaah haji. Di mana ketika jemaah haji bersiap menuju Arafah, kaum muslimin yang tidak berhaji ikut merasakan suasana ibadah melalui puasa dan doa. Seolah-olah hati kita ikut berjalan menuju Arafah. Yang keempat, membersihkan hati sebelum hari besar. Kelima, membiasakan diri dengan amal-amal soleh. Jadi, untuk persiapan hari Arafah, maka disunatkan puasa pada tanggal 8 Zulhijjah, itu puasa tarwiyah. Maka banyak manfaat dan fadilah serta keutamanya. Itu barangkali jawaban kita.
1: Oke, baik. Terima kasih Ustadz untuk penjelasannya pada hari ini. Semoga kita diberikan kesehatan. Pak Umar juga sehat, Pak Umar ya. Juga jadi bisa melanjutkan puasanya pada hari ini dan juga besok puasa Arafah Ustadz ya. Sampai jumpa lagi pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti siaran Mutiara Pagi. Semoga berkenan di hati.

0: Selamat pagi dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dijadwalkan sholat Idul Adha di tempat yang berbeda. Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau perketat proses penerimaan siswa baru. Warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Rika Pertiwi. Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dijadwalkan melaksanakan sholat Idul Adha di lokasi yang berbeda.
1: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tengah mematangkan persiapan menjelang Hari Raya Idul Adha. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Pemprov Kepri, Sudianto mengungkapkan, Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri dijadwalkan melaksanakan sholat Idul Adha di lokasi yang berbeda. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Arthur Ahmad akan melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Bengkong Kota Batam. Sementara itu, Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura akan menunaikan sholat Idul Adha di Masjid Al-Julfa Kabupaten Lingga.
2: Pak Gubernur itu sholatnya di Al-Fudolah, Masjid Al-Fudolah Bengkong. Untuk Pak Wagub, yaitu di Masjid Al-Julfa Lingga.
1: Selain agenda sholat, Pemprov Kepri juga menyalurkan bantuan hewan kurban berupa sapi ke seluruh kabupaten dan kota di wilayah Kepulauan Riau. Sudianto menjelaskan bahwa setiap kabupaten dan kota akan menerima masing-masing 2 ekor sapi bantuan dari gubernur.
2: Pembagian sapi hewan kurban ada, salah satunya di tempat Pak Gub sendiri, sholat, dan di tempat Pak Wagub sendiri. Terus untuk kabupaten kotanya ada 2-2.
1: Saat ditanya mengenai total keseluruhan sapi yang dikurbankan, Sudianto menyebutkan bahwa jumlah pastinya masih dalam proses pendataan akhir. Namun proses pendistribusian ditargetkan rampung menjelang hari H. Reporter Rispan Badrian, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan masjid dan surau yang tersebar di wilayah Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau siap untuk tepat pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi.
3: Sebanyak 297 masjid dan surau di wilayah Kabupaten Bintan dipastikan siap menjadi lokasi pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi. Ratusan tempat ibadah tersebut tersebar di berbagai kecamatan dan telah dipersiapkan untuk menampung ribuan jemaah yang akan melaksanakan sholat berjamaah pada hari raya Idul Adha mendatang.

0: Kampung Simpangan, kilometer 16, Desa Topaya Selatan, Kecamatan Topaya. Direncanakan Bupati Bintan Robi Kurniawan bertindak selaku khatib.
1: Kilometer 16, ya, lapangan sampai Musi Kalidaya, insya Allah rencana mudah-mudahan. Kami mengharapkan kepada seluruh masyarakat ya yang memang pelaksanaan sholatnya di lapangan ini ya membawa barang-barang yang digunakan untuk sholat, biasanya bawa koran, bawa kertas, dan bawa yang memang tidak dibawa kembali, jangan ditinggal lah pertama kali yang di lapangan agar dibawa balik untuk diamankan, dibuang sendiri masing-masing.
0: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan, Abu Sofyan, mengimbau pengurus masjid untuk memperhatikan kapasitas jemaah serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar tempat ibadah. Beberapa masjid besar di pusat kecamatan diperkirakan akan dipadati jemaah, terutama pada pelaksanaan sholat id di pagi hari. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
2: DP3 Kota Tanjung Pinang memastikan daging hewan kurban aman dikonsumsi melalui dua tahapan pemeriksaan, yaitu antemortem sebelum penyembelihan dan postmortem setelah penyembelihan.
3: Untuk memastikan daging hewan kurban sehat dan aman dikonsumsi, maka wajib melewati dua fase pemeriksaan, yakni antemortem dan postmortem. Antemortem adalah pemeriksaan terhadap hewan kurban sebelum dilakukan penyembelihan, sedangkan postmortem pemeriksaan terhadap hewan kurban setelah dilakukan penyembelihan. Demikian disampaikan Kepala Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan, dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, DP3 Kota Tanjung Pinang, Wantin Diarni. Menurutnya, setelah hewan tersebut diperiksa akan diberikan label sehat dan layak atau SL serta barcode. Begitu juga setelah hewan kurban disembeli. Tim kesehatan akan kembali melakukan pemeriksaan postmortem pada daging dan organ hewan kurban untuk memastikan kesehatan hewan kurban dari dalam. Ini merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka memberikan jaminan keamanan pangan masyarakat.
4: Untuk pemeriksaan antemortem itu pemeriksaannya sebelum penyembelihan. Cara klinisnya apakah sapi itu sehat fisiknya. Pada saat pemeriksaan postmortem itu setelah pembelian ke penyembelihan hewan ternaknya. Memeriksa organ-organnya ya, apakah itu gimana penanganan daging setelah penyembelihan, bagus nggak dagingnya, kan gitu.
3: Wantin Diarni juga menghimbau agar daging kurban tidak disimpan dalam kantong plastik hitam. Sebaiknya segera pindahkan ke wadah lain seperti kotak plastik kedap udara. Pasalnya menyimpan daging kurban dengan kantong plastik hitam berpotensi membahayakan kesehatan konsumen.
4: Jelas ya, kantong plastiknya kita menyarankan jangan menggunakan kantong plastik yang hitam. Kantong plastik yang plastik yang transparan ya. Jika memang digunakan tempat pendingin, sebaiknya sebelum 4 jam, ini harus sudah kita bagikan kepada masyarakat. Karena kan kalau terlalu lama di tempat yang terbuka tidak bagus, akan mendatangkan bakteri atau mikroorganisme lainnya yang nggak baik untuk dikonsumsi nanti dagingnya.
3: Kepala Bidang Peternakan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner DP3 Kota Tanjung Pinang, Wantin Diarni, menambahkan, apabila daging kurban tidak disimpan dengan benar, daging tersebut berpotensi menjadi tempat tinggal bakteri penyebab penyakit. Meski freezer bisa menjaga makanan dalam waktu yang lama, tetapi tetap ada aturan dan batas waktu penyimpanan. Untuk daging sapi dan daging kambing, masa penyimpanan idealnya adalah 2 hingga 3 bulan. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang.
2: Berikut kita simak wawancara dari reporter Pandu Agnianto bersama dengan dosen dari STAN Sultan Abdurrahman Kepri, Ustadz Muhammad Zaini, terkait dengan makna Idul Adha 1447 Hijriah bagi generasi muda.
5: RRI Tanjung Pinang, dimanapun saja Anda berada, saat ini saya bersama dosen STAN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Ustadz Muhammad Zaini, membahas terkait makna Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi bagi generasi muda. Assalamualaikum Pak Ustadz Zaini.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Pandu.
5: Oke, baik Pak Ustadz, di Idul Adha 1447 Hijriah ini kan kembali menyapa kita nih Pak. Di tengah dinamika zaman modern dan tantangan ekonomi saat ini Pak, bagaimana nih kita menyerap esensi utama dari perubahan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam agar tidak sekedar menjadi ritual tahunan nih Pak?
6: Ya, baik Bang. Yang pertama, makna dari ibadah kurban serta keteladanan dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah menjadikan kita hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang ditegaskan Allah di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Kautsar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fa shalli li rabbika.

0: kawan kau. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepada kalian, maka tegakkanlah solat untuk mengingat Tuhanmu dan berkurbanlah. Nah, di sini di awal ayat Allah menegaskan Allah telah banyak memberikan kita nikmat, nikmat kehidupan, nikmat kita bisa menikmati segala fasilitas yang Allah sediakan. Kita bisa melihat, kita bisa bernafas, kita bisa berjalan, kita bisa bergerak, kita bisa bekerja, kita bisa beraktivitas, kita bisa mencari rezeki Allah, dan yang paling penting kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Tapi ibadah tidak hanya selalu dalam bentuk ibadah ritual sholat. Makanya di sini Allah gandeng, fasholli li rabbika wanhar, maka tegakkanlah sholat untuk mengingat Tuhanmu dan berkurbanlah. Maka ibadah kurban juga adalah bagian dari bentuk rasa syukur dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah dalam bentuk harta. Kita kemudian membeli atau kemudian kita punya hewan ternak, maka kita berkurban di hari Idul Adha dan di hari-hari tasyrik. Yang kedua, Bang, makna dari ibadah kurban ini adalah kita meneladani Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Ismail untuk memurnikan rasa cinta kita hanya kepada Allah. Karena kalau kita menapak tilasi dari sejarah ibadah kurban, ini kan ketika Nabiullah Ibrahim bermimpi menyembelih anandanya Ismail. Nah, kemudian Nabi Ibrahim kan ini sudah menunjukkan isyarat, karena ada kekhususan mimpi seorang nabi itu adalah perintah dari Allah, wahyu dari Allah. Lalu kemudian Nabi Ibrahim menyampaikan kepada putranya Ismail, bagaimana menurutmu wahai anakku, aku mendapatimu dalam mimpiku menyembelihmu. Dan bagaimana jawaban Nabi Ismail? Beliau seorang anak remaja yang masih belia, disampaikan seperti itu, jawaban yang mungkin kalau untuk remaja hari ini, pemuda hari ini, Masya Allah, sulit kita mencari seperti itu. Nabi Ismail menjawab, lakukanlah wahai ayahku, niscaya engkau akan mendapati aku termasuk orang yang sabar. Kedua-duanya ini kan diuji dengan kesabaran, Bang. Sampai pada akhirnya ketika akan disembelih, Nabi Ibrahim menjalankan perintah Allah itu, Ismail juga siap menerima apa yang diwahyukan Allah, lalu kemudian Allah mengganti dengan seekor kibas. Maka bersyukur, semakin bersyukurlah Nabi Ibrahim, ternyata yang disembelih bukan Ismail, yang disembelih adalah seekor kibas, seekor domba. Apa esensinya? Esensinya adalah Allah tidak memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membunuh manusia, menyembelih manusia. Tapi yang Allah inginkan adalah lebih cinta dunia, lebih cinta anandanya, lebih cinta keluarganya, atau lebih cinta Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya ingin menguji keimanan dan rasa cinta Nabi Ibrahim, apakah Allah di atas segalanya. Ternyata Nabi Ibrahim lulus dari ujian itu. Maka pelajaran yang dapat kita ambil, yang disembelih bukan sekedar hewan kurban hari ini jika kita berkurban, tapi pada hakikatnya adalah menyembelih sifat-sifat kehewanan kita, menyembelih sifat-sifat kebinatangan kita, rasa pelit, medit, loke, bakhil, sombong, angkuh. Itulah esensi dari ibadah kurban yang harus kita laksanakan sebagai bentuk rasa syukur serta membuang sifat-sifat negatif yang ada dalam jiwa kita, Bang.
1: Oke, Pak Ustadz, tadi kan Pak Ustadz bilang kan untuk anak-anak muda ini kan susah nih untuk mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Nabi Ismail alaihissalam nih. Nah, bagaimana nih Pak Ustadz cara terbaik mengajarkan makna keikhlasan Ismail alaihissalam nih kepada anak-anak muda kita yang hidup di era yang serba instan dan menuntut padilidasi ini, Pak Ustadz?
0: Iya, sebetulnya di setiap zaman itu pemuda punya tantangan. Sebetulnya di zaman Nabi Ismail juga punya tantangan, tapi hebatnya dia kemudian dididik dengan pendidikan yang baik oleh ibu dan ayahnya. Nah, ini hulunya adalah bagaimana keteladanan orang tua dalam mendidik anaknya, sehingga Ismail itu memiliki kesadaran keimanan, keikhlasan yang sangat luar biasa. Diuji dengan seperti itu, dia mau menerima. Ini kan gak lepas dari proses pendidikan orang tua terhadap anaknya. Nah, ini juga menjadi pelajaran bagi kita terlebih dahulu, bagaimana kita sebagai orang tua mampu menjadi teladan, mendidik, menanamkan nilai-nilai keimanan, kepatuhan, ketaatan, keikhlasan, dan visi yang sangat berpikir masa depan. Masa depannya apa? Bahwa kehidupan dunia ini sementara, kehidupan akhirat selama-lamanya, maka ujian-ujian di dalam kehidupan itu adalah wasilah untuk menuai pahala. Nah, pemuda hari ini, kalau kita ingin seperti itu, maka orang tua juga terlebih dahulu memberikan keteladanan. Dan kemudian secara khusus untuk pemuda, belajarlah dari Nabi Ismail, seorang pemuda masih belia, masih remaja, tapi dia memiliki nilai keimanan yang sangat luar biasa. Bagaimana bisa? Karena dia taat kepada ibu dan ayahnya. Karena dia mendapatkan pengajaran langsung dari ibu dan ayahnya. Artinya apa? Dia punya semangat untuk menghormati, memuliakan kedua orang tua, dan juga memiliki semangat untuk meningkatkan pemahaman dan keilmuannya. Karena nggak akan mungkin dia bisa seperti itu kalau dia tidak memiliki dasar keilmuan yang kuat. Maka semangatlah kita menuntut ilmu, kita paham apa kewajiban kita terhadap kedua orang tua, apa kewajiban kita kepada Allah, dan apa tanggung jawab sosial kita di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, dan kontribusi kita seperti apa.
1: Apa pesan inti atau refleksi terbesar nih yang ingin Ustaz sampaikan kepada seluruh umat muslim pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah kali ini, Pak?
0: Puncak tertinggi kecintaan kita dalam kehidupan ini hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita cinta kepada keluarga kita, anak dan istri kita, harta kita, jabatan, kedudukan kita, itu sifatnya sementara. Tapi kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan mendapatkan kecintaan Allah, maka semua fasilitas yang Allah sudah berikan, dia akan kekal. Tapi kalau orientasi cinta kita hanya materi, dunia, keluarga, lupa dari ketaatan kepada Allah, maka apa yang sudah Allah berikan itu, maka dia akan menjadi sirna. Tidak sedikit orang yang kaya raya, dia punya jabatan, keluarganya banyak, tapi ujungnya apa? Terjadi berbagai macam persoalan, permasalahan, malapetaka dan sebagainya. Tapi ketika dilandasi keimanan kepada Allah, tunduk patuh dengan syariatnya Allah, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, maka Allah akan langgengkan nikmat kita. Allah kemudian akan memberikan kita kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
1: Baiklah pendengar setia RRI Tanjung Pinang dimanapun saja Anda berada, tadi adalah hasil wawancara saya bersama dosen STAN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Ustadz Muhammad Zaini, yaitu membahas terkait makna Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi bagi generasi muda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita dengarkan tanggapan dari masyarakat terkait dengan berkah dari ibadah kurban.
3: Nama saya Andini. Harapan saya pelaksanaan kurban tahun ini tidak hanya menjadi ibadah semata, tetapi juga benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkannya. Selain pembagian merata dan tepat sasaran, semangat berbagi dan kepedulian sosial juga diharapkan semakin tumbuh sehingga dapat mempererat kebersamaan serta membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4: Nama saya Zahra. Saya berharap pelaksanaan kurban tahun ini berjalan lancar, tertib, dan mampu memberikan kebahagiaan bagi masyarakat, khususnya warga yang membutuhkan. Semoga daging kurban yang dibagikan dapat meringankan beban ekonomi masyarakat, sekaligus menumbuhkan rasa solidaritas, kebersamaan, dan kepedulian antar sesama.

0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Dalam proses penerimaan siswa baru, Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Kepri akan memperketat aturan yang telah ditetapkan.
1: Dalam proses penerimaan siswa baru, Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau akan memperketat aturan yang telah ditetapkan. Pihaknya akan mengunci penerimaan sesuai dengan rencana daya tampung 36 hingga 40 siswa per kelas. Jika melebihi itu, disarankan untuk bersekolah di tempat lain. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, Andi Agung, mengatakan dalam 2 tahun terakhir pihaknya sepakat untuk menjalankan aturan ketat dan sesuai aturan main. Sekolah tidak ada lagi yang membuka jalur penerimaan di luar jalur yang telah ditetapkan. Dicontoh hanya untuk penerimaan siswa baru yang banyak dominan di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2 Tanjung Pinang, sejak tahun lalu pihaknya sudah menutup setiap kelas antara 30 hingga 40 siswa sesuai dengan daya tampung sekolah. Ketika siswa berada di luar jumlah yang ditetapkan dan daya tampung, disarankan untuk bersekolah di tempat lain. Selain itu juga tidak ada lagi praktik titipan peserta didik yang tidak sesuai dengan aturan.
2: Bahwa kita betul-betul artinya sesuai dengan aturan yang main, aturan betul-betul kita laksanakan. Tidak ada lagi istilahnya ini orangnya sih enggak ada lagi. Kita harus on the track sesuai dengan jalur, sesuai dengan aturan mainnya yang tadi itu, sesuai dengan domisilinya, sesuai dengan prestasinya, sesuai dengan afirmasi, dan sesuai dengan mutasi. Betul-betul itu.
1: Dikatakan Andi Agung, jalur penerimaan siswa baru tahun ini sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk jalur penerimaan siswa baru di tingkat SMA, terdiri dari domisili 35%, prestasi 30%, afirmasi 30%, dan mutasi 5%. Di tingkat SMK, komposisinya prestasi 75%, afirmasi 15%, dan domisili 10%. Reporter Vidyawati, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Film dokumenter investigasi kembali dimanfaatkan sebagai media pembelajaran jurnalistik bagi mahasiswa di Tanjung Pinang.
3: Aliansi Jurnalis Independen Kota Tanjung Pinang menggelar kegiatan nonton bareng atau nobar film dokumenter Pesta Babi bersama mahasiswa STENSAR di Tanjung Pinang. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai sarana pembelajaran bagi mahasiswa untuk memahami proses pembuatan karya dokumenter investigasi jurnalistik secara langsung. Ketua Aji Tanjung Pinang Sutana mengatakan, kegiatan nobar tersebut digelar atas permintaan mahasiswa yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai proses kerja jurnalis dalam menghasilkan karya dokumenter yang berkualitas dan berbasis investigasi. Menurutnya, film dokumenter dapat menjadi media pembelajaran untuk melihat kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Sutana juga menjelaskan film Pesta Babi karya Dandi Laksono bersama Watchdog mendapat perhatian luas dari masyarakat Indonesia. Film tersebut dinilai mampu membuka wawasan publik mengenai berbagai persoalan sosial yang terjadi di Papua melalui pendekatan jurnalistik investigatif.
4: Dengan harapan mereka akan belajar dan mengetahui sebagaimana jurnalis membuat produk yang bagus terkait investigasi jurnalis itu. Dan ternyata memang dari hasil ini luar biasa, Pesta Babi ini menjadi luar biasa di mana hampir seluruh Indonesia orang menantikan film ini. Dan kita juga ikut berpartisipasi gitu dalam pelaksanaan ini.
3: Sutana juga menyebut melalui kegiatan tersebut, Aji Tanjung Pinang berharap mahasiswa tidak hanya mendapatkan hiburan, tetapi juga pemahaman yang lebih luas mengenai isu sosial, kerja jurnalistik investigasi, dan pentingnya dokumenter sebagai media edukasi bagi masyarakat. Renilda Valantra melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar sebelum kami akhiri warta berita daerah pagi ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau dijadwalkan sholat Idul Adha di tempat yang berbeda. Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau perketat proses penerimaan siswa baru. Mewakili kerabat kerja bertugas, Serika Pertiwi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi. RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Selamat pagi, penyiar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kami kembali hadir tentunya bersama dengan BMKG Kota Tanjung Pinang untuk hari Senin tanggal 25 Mei 2026 untuk menyampaikan informasi perakiran cuaca peringar. Dan pada hari ini kita bersama dengan perakirawan kita dari BMKG, yaitu adalah Mas Ayu. Selamat pagi Mas Ayu.
2: Selamat pagi Kak Rita.
1: Halo, udah ngopi belum nih?
2: Belum, Kak.
1: Oh, belum, sama dong kita ya. Silakan Mas Ayu, informasinya, Mas.
2: Baik. Selamat pagi para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Seperti biasa, kami akan menyampaikan perakiraan cuaca Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk hari ini, Senin tanggal 25 Mei 2026. Cuaca untuk hari ini diperkirakan pada pagi harinya cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada pagi hari menjelang siang hingga siang harinya diperkirakan berawan dan masih ada potensi hujan ringan yang sifatnya lokal. Kemudian pada malam hari hingga dini hari diperkirakan cerah berawan. Untuk area selatan dengan kecepatan 3 sampai dengan 20 km per jam dengan kelembapan udara berkisar antara 67 hingga 98% dan suhu udara berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian untuk ketinggian gelombang di perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, Tambelan, Anambas, dan perairan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,6 meter atau kategori tenang hingga sedang. Untuk imbauan kepada masyarakat, waspada masih ada potensi kecil pertumbuhan awan cumulonimbus, terutama pada siang hari, yang dapat menyebabkan hujan yang disertai dengan petir. Sekian perakiraan cuaca hari ini yang dapat kami sampaikan. Selamat beraktivitas.
1: Baik, terima kasih informasinya Mas Ayu. Jangan lupa ngopi dan sarapan pagi ya.
2: Iya, Kak.
1: Baik, pagi Mas.
2: Selamat pagi.

0: Selamat pagi pendengar, kita kembali dalam program siaran informasi publik untuk edisi hari Senin tanggal 25 Mei 2026 bersama Serika. Silakan bagi Anda yang akan menyampaikan berbagai informasi tentunya bersama dengan kami di line telepon kami dan juga di WA Pro 1. Selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di Dap TV.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Rasino. Apa kabar Pak Rasino hari ini Bapak?
1: Sehat. Gimana? Sehat
0: Pak hari ya, ini? Ya, alhamdulillah kabar saya juga sehat Pak Rasino. Silakan Bapak.
1: Iya. Izin kami ini Senin ya tanggal 25 Mei 2026 menyampaikan informasi di wilayah kami Kota Bintan, Kecamatan Bintan Timur ya. Kalau cuaca begini, cuaca mendung, kata orang mendung-mendung manja ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua kegiatan kita lancar. Dan kami sebagai masyarakat ini ada informasi dari Masjid Nurul Iman Kijang bahwa kami bersyukur bahwa halaman Masjid Nurul Iman sedang dibangun miniatur Ka'bah ya. Dan kami berterima kasih kepada Bapak Haji Amran SIP yang telah membuat inovasi dari dana bokir beliau ya. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Ustadz Haji Indra Gunawan SOS MPD sebagai kepala wilayah yang mendukung pembangunan ini. Dan juga kepada Ketua Masjid Besar Nurul Iman Kijang, Bapak Haji Siswanto, SPDI. Ini menjadi ajang inovasi keimanan jamaah ya, dan bangunan miniatur Ka'bah ini menjadi edukasi masyarakat dan ikon wisata yang religi kedepannya ya. Dan kemudian saya kira Kabupaten Bintan, khususnya di Bintan Timur ini, untuk itu kami sebagai masyarakat mohon kepada pemerintah Kabupaten Bintan yaitu Satpol PP Kabupaten Bintan untuk membantu menjaga kelestariannya ke depannya, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan kiranya dapat menempatkan petugas untuk keutuhan atau keindahan dan kelestariannya miniatur Ka'bah ini agar tetap eksis dan terpelihara baik untuk masyarakat maupun anak-anak dewasa dan orang tua yang akan menjalankan ibadah umroh maupun haji dan bermanfaat bagi masyarakat. Sekali lagi dengan adanya bangunan miniatur Ka'bah di Masjid Besar Nurul Iman Kijang, kami sebagai masyarakat dan jamaah masjid besar berharap untuk tetap lestari, tertib dan keindahannya melalui Satpol PP Kabupaten Bintan, DLH Kabupaten Bintan dan juga Kementerian Agama akan peduli terhadap hal ini untuk kemaslahatan masyarakat Bintan, khususnya masyarakat Bintan Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi untuk Pak Rasino informasinya ya, bahwa telah dibangun miniatur Ka'bah tadi sampaikan oleh beliau di Masjid Nurul Iman Bintan Timur Kijang tadi peringar. Lanjut lagi setelah Pak Rasino, silakan. Untuk penelpon selanjutnya yang akan bergabung tentunya bersama dengan kami Pro 1 di 27100 juga di 08117789830 peringar. Nanti Anda bisa lanjut lagi pukul 7.30 hingga pukul 8 dalam program Opini dan juga Dialog Tanya Pilihan Pagi, serta nanti di program siaran Halo RRI ya, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo, selamat pagi. Halo. Halo, halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Bu Rita.
0: Pagi Pak Sony, silakan Pak Sony.
2: Selamat pagi hari ini. Merendahkan seseorang. Saya mengutip tadi dari ceramahnya Pak Ustadz Satrio, jangan berburuk sangka dan merendahkan seseorang. Kenapa beliau menjelaskan demikian? Karena banyak di antara kita ini suka kalau kita sudah kaya, sudah punya jabatan, punya kekuatan, kadang-kadang secara tak sengaja itu kita merendahkan seseorang. Contoh, ah kau tuh miskin, ah kau tuh tak punya uang. Banyak orang bilang. Padahal semua yang kita miliki itu kekuatan harta. Itu semua adalah titipan. Titipan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita berbagi, melindungi orang-orang yang lemah gitu. Bukan kita mencari perbedaan seolah kita lah yang hebat. Nah, inilah yang terjadi itu. Makanya Pak Ustadz itu dan adalah warisan daripada Nabi. Nabi sudah tak ada, jadi kita harus banyak mendengar dari kata-kata Pak Ustadz sehingga kita tak terjebak dengan yang sombong-sombong itu tadi, merasa diri kita ini hebat. Itulah tujuan kita hidup di dunia ini. Jadi saling nasihat menasihati agar kita jangan sampai terperosok, lupa diri siapa sebenarnya diri kita. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Soni, terima kasih Pak Soni dari Jalan Sungai Jang tadi ya. Ini mengutip apa yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Satrio MA pada pagi tadi dalam program siaran Mutiara Pagi. Pendengar, jangan berprasangka buruk dan merendahkan orang lain ya. Baik, untuk yang selanjutnya. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rika Pertiwi.
0: Waalaikumsalam, Pak Dulkadir, luar biasa nih Pak Dulkadir nih. Silakan Pak Dulkadir.
3: Makasih Mbak Rika, salam sehat selalu Mbak Rika. Di awal pekan Mbak Rika, selamat bertugas, menjalankan tugas negara. Semoga sampai selesai nanti Mbak Rika, tetap semangat Mbak Rika ya.
0: Terima kasih Bapak.
3: Jangan pernah kendur, menjalankan tugas kita sehari-hari, aktivitas kita sehari-hari. Semoga mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Enggak kendor dong, kan mau lebaran. Silakan, Pak.
3: Terima kasih Mbak Rika. Saya pagi hari ini hanya ingin mengomentari atau menyampaikan opini masalah fasilitas ya Mbak Rika ya. Kita ketahui beberapa hari kemarin itu petugas dari Pertamanan Kota Tanjung Pinang sedang ada pemangkasan pohon-pohon ya Mbak Rika ya di kilometer 7 ya. Tepatnya sebelum simpang lampu merah Kota Piring menuju ke arah kantor camat Tanjung Pinang Timur. Saya berharap tidak hanya di situ juga, mungkin dari pihak terkait saya menyarankan barangkali untuk dapat memantau. Saat ini saya sedang berada di Pasar Bidan Center Mbak Rika. Ini di Pasar Bidan Center ini kan pohon-pohonnya sudah rindang dan tinggi-tinggi Mbak Rika. Jadi harapan saya semoga pohon yang tinggi begitu tinggi di pasar kompleks Pasar Bidan Center mulai dari Bundaran Naga sampai ke bawah menjelang kantor Dinas Perhubungan Kota. Itu juga pohonnya tinggi-tinggi, di samping pohonnya tinggi membahayakan, sampahnya itu tatkala pagi hari kan sangat banyak sekali Mbak Rika. Itu kan sangat merusak pemandangan, karena kita ini pasar ini hari-hari banyak masyarakat yang berkunjung. Jadi barangkali pohon yang tinggi juga waspada, karena kita hari-hari ini selalu sering turun hujan dan juga angin kencang Mbak Rika, supaya tidak ada akibat insiden ketimpa pohon, semoga dapat dipangkas mereka. Yang keduanya Mbak Rika, kita ketahui akhir-akhir ini kan sering juga turun hujan. Saya beberapa kali sudah menyampaikan titik-titik banjir tatkala hujan lebat itu parit-parit gorong-gorong yang selalu meluap itu di simpang lampu merah Kota Piring, di depan gudang Bulog, di depan Swalayan Kurnia, dan di depan Anggrek Merah, dan banyak lagi titik-titik yang paling parah lagi itu di depan Pesona tuh Mbak Rika. Hotel Pesona, depan kantor di Senaker gitu ya. Itu kalau dapat hendaklah diperbaiki lah apanya itu gorong-gorong drenasenya, supaya air yang dari gudung, air tanah, bahkan lumpur-lumpur jangan sampai naik ke atas jalan. Ini kan sangat mengganggu kita terkala kita berlalu lintas, terkala setelah hujan itu kan lumpur ya di Amerika. Jadi mungkin masukan saya, semoga saja kita sebagai partner pemerintah memberikan informasi, dapat tanggapan Amerika ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Abdul Kadir. Terima kasih Bapak dari kilometer 6 tadi pendengar ya. Pukul 6.49 menit waktu Indonesia Barat, kami masih akan terus terima atensi Anda tentunya di pagi hari ini hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selain masalah fasilitas, mungkin masih ada lagi masalah pendengar. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi Rika Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik Pak Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Umar. Silakan Pak Umar.
4: Pak Umar semalam pakai motor anak yang bawa. Ini di Pemedan Ahmad Yani itu ada anak-anak dan orang tuanya juga. Anak-anaknya hambur sana, hambur sini. Hampir lagi menelanggar mobil Honda.
0: Maksudnya apa nih Pak?
4: Yang menjual tisu yang di lapangan Pemedan, di Pemedan itu, lampu merah Pemedan itu. Anak-anak kecil itu suruh minta-minta oleh mamanya. Mamanya hampir lagi anak itu dilanggar Honda. Nah, lori juga banyak yang banyak istighfar. Jadi saya tanya semalam sama mereka itu, kami sudah izin dinas sosial Pak. Masa iya saya bilang dinas sosial mengizinkan jual tisu di sini lampu merah, gimana kan? Wah anak kecil, iya katanya. Kalau bapak mau, tak percaya tengok lah. Jadi saya itu pelas bikin-bikin rumit-rumit begitu kan. Kita bukan tak mau bersedekah itu mau. Cuman cara-caranya itu anak-anak itu hambur sana, hambur sini. Kejar sana, kejar sini. Mamanya duduk aja main HP. Jadi kita ini bagaimana ya? Tak dikasih salah, sampai dikasih ya salah kan? Mamanya tak dapat duit, anaknya marah-marah. Jadi kita ini janganlah seperti itu kan. Hanya di dalam baru-baru umur 2 tahun lebih dari kah?
0: Iya Pak.
4: Jadi kan agak rawan itu, sebab yang Honda laju kan, lampu hijau kan. Terjadi yang tak diingini kan begitu. Jadi kalau ditanya itu udah minta izin sama dinas sosial, apa iya atau tidak, kita nggak tahu kan. Jadi kalau iya dinas sosial mengizinkan tuh, nanti itu tambah ramai nanti. Jadi janganlah jadi seperti itu. Kita nanti ketabrakan yang tidak ingin terlanggar anak kecil kan.
0: Baik Pak, iya.
4: Jadi sorotan nanti.
0: Terima kasih
4: itu
0: Pak.
4: Itu aja, ya itu aja Rika Pertiwi ya. Semalam saya Pak Umar sama Rahmi semalam tuh.
0: Iya Pak, terima kasih Pak.
4: Iya itu aja Rika ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Umar, terima kasih untuk Pak Umar tadi ya. Pukul 6.51 menit waktu Indonesia Barat, 27100 dan juga di 0811-77-89830 untuk Anda bebas menyampaikan informasi. Pendengar, halo selamat pagi. Halo.
5: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pagi, Pak Marlis, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak.
5: Terima kasih atas alokasi waktunya diberikannya saya. Semoga penyiar Rika Pertiwi dan pendengar Persatu di mana saja berada diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Taala Sang Pencipta dunia.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
5: Diberikan rezeki yang murah.
0: Benar.
5: Diberikan hati yang penuh kedamaian. Di ibu kota Pangkalannya Pinang tercinta.
0: Iya Pak.
5: Apa yang dibilang oleh Pak Umar tadi, kiranya ini dapat menjadi atensi kita bersama. Yang saya hari lalu saya bilang untuk tidak meremehkan orang pinggir jalan, dalam arti kata yang minta sedekah juga, yang pakai cat-cat badannya mengkilat putih itu, dan juga yang berjoget-joget. Mudah-mudahan bapak-bapak pelantas kita yang terhormat maupun dinas perhubungan untuk dapat mencari jalan keluar yang terbaik, jangan sampai terlanjur dilindas oleh mobil baik roda 2 apalagi roda 6, untuk jangan sampai melakukan cara-cara menghambat lalu lintas kendaraan roda 2 maupun roda 4 dan roda berapapun. Karena memang ini betul juga kata Pak Umar, supaya yang pakai odong-odong itu kalau mau berjoget, berjogetlah di tempat, pada tempatnya, jangan di pinggir jalan. Kemudian yang pakai cat-cat dan badan itu, saya kira insya Allah masih banyak lapangan kerja lain, atau nanam cabai-cabai aja, ujung-ujung 20 hari sudah berbuah. Kemudian yang terakhir, marilah kita bersama-sama menjaga daerah-daerah strategis ibu kota Kabupaten Pinang ini untuk dapat dibuang sampah pada tempatnya. kadangkala saya lihat jam 6 petugas sampah tu, lori sampah tu sudah sudah bekerja mereka, bertungkus lumus mereka. Kadang mereka makan pun di dalam bak sampah. Jadi kadangkala kita sempat bertimbur sampah juga. Mudah-mudahan insentif-insentif mereka ini bisa ditambah seberapa bisa ini. Karena pagi-pagi mereka sudah bekerja. Kalau seminggu mereka tak bekerja atau 3 hari, apa yang terjadi sampah di Tanjung Pinang ini? Kita himbau juga kepada pedagang-pedagang yang ada di seputaran Taman Gurindam maupun Gonggong, bersama-samalah menjaga kebersihan. Untung dapat, kebersihan juga dapat. Karena tiap hari satu minggu sudah banyak tamu-tamu dari luar negeri ke Tanjung Pinang ini. Demikian, terima kasih. Damailah Tanjung Pinang, ibu kota negeri tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marlis ya, dari Lembah Purnama tadi, saat ini pukul 6.55 menit waktu Indonesia Barat. Masih ada kesempatan satu penelpon lagi pendengar sebelum kita akan lanjut ya dengan informasi dalam warta berita dari Pro 3 Jakarta tadi. Ya, informasi dalam warta berita dari Jakarta nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan juga program siaran opini publik pendengar pukul 7.30 serta dialog Tanjung Pinang pagi nanti pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ya, topik kita nanti di pukul 8 itu adalah mengalirkan berkah kurban, merajut takwa, membangun kesejahteraan. Narasumber kita nanti pendengar adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Tanjung Pinang, Bapak Dr. Haji Erizal Abdullah MH, dan juga ada Fungsional Ahli Muda Sarana Prasarana Spiritual Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Hetri Yul Yadi SOSI ya. Mengalirkan berkah kurban, merajut takwa, membangun kesejahteraan. Ini ada topik kita nanti dari pukul 7.30 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat pendengar. Untuk Tanjung Pinang pagi 25 Mei tahun 2026. Baik, terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu.
2: Khususnya Jawa Timur dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu.
0: Pemerintah telah menerima 9 WNI peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjalin kerjasama dengan Korea Selatan di bidang pendidikan. Amerika Serikat mengatakan ada kemajuan dalam pembukaan kembali Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Zaini. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla dalam keadaan selamat. Berikut informasinya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Terima kasih, selamat datang kembali, selamat berkumpul dengan keluarga.
3: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya, kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
3: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
1: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, yang perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
3: Sementara itu, seorang jurnalis Heru Rahendro menceritakan perlakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
4: Bilik khusus eksekusi, bisa dibilang bilik khusus eksekusi. Jadi setiap kita berpindah ruangan dari satu bilik khusus eksekusi, di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh, saya sempat diinjak juga, dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
3: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan global Sumut Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air, seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Heru.